0: Andi Azwan menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
1: Sah, sebagai presiden. Ya, dan tidak ada lagi ya. Maka saya katakan, case closed. Ini sudah final dan banding. Ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya. Ya, dan ini kita lihat apa yang terjadi. Ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045. Ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
0: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
3: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
4: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
5: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate tapi agenda ekonomi juga dunia usaha dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
4: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
5: Sustainability Forum ini sangat selaras atau align dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
4: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
6: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
7: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13,2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
6: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
7: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
6: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
7: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
8: Laporan Khusus. Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
9: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
8: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
9: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
10: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
9: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
11: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Alhamdulillah Rabbil Alamin.
9: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
13: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
12: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun, tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini. Lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Luar biasa Pak tanggapannya. Memang ini luar biasa. Dari apa ya? Nafas semuanya itu, kita kan ada dokternya, luar biasa.
2: Ya enak sih, alhamdulillah. Jadi saya tahu kalau ada penyakit gini-gini kan tahu. Ya alhamdulillah ada kegiatan gitu, jadi tahu penyakit saya. Kalau ada penyakit apa enggak kan tahu.
3: Ya alhamdulillah ada jemput bola, periksaan gratis. Jadi datang ke dekat rumah kita. Nah, kita nggak terlalu jauh untuk pergi ke puskesmas daftar dulu.
4: Alhamdulillah ya seneng ya ada pemeriksaan gratis. Semoga nanti pemerintah bisa mengadakan lagi.
1: Kedepannya kalau bisa berkurang lagi. Berkurang lagi kalau misalkan gratis ya. Kalau bisa mengharapkan saya itu 2 bulan, 3 bulan datang lagi lah.
2: Mudah-mudahan ya di kampung lainnya itu ada kayak kegiatan gini, ada gratis. Jadi nggak males gitu orang kalau sudah tahu ganti makan itu harus hati-hati gitu.
3: Ya moga selalu jemput bola seperti itu. Bagi orang-orang lansia seperti kita sangat-sangat bersyukur itu.
4: Ya harapannya semoga sering-seringlah ada acara kayak gini ya, kan bisa membantu orang-orang itu. Biar sehat, kadang kan orang yang males, kayak mau anu,
5: kan males ya.
0: Tahukah Anda, bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor akibat hujan deras, serta bencana non-alam seperti limbah, epidemi, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih tepat guna.

Demikian warta berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

takut ketinggalan berita-berita terbaru? Atau Anda kepo dengan info-info yang sedang viral dan sedang hangat dibahas di masyarakat, tapi bingung mau cari infonya di mana? Atau sudah dapat berbagai informasi, tapi nggak taunya hoax? Sekarang Anda tidak perlu khawatir. RRI kini hadir menjawab semua rasa penasaran dan menyediakan kebutuhan informasi Anda secara berimbang, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui portal rri.co.id, platform berita online yang cepat, akurat, dan siap mengisi kekosongan ruang informasi Anda. Temukan berita-berita terkini, terpercaya, teraktual, dari berbagai penjuru daerah, nasional hingga internasional, hanya di rri.co.id. Di portal rri.co.id, Anda juga bisa menikmati sajian editorial, berita foto dan video, infografis, in-depth news, maupun features dengan berbagai topik yang dikemas secara lugas, tajam, dan berkelas. Perluas wawasan Anda dengan segudang informasi seputar isu-isu ekonomi, politik, hukum, kriminalitas, sajian berita olahraga, gaya hidup, kesehatan, wisata, dan hiburan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.
1: Di Singkil, ada siapa di sana? Kita belum tahu. Kita update dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini. Bagaimana kabar untuk seputaran cuaca di sepanjang hari ini Provinsi Aceh? Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, Kak Fitriana.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi kembali. Apa kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Silakan disampaikan informasi cuaca untuk edisi hari ini di Provinsi Aceh.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat BMKG, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Rabu 7 Oktober 2026 untuk wilayah Aceh secara umum. Pada hari ini kondisi cuaca diperkirakan cukup bervariasi. Pada pagi hingga siang hari, kondisi cuaca diperkirakan masih cukup baik, cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang cukup merata di wilayah pesisir barat dan juga wilayah tengah Aceh. Kemudian kondisi cuaca diperkirakan kembali membaik pada malam hari. Untuk wilayah Sabang, Banda Aceh, dan Aceh Besar, pada hari ini diperkirakan kondisi cuaca cukup baik, cerah berawan hingga berawan. Untuk angin sendiri umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan mencapai 20 km per jam dengan suhu udara secara umum berkisar antara 18 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai dengan 100%. Untuk perakiraan tinggi gelombang sendiri secara umum di sebagian besar perairan wilayah Aceh perakiraan tinggi gelombang cukup aman, berada pada kategori tenang hingga sedang, berkisar antara 0,4 hingga 1,7 meter. Kemudian untuk wilayah penyeberangan, potensi ketinggian gelombang berada pada kategori rendah, berkisar antara 0,8 hingga 0,9 meter. Untuk titik panas sendiri selama 24 jam terakhir di wilayah Provinsi Aceh, NIL, dan juga yang terakhir untuk peringatan dini, mulai perlu diwaspadai adanya potensi bencana hidrometeorologi khususnya di wilayah pesisir barat dan juga wilayah tengah Aceh mengingat peningkatan curah hujan sudah mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir. Kemudian juga saat ini di sebagian besar wilayah Aceh berada pada musim peralihan menuju ke musim penghujan, bahkan di beberapa wilayah di bagian tengah dan juga pesisir timur Aceh sudah memasuki musim penghujan. Sehingga kami menghimbau kepada masyarakat untuk dapat terus waspada dan juga siaga terhadap perubahan kondisi cuaca yang lebih cepat terjadi dan juga yang perubahannya cukup signifikan. Masyarakat diharapkan untuk dapat terus mengupdate informasi terkini terkait cuaca melalui kanal resmi BMKG seperti aplikasi mobile info BMKG ataupun media sosial resmi info BMKG dan juga info BMKG Aceh.
1: Baik. Terima kasih banyak atas informasi cuaca pagi ini Kak Fitriana Nur. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih.
1: Baik. Oke, kita sudah simak informasi cuaca pagi hari ini untuk Provinsi Aceh. Pagi ini saya ke Singkil terlebih dahulu. Ada Bung Junta di sana. Karena beliau yang paling terakhir masuk, ya udah beliau saja yang pertama ya.
3: Halo.
1: Apa kabar baik ini Bung Junta, Muhammad Mulyadi Simanjuntak?
3: Alhamdulillah kabar baik ini Bung Dimas.
1: Sehat ya?
3: Sehat. Bung Dimas sendiri bagaimana kabarnya?
1: Ngantuk saya ini.
3: Ngantuk.
1: Nah. Ada kabar apa dari... Iya, itu efek kamera tuh di depan saya. Ada kabar apa leh dari Singkil? Banjir sudah surut ya?
3: Banjir sudah surut, memang tidak di wilayah Singkil Utara, namun di jalan penghubung antara Sebatang dan Singkil, jalan motong lah dari belakang gitu kan. Informasi pagi ini yang dapat kami sampaikan yaitu pertama cuaca di Singkil, tepatnya di Kabupaten Aceh Singkil, cuaca cerah berawan, dan informasi lain yang akan kami sampaikan itu terkait 5 tahun menara PPI Anak Laut Singkil baru diperbaiki usai diprotes ya. Pendengar, 5 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah aset pemerintah untuk dibiarkan menara tanpa adanya pembenahan. Berarti kondisi memprihatinkan ini menimpa Pangkalan Pendaratan Ikan ataupun PPI Anak Laut yang berlokasi di Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil sejak kewenangannya diserahkan kepada pemerintah Aceh Singkil pada Oktober 2021 lalu. Fasilitas vital bagi para pencari nafkah di laut ini dinilai sangat minim perhatian. Namun, kini setelah gelombang protes dari nelayan dan kelompok masyarakat menggema, pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh akhirnya melunak ya. Mereka resmi mengucurkan anggaran sebesar 929 juta lebih. Sayangnya, dana segar tersebut baru dialokasikan sebatas untuk perbaikan jalan akses menuju kawasan PPI. Ketua Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil ataupun GANAS ya, Rahmi Yasir langsung melayangkan kritik tajam. Ia mempertanyakan mengapa instansi terkait baru mendadak bergerak setelah kondisi lapangan disorot tajam oleh publik. Untuk selanjutnya, 5 tahun lamanya aset itu diserahkan ke Provinsi Aceh dan dibiarkan tidur tanpa perawatan. Baru setelah Ganas berteriak di media massa, APBA akhirnya dikucurkan, kata Rahmi. Itu dari Aceh Singkil, Bung Dimas, informasinya. Selanjutnya kami kembalikan ke Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih Bu Juntak. Dari Singkil kita ke Melabuh, ada Bu Karno di Melabuh. Apa kabar pagi ini?
4: Alhamdulillah sehat Bang Dimas.
1: Sehat ya?
4: Sehat,
1: juga.
4: Alhamdulillah.
1: Cuaca bagaimana di Melabuh?
4: Cuaca Alhamdulillah cerah juga.
1: Cerah juga, baik. Ada kabar apa dari Melabuh? Silakan Bu Karno.
4: Baik, terima kasih Bang Dimas dan teman-teman Skorwil 17 pagi hari ini di edisi Rabu 7 Oktober 2026 dan juga pemirsa bersama teman-teman Skorwil 17 di Sabang ada Kanadia di sana, di Takengon ada Bang Budi, di Singkil ada Bang Mulyadi dan Loksmawe ada Kak Yunari ya. Mudah-mudahan sehat semuanya pendengar kita dan juga pemirsa. Di Melabuh informasi yang bisa kami bagikan soal Bupati Aceh Barat melantik 20 pejabat untuk mendorong peningkatan kinerja dan juga pelayanan kepada publik, di mana Bupati Aceh Barat Tarbizi SPMM kemarin melantik dan mengambil sumpah 20 pejabat administrator, kemudian pengawas dan juga kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Pelantikan tersebut sebagai bagian dari penataan jabatan di lingkungan pemerintah daerah dan juga satuan pendidikan. Dari 20 pejabat yang dilantik, pendengar dan juga pemirsa, sebanyak 9 orang merupakan pejabat administrator dan juga pengawas, sementara 11 lainnya diangkat sebagai kepala sekolah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM dalam arahannya meminta pejabat yang baru dilantik untuk bisa menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan tentunya fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tarmizi mengatakan kesempatan pengembangan karir bagi aparatur sipil negara diberikan berdasarkan kinerja dan juga prestasi. Karena itu para pejabat diminta bekerja secara profesional serta menunjukkan kinerja terbaik sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Khusus kepada kepala sekolah, Bupati mengingatkan bahwa pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Kepala sekolah diminta memastikan kedisiplinan serta pelaksanaan tugas berjalan dengan baik di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Selain itu, Tarmizi mengajak seluruh aparatur memperkuat kinerja atau kerjasama dan membangun suasana kerja yang harmonis di lingkungan organisasi perangkat daerah maupun satuan pendidikan. Ia juga meminta program pemerintah dilaksanakan secara tepat sasaran dan juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat nantinya. Sementara untuk dialog pagi hari ini di Melabuh Menyapa, kita akan angkat soal Universitas Teku Umar Melabuh atau UTU Melabuh. Salah seorang dosen program studi bahasa dan kebudayaan Inggris Universitas Teku Umar Melabuh, Bung Firman Palindungan. Melabuh Menyapa juga kami siarkan secara langsung nanti melalui live streaming, dan juga kami ajak pendengar nanti bisa ikut serta di line telepon 0811-6889-697. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan Bang Dimas dari Melabuh dan teman-teman Skorwil 17 pagi ini.
1: Baik, terima kasih Bung Karno. Kita ke Losmawe, ada Kak Yuna di Losmawe. Apa kabar pagi ini?
5: Halo, selamat pagi Bang Dimas dan teman-teman. Alhamdulillah sehat. Cuman keluarga yang lagi gak sehat nih. Suami, anak semua sakit demam karena hujan dan juga perubahan cuaca mungkin ya.
1: Benar. Baik, mungkin teman-teman bisa kita semuanya untuk sama-sama berdoa untuk keluarga Kak Yuna untuk diberikan kesembuhan. Ya.
5: Terima kasih Bang Dimas.
1: Baik, ada kabar apa dari Lok Sumawe selain berita duka yang kita dengarkan? Maksudnya berita berita kesedihan gitu ya.
5: Iya. Sebenarnya bukan cuma keluarga Yuna, tapi keluarga RRI Lok Sumawe. Banyak sekali, ada yang satu rumah 2-3 orang, ada yang langsung 2 anak, dua-duanya tuh opname bahkan. Tapi ada istilah baru ya sekarang, super flu.
1: Super flu.
5: Ini yang jadi pembahasan kami di Lok Sumawe untuk bincang pagi hari ini. Kami akan undang dokter nanti, Ikatan Dokter Indonesia Lok Sumawe. Nanti juga ada Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia yang akan berbincang di Lok Sumawe pagi ini. Karena fokus pagi ini juga mengangkat berita dan informasi masyarakat lanjut usia yang mengaku masih kesulitan membedakan berbagai istilah penyakit flu yang berkembang di tengah masyarakat. Mulai dari flu Hong Kong, flu Singapura, dan sekarang ada istilah super flu yang ramai diperbincangkan. Nah, okay, itu dia yang jadi satu informasi sebenarnya yang ingin disampaikan dari Lok Sumawe itu Bang Dimas, nanti penjelasan yang juga sangat dibutuhkan ya, terutama bagi lansia ingin mendapatkan pemahaman dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, mulai dari gejalanya, cara penularannya gitu ya. Nanti kami akan hadirkan dalam bincang pagi Lok Sumawe hari ini. Itu dia dari Lok Sumawe, Bang Dimas.
1: Baik. Dan ini sedang dekat di sana begitu ya. Oke, kita ke Sabang. Ada Nadia Ruslan di Sabang. Apa kabar pagi ini?
6: Ya, alhamdulillah kabar baik Bang Dimas.
1: Kabar baik ya. Baik, ada informasi apa kalau dari Sabang pagi ini?
6: Ya, baik. Terima kasih. Dari Kota Sabang, satu informasi yang dapat kami hadirkan mengenai 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Sabang telah mengantongi sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Sertifikat ini menjadi salah satu bentuk pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi dan keamanan pangan dalam pelaksanaan layanan SPPG. Ade Indri Haryanti Pertiwi SKM, pelaksana kegiatan hygiene sanitasi pangan dari Dinas Kesehatan Kota Sabang, menjelaskan proses penerbitan SLHS ini untuk masing-masing SPPG membutuhkan waktu yang berbeda. SPPG Sukakarya dan Sukajaya menjalani proses sekitar 1 tahun. Sementara itu SPPG Cerabe dapat menyelesaikan proses dalam waktu sekitar 6 bulan. Penerbitan SLHS dilakukan setelah SPPG memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan higien sanitasi dan juga keamanan pangan. Proses tersebut mencakup pemenuhan ketentuan yang menjadi dasar dalam penerbitan sertifikat. Diharapkan seluruh SPPG yang telah memperoleh SLHS ini tentunya untuk dapat mempertahankan kualitas dan konsisten menerapkan standar higien sanitasi juga keamanan pangan. Penerapan standar tersebut perlu dijaga agar kualitas layanan tetap sesuai dengan persyaratan yang telah dipenuhi selama proses penerbitan sertifikat. Dan Dinas Kesehatan Kota Sabang menegaskan pengawasan tetap dilakukan meskipun masa berlaku SLHS relatif panjang. Langkah tersebut untuk memastikan penerapan higien sanitasi dan keamanan pangan di SPPG tetap terjaga secara konsisten. Baik Bang Dimas, satu informasi dari Kota Sabang di pagi ini.
1: Baik, terima kasih Kak Nadia. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya sudah menyampaikan informasi pagi hari ini.
7: Dadah, terima kasih.
1: Oh, masih ada Bung Budi nih di Takengon ya.
7: Iya.
1: Apa kabar pagi ini, Budi?
7: Iya, kabar baik, jangan dilupakan gitu dong. Saya tadi saya mikirnya sempat ngopi dulu, kayaknya sempat nih ngopi dulu nih sebelum dipanggil. Eh ternyata nggak sempat ya.
1: Soalnya nggak kelihatan Bang Budi.
7: Itu ya. Saya tertarik. Dimas, gimana caranya bikin rambut model? Bang Dimas.
1: Gimana suaranya putus-putus ini?
7: Putus. Halo Cik, satu.
1: Ya, ya. Gimana tadi?
7: Singkat saja dari takingan di pagi hari terkait dengan korupsi ya, mantan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah Yunasri bersama mantan Bendahara Pengeluaran Dinkes Sarifuddin ini didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara 5,54 miliar rupiah. Dakwaan dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Senin 5 Oktober 2026. Jaksa menyebut Dinas Kesehatan Aceh Tengah mengelola anggaran lebih dari 132,8 miliar rupiah pada tahun 2022 dan juga 134,85 miliar rupiah pada tahun 2023. Dalam pengelolaannya, jaksa menemukan sejumlah penyimpangan-penyimpangan, diantaranya pembayaran yang tidak sesuai dengan pos anggaran, transaksi tunai yang seharusnya non-tunai, hingga penggunaan anggaran kegiatan dinas untuk kepentingan pribadi. Ya. Untuk informasi dialog di takingan pagi hari ini tidak ada, jadi kita kembali lagi bersama Bang Dimas di Banda Aceh. Sekian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bang Budi. Kayak marah-marah ya. Kalau Banda Aceh pagi ini, kalau dialog kita dari Singkil, kalau datanya dari Singkil, kita belum tahu nih, Bung Juntak belum ngasih tahu apa tema dialog hari ini.
3: Baik, lupa tadi Bung Dimas, untuk
1: lupa, ya.
3: Dialog kita pagi ini yaitu dengan tema hak pilih dijaga, demokrasi terjaga. Jangan biarkan suara Anda hilang. Kita akan menghadirkan narasumber dari Bawaslu ya, Ketua Bawaslu Aceh Sikil Haji Syamsul Arifin, dan dari Komisioner KIP Aceh Singkil juga ada Bapak Edi Sugianto.
1: Baik, nanti bersama Bung Junta ya presenternya.
3: Iya, siap. Bersama saya sendiri Bung Limas.
1: Oke. Saya sampaikan terlebih dahulu satu informasi dari Banda Aceh terkait Sekolah Literasi Indonesia atau SLI bersama Respon Darurat Pendidikan Dompet Duafa dan Forum TBM Aceh membekali fasilitator pembelajaran pasca bencana berbasis literasi. Dan kegiatan berlangsung pada hari Minggu 4 Oktober 2026 di Banda Aceh sebagai persiapan pendampingan sekolah dan komunitas belajar berdampak banjir di PD Jaya dan Aceh Utara. Dan program ini akan digelar di 4 titik di PD Jaya dan 1 titik di Aceh Utara.

0: Membutuhkan kolaborasi sekolah, TBM, fasilitator, dan masyarakat. Melalui pembekalan ini, para fasilitator diharapkan mampu menghadirkan ruang belajar yang adaptif, kreatif, dan menyenangkan bagi anak-anak terdampak bencana. Oke, itu saja informasi dari Banda Aceh, dan terima kasih kembali lagi untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Ada Bang Budi di Takengon, ada Kak Nadia di Sabang, Bung Junta di Singkil, Bung Karno di Melabuh, dan Kak Yuna di Lok Semawe. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas di pagi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Nelabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah

0: menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

0: 101 RRI Lok Sumawe. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita akan melanjutkan program acara kita di mana pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan informasi cuaca.
1: Info cuaca.
0: Di ujung telepon telah tersambung bersama kami Febrianto Simanjuntak yang akan memberikan update perakiraan cuaca sepanjang pagi sampai dengan sore hari nanti. Selamat pagi Febri. Iya, halo Febri, sepertinya terganggu sambungan dengan Febri yang ada di sana. Apakah gangguan jaringan atau juga ada kendala lainnya? Kami coba hubungi kembali. Dan untuk Anda pendengar yang masih setia menunggu apakah hari ini ada potensi hujan disertai dengan angin kencang seperti kemarin, Lok Sumawe diguyur hujan deras ya. Apakah hari ini juga terjadi hal yang sama atau lebih cerah dari kemarin? Selamat pagi Febri.
2: Selamat pagi Kak.
0: Iya Febri, silakan sampaikan informasi perakiraan cuaca yang terjadi sepanjang pagi sampai dengan sore hari nanti. Ya, kembali terputus dan kami coba menyambungkan ulang dengan perakirawan cuaca Febrianto Simanjuntak. Ya, sedikit terganggu ya komunikasi kita, namun kami coba hubungi kembali pendengar. Khusus untuk Anda yang sudah menunggu dari tadi, terutama juga untuk para nelayan yang ingin melaut dan juga masyarakat di pesisir. Seperti apa kondisi cuaca kita? Kami akan segera kembali, pendengar. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Sumawe.

0: Iya, Febri, apakah sudah bisa mendengarkan suara kami?
1: Ya.
0: Ya, silakan, Febri, informasi Anda.
1: Hari ini, cuaca di kota Lhokseumawe sekitarnya pagi sampai sore hari berpotensi cerah berawan hingga berawan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian di wilayah lainnya seperti di Aceh Utara, Biren, itu berpotensi turun hujan di pagi hari ini di beberapa tempat. Sedangkan di Bendungan Meriah, Aceh Timur, itu cuacanya akan sama seperti kota Lhokseumawe, itu berawan pagi sampai sore hari, dan Langsa itu berpotensi turun hujan di sore hari nanti dengan suhu rata-rata hari ini sekitar 24 sampai 32 derajat Celcius. Gitu, Kak.
0: Iya, tingkat kelembaban hari ini seperti apa?
1: Hari ini 60 sampai 100%, Kak.
0: 60 sampai 100% ya. Untuk kecepatan angin di permukaan berapa ya hari ini, Febri?
1: Rata-rata 16 km per jam.
0: Ya, cukup aman ya. Untuk informasi wilayah pesisir kita, informasi untuk para nelayan, apakah aman, cukup aman melaut hari ini? Kondisi gelombang dan anginnya seperti apa?
1: Hari ini tinggi gelombangnya 0,1 sampai 0,75 meter, kemudian kecepatan anginnya itu sekitar 10 sampai 28 km per jam.
0: Boleh diulangi informasi kecepatan angin?
1: 10 sampai 28 km per jam.
0: Tinggi gelombang?
1: 0,1 sampai 0,75.
0: 0,1 sampai 0,75. Sepertinya semuanya aman. Ada himbauan apa yang ingin disampaikan, Febri?
1: Ya, jadi kita himbau masyarakat untuk tetap antisipasi perubahan cuaca yang tiba-tiba atau mendadak biasa terlihat cerah, kemudian tiba-tiba gelap dan berubah jadi hujan. Begitu juga sebaliknya. Tapi secara umum kondisinya itu masih dominan hujan untuk beberapa hari ke depan. Jadi kami himbau masyarakat untuk tetap pantau informasi cuaca lewat kanal RRI misalnya, ataupun kanal website BMKG atau info aplikasi info BMKG, untuk bisa update terus info cuaca terkini dari BMKG Maluku Sale.
0: Baik, Febri, terima kasih untuk informasi perakiraan cuaca yang Anda sampaikan. Sore nanti kami akan hubungi kembali. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan tugas. Semangat pagi, Febri.
1: Iya, Kak.
0: Baik, demikian tadi pendengar, kita sudah simak bersama Febrianto Simanjuntak menyampaikan perakiraan cuaca di sepanjang pagi sampai dengan sore hari ini dengan suhu berkisar 24 hingga 31 derajat Celcius. Namun ada beberapa wilayah yang akan diguyur hujan di pagi hari ini di Bener, Meriah, dan juga Aceh Timur. Ya, itu awalnya berawan namun ada potensi hujan. Namun di sore hari juga Langsa akan diguyur hujan. Sama dengan Lhokseumawe katanya tadi ya. Baik. Untuk Aceh Utara, Biren, hujannya di beberapa tempat saja dengan angin permukaan berkisar 16 km per jam dan tinggi gelombang di pesisir 0,1 sampai 0,75 meter saja. Himbauan yang disampaikan juga untuk perubahan cuaca yang mendadak yang bisa terjadi dari cerah kemudian gelap dan turun hujan, begitupun sebaliknya dari hujan bisa cerah kembali. Jadi kita terus update informasi melalui RRI dan juga info resmi dari BMKG. Itu dia informasi cuaca sepanjang pagi sampai dengan sore hari edisi 7 Oktober 2026. Kami akan kembali untuk program kita selanjutnya. Pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lhokseumawe.
2: Demikian info cuaca.

0: Pro 1 RRI Long Sumawe, kembali Anda bersama kami dalam program acara Long Sumawe pagi ini untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026. Semoga selalu sehat dan semangat ya. Kenapa? Karena banyak sekali berita dan informasi yang kita dapatkan dari rekan-rekan dan juga kerabat yang sedang sakit. Ya, sakitnya terdengar biasa, demam. Tapi kenapa sampai opname ya? Belakangan ini juga geger pembahasan soal isu kesehatan yang gejalanya seperti flu biasa, tapi kok rasanya lebih berat, sembuhnya juga lebih lama. Apakah ini yang disebut dengan super flu? Iya, kita sudah bersama dengan dua orang narasumber kami yang luar biasa. Di pagi hari ini kami sapa terlebih dahulu, selamat pagi Dr. Fahrizal, SPTHT BKL, Ketua IDI Lok Sumawi. Boleh on mic, halo dokter.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah. Kita bersama-sama lagi dengan RRI.
0: Iya, jumpanya ya, melalui Zoom aja nih dokter.
1: Gak apa-apa, yang penting kita tetap di udara.
0: Oh, betul, sekali di udara tetap di udara.
1: Tetap jaya kita.
0: Tetap ya kan? Jaya ya. Ini dokter spesialis THT BKL-nya apa ya dokter?
1: Bedah kepala dan leher.
0: Bedah kepala dan leher, baik ya,
1: itu karena kita kan ada operasi di bagian terutama yang di hidung itu. Mm-hmm. Kemudian yang di telinga itu yang berhubungan dengan kepala dan leher gitu. Okay. Dan juga kita kalau misalnya mengambil subspesialisnya, kita juga ada mengerjakan operasi-operasi di misalnya pengangkatan daripada pita suara gitu. Okay. Itu memang kompetensi dari dokter THT tapi konsultan. Ya doakan saja insya Allah saya jadi konsultan yang di situ insya Allah.
0: Konsultan, depannya. Berarti nanti ditambah lagi gelarnya jadi apa nanti
1: ya,
0: dokter?
1: Ya jadi SP? Konsultan bisa onkologi yang bedah, bisa yang telinga otologi, bisa yang hidung rinologi, ada 9 kita.
0: Okay.
1: Jadi bagi teman-teman yang mau sekolah spesialis, yang mau sekolah dokter umum dulu ya, jangan. Sekarang kan kita sudah dipermudah ya.
0: Iya.
1: Sekarang sudah enggak harus apa namanya ya, cuman sekarang yang perbedaannya sih biaya yang tinggi saja sih yang mungkin yang kalau misalnya memang tidak bisa lewat negeri. Ya, mungkin juga saran-saran dari saya sebagai ketua IDI.
0: Baik, kalau sama dokter Fahrizal sudah pernah ketemu, sudah pernah ngobrol langsung, walaupun akhirnya jarang ketemunya ya dokter ya. Iya. Kalau dengan wakil ketua kita, dokter Iksan, ini baru pertama kali berjumpa tapi di udara nih, dokter. Dokter Ridalul Iksan SPPD, berarti penyakit dalam.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin menanggapi, saya sudah beberapa kali, Mbak.
0: Bersama Yuna juga, baru ini?
2: Oh, ada, sebelumnya juga ada, melalui udara juga ada, terus live langsung di studio juga ada.
0: Sama
2: mungkin,
0: Yuna?
2: Mbak, mungkin... Mbak Yumnanya mungkin kebanyakan
0: serius?
2: Kebanyakan tamu mungkin jadi kelupaan.
0: Dokter berubah pagi ini mungkin karena pakai baju yang beda ya dokter. Yuna nggak tahu lagi mau alasan apa, potongan rambut mungkin bisa jadi.
2: Potongan rambutnya juga sudah sedikit berbeda.
0: Berarti wajar ya dokter ya kalau Yuna agak-agak lupa ya. Jadi kayak nampak lebih muda gitu dokter. Baik, nggak tahu lagi mau alasan apa nih dokter. Baiklah, kita langsung saja ke ini. Katanya tadi dari gatekeeper Yuna yang bertugas pagi ini, Anita Diana, menyampaikan bahwa dokter akan ada rapat pagi ini sehingga kita selesai lebih awal untuk bincang pagi. Yuna ke dokter Fahrizal dulu untuk bisa menjelaskan istilah super flu ini sebenarnya dalam dunia medis ini seperti apa. Dokter, ini jenis barukah atau apa gitu? Silakan.
1: Baik, terima kasih Mbak Yuna ya atas kesempatannya. Bahwa memang super flu ini bukan istilah yang medisnya ya, mungkin istilah yang awam yang disampaikan oleh masyarakat. Sebenarnya itu dari bulan Januari itu sudah mulai merebak secara global. dan dari Dewan Penasehat dari Ikatan Dokter Indonesia itu Pak Daeng M. Fakih juga sudah menjelaskan bahwa istilah tersebut adalah istilah populer yang disalahkan oleh masyarakat. Apa itu super flu? Itu adalah virus influenza H3N2 yang kalau yang sub-subnya itu ada yang subgrade K itu yang saat ini yang dilaporkan sedang mewabah secara global di seluruh dunia ya. Kita secara sederhana aja. Ini kan sebenarnya virus-virus ini kan menyerang saluran pernapasan atas ya, ISPA ya. Berarti itu hampir sama juga dengan seperti yang terjadi tahun 2020-an, 2019-an yang kita sedang melebak COVID-19 itu. Mungkin secara sederhana, kalau ini virusnya virus A, tipe A, H3N2. Sedangkan kalau virus corona itu adalah, virus COVID itu adalah virus corona, SARS itu, Severe Acute Respiratory Syndrome. Sedangkan itu kalau kita ketahui bahwa influenza itu ada tipe A, tipe B, tipe C, dan tapi tipe D. Cuman saat ini sekarang negeri sedang masanya pancaroba ya, jadi perubahan iklim di mana suasananya sekarang kan lebih dingin, kemudian curah hujannya juga lebih tinggi, kemudian juga suasananya juga kelembabannya juga tinggi sehingga menyebabkan virus-virus ini jadi mudah menyebabkan dia menyebar gitu. Dan karena suasana yang dingin seperti ini, suasana yang global yang tinggi, daya tahan tubuh kita, terutama yang kita manusia itu menjadi menurun. Karena tubuh kan terutama pasti akan mengadukan adaptasi dengan lingkungan, sehingga membutuhkan, kita kan biasanya lapar gitu ya. Nah, satu juga menyebabkan penyakit lebih mudah terserang, seperti itu. Jadi sehingga menyebabkan kondisinya sedang merabak sebagai suatu pandemi. Jadi sebenarnya kalau dari Dinas Kesehatan, dari Kementerian Kesehatan itu tidak ada instruksi secara khusus harus membentengi. Karena kemarin pun saya melihat sudah menghubungi salah satu ini dari rumah sakit, memang saat ini sedang dilaporkan bahwa banyak sekali pasien yang berhubungan dengan ISPA ini. Yang harus diketahui dari masyarakat itu tidak perlu dikhawatirkan selalu terlalu khawatir ya, tapi diwaspadai karena memang beberapa penyakit flu itu hampir sama semua. Rata-rata memang dia demam, itu perbedaan-perbedaan nanti bisa disampaikan oleh dokter Febrisan, mungkin demam, tapi perbedaan dengan kalau flu biasa kan demamnya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau super flu ini bisa sampai di atas 38, 39, 40, dan cepat sekali. Kalau COVID, dia perlahan-lahan, progresif, lama, sampai 2 minggu gitu. Jadi sebenarnya gejalanya tuh hampir sama. Ada batuk, kemudian pilek, flu, nyeri tenggorokan. Kemudian akan khas sekali kalau COVID ini dia kehilangan daripada fungsi penciuman, ya, seperti itu. Jadi sekarang yang harus diwaspadai adalah bagaimana cara mencegahannya supaya tidak menjadi suatu gejala sequelae, namanya gejala sisa. Itu yang perlu di, karena pun memang kalau kita lihat pemeriksaannya, pemeriksaan untuk itu, pemeriksaannya bagi gejala klinis saja dan gejala pasien yang datang, maka kita melakukan asesmen. Memang kalau kita lihat hampir full semua rumah sakit.
0: Ya. Apa ya, keluhannya jadi, sama semua dokter?
1: Iya, rata-rata berhubungan dengan ISPA ya. Dan terus pas balik adalah pada pasien anak-anak dan orang tua.
0: Itu dia.
1: Kenapa anak-anak dan orang tua? Anak-anak biasanya kan kadang-kadang daya tahan tubuhnya belum terlalu baik. Dan juga kadar gizinya juga belum bagus ya. Pada orang tua kenapa? Ada malnutrisi, ada penyakit-penyakit komorbid, diabetes, hipertensi, juga asma terutama ya. Dan juga yang perlu saya sendiri adalah pasien-pasien yang imunokompromis. Imunokompromis itu biasanya yang kanker ya, sedang kemoterapi, pasien-pasien dengan HIV AIDS ya. Kemudian pasien-pasien dengan malnutrisi itu juga harus, karena dia memang sudah terjadi daya tahan tubuhnya yang rendah, sehingga harus diproteksi, dijaga supaya tidak menyebabkan gejala sequelae daripada virus influenza ini. Nanti kita bisa jelaskan apa-apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh masyarakat supaya tidak terlalu menyebabkan kekhawatiran yang berlebihan.
0: Baik.
1: Ya, saya seperti itu sementara.
0: Terima kasih dokter. Selanjutnya Yuna mau ke dokter Ihsan dulu nih untuk dari sudut pandang penyakit dalam ya, untuk dampak dari superflu ini sendiri ke organ dalam dokter. Seperti apa dokter Ihsan?
2: Baik, sebenarnya untuk kategori superflu ini dia kita bisa membagi ke dalam beberapa beberapa klasifikasi. Ada yang gejala ringan, ada yang gejala sedang, malah ada yang gejala berat. Seperti yang kita ketahui, kalau dampak kepada tubuh ataupun organ pada stadium gejala ringan itu biasanya hanya terkena pada organ hidung, saluran nafas, dan atas ya, itu yang paling ringan. Gejala-gejala yang muncul ya seperti flu biasa, batuk, demam, nah demikian nyeri-nyeri otot, dan biasanya itu bisa kelelahan.
0: Nah,
2: Kelelahan.
0: itu
2: Kelelahan
0: tandanya.
2: Jadi kelelahan. Jadi kelelahan ini beda dengan kelelahan misalnya kita habis olahraga, habis nyapu, itu beda karena itu habis aktivitas. Kelelahan yang terjadi dalam kondisi ini adalah kelelahan yang sifatnya itu kelelahan yang sangat. Contohnya misalnya kita lagi demam, lagi flu, terus kita mau buang air kecil, kita ke kamar mandi. Nah, ke kamar mandi itu kita kelelahan. Jadi kita udah ngos-ngosan. Nah, demikian yang seharusnya itu normal kan, kita ke kamar mandi nggak menghasilkan gejala kelelahan. Nah, seperti itu. Tapi kita kelelahan. Nah, demikian. Nah, itu salah satunya itu masih kategori gejala yang ringan. Tapi kalau misalnya gejala yang sudah berat, itu bisa muncul sesak nafas. Nah, bisa muncul sesak nafas, diikuti juga dengan demam yang tinggi tadi, di atas 90 derajat atau di atas 98. Selanjutnya kelelahan, ya. Terus kalau misalnya kita di rumah, nah itu yang paling mudah tuh kalau misalnya kita periksa kadar oksigen darah, ada alatnya itu yang tersedia saat ini yang dijual bebas, itu bisa saja sedikit di bawah normal. Nah, jadi kadar oksigen di darah kita sedikit berkurang kan, dikarenakan karena proses paru sudah ada virus sudah mulai menginfeksi paru-paru. Itu yang menyebabkan gejala sesak beratnya, sesak ataupun malah bisa menjadi sesak berat.
0: Jadi ada kategorinya ya dokter ya, ada yang masih ringan, sedang, sampai dengan yang berat. Kalau diawali dengan demam tinggi, ada flu, ada batuk. Tapi kalau misalnya demamnya sudah enggak nih dokter, tinggal batuk dan flu saja, apakah itu juga termasuk super flu atau itu demam biasa?
2: Nah, sebenarnya penegakan diagnosanya itu kita harus lakukan cek uji lab. Kalau kita mau detail tahu kepastian diagnosanya, ada namanya pemeriksaan lab PCR namanya. Dia bisa mengekstrak DNA virus sehingga kita bisa melihat. Nah, demikian.
0: Dari sampel darah ya, dokter, atau dari air
2: swab hidung?
0: Swab.
2: Dari swab di hidung, sama kurang lebih seperti waktu COVID dulu. Nah, demikian. Hanya saja begini, kalau kita bisa melihat, kalau hanya flu-flu biasa, bisa jadi super flu, bisa jadi bukan. Tetapi secara kategori penyakit itu masih kategori ringan. Kalau hanya flu saja dan tidak diikuti demam, itu masih kategori yang sangat cukup ringan. Nah, tapi kalau misalnya sudah mulai demam, sudah mulai mudah lelah, nah yang demikian itu bisa sudah proses, sudah ada respon tubuh demam, karena bagian dari respon tubuh untuk mengeliminasi virus tersebut sehingga muncul demam.
0: Iya, mudah lelah tapi bukan lelah dengan pikiran ya dokter ya?
2: Bukan.
0: Beda lagi itu. Ini ada aja titipan pertanyaan nih, gatekeeper kita ya. Kemudian masalah diagnosa dokter juga setelah belum dilakukan pemeriksaan darah, biasanya katanya tuh batuk alergi, dokter. Itu beda lagi atau seperti apa?
2: Itu beda lagi, beda lagi. Jadi biasanya batuk karena alergi itu karena ada faktor paparan. Apakah asap rokok, apakah debu, apakah suhu dingin. Misalnya kayak kita kadang-kadang kalau udah tengah malam, itu ada orang yang sedikit sensitif terhadap suhu dingin, AC, ataupun ada penyebab, ada salah makan yang sedikit alergi, sehingga muncul gejala-gejala tersebut. Tapi kalau super flu dia ya dalam batasan yang normal, tidak ada riwayat kontak apa-apa, tapi muncul gejala yang mengarah ke flu seperti itu tadi.
0: Iya, baik Dokter Risan, tahan dulu. Yuna kembali ke Dokter Farizal. Tadi sempat menyatakan bahwa kelompok rentan yang akan sering terkena flu ini kan yang usianya lanjut ya, lansia dan juga anak-anak. Tadi dokter sampaikan seperti itu. Ada juga ternyata yang batuknya melebihi 100 hari. Apakah itu juga masuk ke dalam salah satu gejala atau tanda-tanda, dokter?
1: Ya, kalau ini kan harus diwaspadai dulu, harus diketahui dulu bahwa kalau batuk 100 hari itu kan batuk rejan itu lain lagi.
0: Batuk apa tuh, dokter?
1: Batuk rejan ya, itu
0: Rejan.
1: memang itu apa namanya berbeda dengan penegakan dari ini ya.
0: Oh, beda lagi ya.
1: Beda lagi. Jadi harus diwaspadai dulu bahwa super flu ini
0: Ya.
1: dia penyakit apa global pandemi yang terjadi di umumnya terjadi ketika kondisi pancaroba ya, yang sering terjadi pada anak-anak dan dewasa tua gitu ya. Nah, jadi itu kalau misalnya memang kita dari riwayat penyakitnya, kalau misalnya memang batuk-batuk tanpa adanya suatu terkena misalnya suatu ini kan kalau penyebaran dari virus virus apa namanya super flu dan virus-virus lainnya kan ya sama seperti dulu misalnya kontak droplet gitu. Droplet tuh dari ludah ya.
0: Droplet.
1: Dari ludahnya kemudian kita ada di kontak langsung dengan pasien. Dari dropletnya misalnya dari kemarin dari ludah tadi dari pernapasan. Kemudian kontak langsung dengan yang pernah terinfeksi daripada penyakitnya. Kemudian kita di ruangan yang terlalu tertutup. Terlalu tertutup juga bisa lebih memudahkan daripada virus itu untuk berapa tuh saling-saling berinfeksi ya. Karena itu sifat-sifat yang dulu tuh yang diajarkan waktu kita terjadi COVID, misalnya physical distancing, menjaga jarak dengan pasien yang
0: Betul.
1: kemudian kalau dia batuk kita juga menjaga etika batuk tutup hidung, kita juga sedikit menghindar dengan menjaga menjaga etika tentunya ya. Kemudian juga jangan lupa untuk memakai masker gitu, karena di banyak tempat sekarang saya dengar di beberapa teman-teman saya satu ruangan tuh padaan
0: Iya, iya,
1: batuk-batuk
0: iya, iya.
1: semua, saring saring kejar-kejaran batuknya ya.
0: Betul, betul. Tapi
1: Jadi
0: dokter,
1: itu
0: ini juga kalau ada demam yang disertai dengan flu, ini kan dalam super flu ini kita sudah pakai masker, sudah menjaga jarak juga, tapi kok masih cepat menular ya? Apa ini yang disebut dengan super?
1: itulah karena penyebarannya yang luar biasa ini menyebabkan kita kadang kurang waspada gitu. Karena juga bukan karena itu juga karena juga daya tahan tubuh kita yang jadi sedang tidak fit, sedang tidak sehat, tidak melakukan cuci tangan dengan baik.
0: Itu
1: Tuh
0: dia.
1: ada 5 momen cuci tangan sebenarnya yang harus dihindari. Cuci tangan itu paling penting sebelum makan, setelah melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya pokoknya kita harus mencuci tangan kalau sebelum karena virus ini yang paling mudah itu disembuhkan dengan antiseptik ya. Masalahnya obat-obatan yang sangat super itu seperti Tamiflu itu tidak tersedia ya, sudah expire pun karena memang sebelum-sebelumnya tidak ada. Yang paling penting karena memang saya sudah melakukan konfirmasi dengan beberapa rumah sakit tidak ada saat ini yang sifatnya yang harus diwaspadai banget gitu. Ya, yang paling penting itu ada beberapa hal yang harus kita concernkan, seperti misalnya PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat. Kemudian cuci tangan yang saya bilang tadi, menjaga jarak, kemudian minum air yang apa cukup gitu ya,
0: Cukup.
1: buah-buahan, kemudian juga aktivitas fisik di luar ruangan yang sehat. Dan sedang ini kan saat-saatnya pancaroba, kadang kemarin kayak semalam kan kemarin malam banjir gitu,
0: Banjir.
1: jadi kita menjaga diri juga jangan terkena misalnya ya hujan berlebihan ya, karena juga akan menurunkan daya tahan tubuh, sehingga kalau seperti itu tentunya juga bisa super infeksi. Super infeksi itu aja setelah kena virus bisa kena bakteri juga, infeksi bakteri kalau nggak sembuh-sembuh. Jadi nggak mesti karena virus itu aja, jadi juga bisa kena. Itu yang saya sampaikan tadi, kenapa penyakit komorbid, lebih komorbid itu penyakit yang kita punya dua penyakit, misalnya kita sudah punya hipertensi, kita punya sakit jantung, asma, jadi berberat oleh penyakit tadi, sehingga menyebabkan kita tuh menyembuhannya tuh menjadi lama. Kalau anak-anak bisa menyebabkan, kalau di bagian saya tuh dari beberapa kasus saya lihat ada ya gejala congek awal, tungki awal.
0: Tungki.
1: Tungki itu kan otitis media akut ya, otitis media. Jadi kalau anak-anak kenapa terjadi proses seperti itu? Kalau dia ISPA, ISPA itu infeksi saluran pernapasan yang tidak diobati dengan baik. Karena lubang telinga kita sebenarnya tuh ada lubang di dalam hidung, ostium tuba namanya.
0: Oh,
1: Jadi tuh
0: makanya.
1: lubang di luar ada dua untuk
0: Iya.
1: pendengaran. Kemudian di dalam hidung tuh di belakang, di bagian faring, di bagian tenggorokan belakang, kita punya juga lubang-lubang yang menghubungkan dengan cavum timpani, yang menghubungkan dengan telinga tengah. Karena itu untuk keseimbangan. Jadi itu disitulah biasanya kalau kita terjadi infeksi, maka akan terjadi cairan-cairan yang tidak baik tadi akan menjalan ke telinga tengah, sehingga akan menjadi otitis media atau gejala daripada tungki awal sebelum dia keluar dari telinganya. Kalau sudah terjadi lubang ke dalam benang telinganya, akan menyebabkan dia akan menjadi perforasi, akan menjadi otitis media akut. Nah, itulah yang kita takutkan, karena gejala-gejala sequelae ini juga anak-anak kan paling cepat dia. Kenapa
0: Betul.
1: anak-anak paling cepat? Karena rongga di ostium tubanya itu masih kecil, masih mendatar, sehingga dia lebih cepat menyebabkan terjadinya suatu proses infeksi daripada ke telinga. Sehingga kenapa?
0: Baik.
1: Kalau dia infeksi telinga, udah kurang dengar, dia juga malu di sekolahnya, kalau tungkian ya. Seperti itu ya. Oke,
0: Baik.
1: mungkin.
0: Dokter tadi sudah sampaikan cara-cara untuk mencegah superflu ini. Yuna kembali ke dokter Isan. Dokter, seandainya sudah terlanjur sakit, sudah dinyatakan dan didiagnosa superflu, rata-rata berapa lama masa pemulihan itu sendiri, Dokter Isan? Boleh on mic dulu, Dokter? Misalnya atau dia belum tahu dia sakit gitu. Kalau misalnya sakit di rumah sudah 3 hari atau 4 hari baru dilarikan atau seperti apa, Dokter?
2: Ya, biasanya kalau itu baik kita observasi di rumah ataupun ke rumah sakit, itu biasanya tergantung gejala tadi. Kalau gejalanya didapatkan masih ringan, itu masih bisa dilakukan pemulihan di rumah. Bisa dilakukan observasi dengan istirahat yang cukup, makan bergizi, dengan cairan yang cukup, dan minum obat-obatan untuk menguatkan daya tahan tubuh seperti antioksidan. Tapi dalam proses perjalanannya, kadang-kadang demamnya terus cenderung tinggi, mulai muncul sesak. Nah, biasanya dalam kondisi begitu, pasien sudah menunjukkan gejala-gejala untuk apa namanya, sudah mulai ngomong nih, aduh, saya kayaknya udah nggak kuat lagi, udah mulai mual muntah. Pada anak-anak mungkin sudah mulai diare. Nah, itu udah mulai nggak kuat lagi. Jadi bisa dilakukan perawatan di rumah sakit. Demikian. Nanti biasanya di rumah sakit dokter akan melakukan Mulai dari wawancara singkat, pemeriksaan lab, dan pemeriksaan foto ronsen dada biasanya begitu. Jadi tidak, mudah-mudahan bisa terdetek dan penegakan diagnosa yang terakhir nanti biasanya itu dilakukan swab.
0: Swab.
2: Ya.
0: Berarti kalaupun sudah didiagnosa oleh dokter, itu butuh waktu hingga berhari-hari atau sampai berminggu begitu untuk bisa pulih total, atau tergantung dari fisiknya, kondisi tubuhnya, dokter?
2: Ya, tepatnya itu tergantung pada daya tahan tubuh masing-masing. Jadi angka apa namanya proses penyembuhan itu kembali kepada kondisi pasien. Kadang-kadang pasien ada yang dalam kondisi usia muda itu lebih cepat cenderungnya. Biasanya dalam 5 hari perawatan, 7 hari perawatan itu biasanya sudah cenderung membaik. Tapi kalau misalnya dalam kondisi dengan seperti yang Dokter Iksan jelaskan tadi, ada komorbid, usia tua, DM, itu biasanya sedikit memakan waktu yang lebih lama dikarenakan daya tahan tubuh sendiri pasien itu sendiri yang sedikit lemah di bawah usia muda. Nah, virus tersebut apa antibodi imunitas untuk melawan virus tersebut mungkin sedikit lamban. Demikian.
0: Iya, jadi harus cepat ya kalau misalnya merasa sudah mulai batuk, kemudian demam, flu juga sampai batuknya tuh sakit di bagian perut juga ya, dokter.
2: Betul, betul.
0: Kalau cuman di rumah aja diagnosa sendiri, apa namanya tadi, observasi apa istilah dokter tadi? Di rumah
2: Ya.
0: dulu pakai obat yang biasa diminum sebelum ke dokter misalnya. Kalau dalam waktu berapa hari belum sembuh, baru ke dokter. Sebaiknya berapa hari, dokter?
2: 3 hari, ya.
0: Tiga hari
2: Jadi
0: di rumah.
2: kalau 3 hari tidak
0: Tiga.
2: menunjukkan
0: Oh, belum.
2: gejala gejala perbaikan, demam
0: Iya.
2: mulai turun, flu mulai berkurang, itu segera cari,
0: Ya.
2: segera berkonsultasi dengan dokter. Biasanya itu memang tidak respon.
0: Iya.
2: Kita udah minum obat segala macam, suhu tetap demam, flu bisa semakin memberat, kelemahan juga semakin semakin berat. Dan apa namanya fisik kita, tenaga kita kok makin terkuras rasanya. Itu sebaiknya jangan dipertahankan terlalu lama. Nah, segera segera berkonsultasi dengan dokter, karena semakin cepat pemeriksaan laboratorium dan foto ronsen dilakukan, itu akan semakin semakin baik untuk proses penyembuhan.
0: Ya, jadi dokter kalau misalnya sudah mulai apa merasa mudah lelah tadi ya, tapi nggak dengan lelah pikiran. Ini rekan Yuna di sebelah, gatekeeper Yuna Anita Diana sedang kurang enak badan juga. Katanya pas ini dokter pagi ini hadir untuk memberikan informasi, karena Diana kalau kalau batuk flu itu bisa sampai ini ya. Sampai terkencing katanya. Apa itu gimana tuh dokter? Aman nggak tuh? Atau udah harus ke dokter dia?
2: Biasanya begini, kalau kalau sampai terkencing itu biasanya pas lagi batuk mungkin lagi full kali itu
0: Sebaiknya buang
2: kantung
0: dulu,
2: kemihnya.
0: buang dulu kantong kemihnya. Itu solusi
2: Kantung
0: dari dokter.
2: kemihnya.
0: Bisa jadi kepenuhan dia dokter, banyak minum dia.
2: Jadi
0: Kan
2: kok
0: awalnya dia
2: batuk.
0: mau biar nggak dehidrasi kan, untuk menghidrasi tubuh dia banyak minum dokter, terus batuk gitu. Bisa jadi masuk akal.
2: Itu tersedak ya mungkin.
0: Tersedak. Baik, selanjutnya Yuna ke dokter Farizal lagi nih untuk kenapa? Oh iya, langkah penanganan pertama ini sepertinya menjadi pertanyaan terakhir kita di pagi hari ini. Untuk penanganan pertama yang paling efektif, Dokter Farizal, di saat kita sudah mulai ngerasa tenggorokan udah mulai nggak nyaman nih, atau mungkin hidung sudah mulai tersumbat parah nih, gitu. Penanganan pertama yang
1: Oke,
0: bisa dilakukan, silakan
1: mungkin
0: dokter.
1: apa? Saya menambahkan sedikit ya. Ini ada panduan kita yang kita dikeluarkan oleh Perhati ya. Untuk siapa saja sih yang harus diwaspadai kalau adanya. Kapan anak-anak itu harus dirawat? Yang pertama itu ada sesak, kemudian dadanya itu sudah ada retraksi ya. Dia udah mulai biru-biru dia di tangannya gitu, cyanosis namanya itu.
0: Biru-biru
1: Kemudian
0: di
1: juga di tubuhnya, karena
0: oke.
1: oksigenisasinya tuh tidak maksimal lagi ya.
0: Hmm.
1: Dia tidak mau minum, dia udah mual muntah dia ya. Kemudian sudah mulai kesadarannya kok nggak pas gitu ya, ini dipanggil kok nggak nyaut-nyaut gitu ya, kok kayak apa, sudah mulai turunan GCS kalau istilah kita ya.
0: Penurunan
1: Kemudian juga
0: kesadaran.
1: kesadaran ya,
0: Oke.
1: sudah mulai apa namanya tuh, sebenarnya nggak, kesadaran antara waktu, tempat, dan ini sudah mulai tidak tidak maksimal gitu ya. Dan ada pasien pergerukan demamnya lebih berat lagi. Sudah mulai apa, demamnya sudah mulai dari di atas 40 derajat itu. Memang kalau super cool ini biasanya di atas 38 sampai 39 aja, 39 sampai 40 biasanya. Kalau orang-orang dewasa itu misalnya dia ada sesak napas, nyeri dada, kurang kesadaran, nggak mau makan, dehidrasi ya, batuknya juga makin makin berat gitu ya. Kadang-kadang juga perlu di nebulizer supaya mengeluarkan sekret-sekretnya itu. Kemudian juga ada mungkin penyakit-penyakit kronis, mungkin asma ya, yang memang makin memperburuk. Kalau dari saya sih untuk penanganannya, mungkin juga
0: Gimana?
1: kita berharap dari Dinas Kesehatan dari Kota Lhokseumawe Sumawe juga bersikap tanggap dan cepat bahwa ini adalah, walaupun ini belum menjadi suatu kasus yang membahayakan daripada masyarakat, tetap mungkin melakukan tindakan-tindakan. Mungkin mereka kan punya aparat-aparat kita di puskesmas, mungkin di masyarakat gitu ya, untuk mungkin bidan-bidan. Untuk misalnya di puskesmas itu mensosialisasikan bahwa saat ini banyak sakit karena terjadi proses pancaroba, di mana memang virus-virus lebih cepat menyerang, sehingga tindakan-tindakan seperti yang diajarkan ketika COVID itu, silakan pakai masker, pola hidup bersih dan sehat, kemudian juga menjaga jarak dengan pasien, cuci tangan dengan baik. Kemudian kalau memang memungkinkan, ada vaksinnya influenza ini. Bisa vaksin kok influenza ini, cuman dalam waktu terbatas ya. Itu mungkin bisa dilakukan. Tentunya kita semua berharap bahwa ada turun tangan dari pemerintah supaya menyadarkan masyarakat, supaya jangan rumah sakit kewalahan jadinya. Saat ini kan padahal ada kamar nggak? Ada kamar
0: Full.
1: di sini nggak? Full. Sehingga dengan proses seperti itu, masyarakat bisa disadarkannya juga. Kalau lagi pilek dan flu, jangan keluar.
0: Nah, itu dia,
1: Jangan apa,
0: ya.
1: di dalam istirahat yang baik, mungkin tidur yang dingin.
0: Jadi,
1: Jadi
0: dokter.
1: jangan cari-cari ini ya, makin pilek pergi makan bakso mungkin gitu ya.
0: Oh, jangan. Itu kayak rekan Yuna juga nih, kebetulan pas makanya pagi ini Yuna ditemani oleh Diana. Kalau seandainya seperti gejala yang dokter sampaikan tadi, gejalanya sudah berat, sudah mulai sesak nafasnya parah, sudah mulai merasa kelelahan, penurunan kesadaran, makan minum juga udah nggak selera gitu ya. Himbauan dari dokter apa nih untuk pasien? Boleh berobat gampang nggak? Ada Diana biasa rajah dia, pigi rajah. Itu gimana dokter? Dokter Farizal. Oh pergi ya. Oh, Dokter Isan mungkin boleh menjelaskan apakah
2: Iya.
0: jika jika sudah dalam gejala yang berat seperti apa himbauannya?
2: Kalau mungkin kalau untuk rajah itu saya belum berani memberikan komentar karena itu di mohon maaf karena kita, di luar kompetensi kita. Tapi kalau kalau saya berpendapat, kalau misalnya gejala-gejala berat sudah mulai nyata, saat berat demam tinggi, sudah kelelahan yang sangat, tangan sudah mulai, ujung tangan ini biasanya pada anak-anak bisa, ujung tangan sudah di sininya biru, di sininya masih agak pucat ataupun sedikit berwarna merah. Nah ini menunjukkan bahwa oksigen udah tidak sampai lagi ke ujung organ. Ini kan ujung ujung tangan. Nah ini yang cukup berbahaya, berarti paru-parunya sudah cukup berat bekerja untuk menarik oksigen, itu pun tidak sampai lagi. Nah hal tersebut jangan ditunda lagi, segera bawa ke rumah sakit karena banyak hal yang bisa bantuan yang bisa diberikan di rumah sakit berbeda dengan di rumah. Nah, demikian. Karena di rumah sakit kan banyak
0: Iya,
2: banyak alat bantu, banyak
0: betul.
2: banyak alat bantu yang bisa diberikan kepada pasien.
0: Baik. Tips
2: Maaf
0: dari
2: tadi
0: dokter?
1: kehabisan baterai tadi.
0: Oh iya, nggak apa-apa dokter. Terakhir dari dokter Iksan, tips agar masyarakat bisa memperkuat daya tahan tubuh agar tidak gampang tumbang dengan virus superflu ini, dokter. Terakhir, silakan.
2: Yang pertama saya ingin menjelaskan sedikit, Mbak, kita harus sadar dulu bahwa perpindahan penduduk saat ini kita sangat cepat. Nah, berbeda dengan yang dulu. Jadi dengan adanya open sky, misalnya terdetek virus suatu virus di Malaysia di bandara di KLIA misalnya, itu kita hanya butuh waktu 30 menit atau 45 menit untuk sampai ke Banda Aceh. Nah, jadi dari situ sangat cepat prosesnya bisa terjadi. Dan pada akhirnya kita harus sadar bahwa virus flu ini adalah virus yang sangat mudah menular karena dia melalui melalui udara ya. Jadi udara yang kita inginkan, udara yang kita hirup dan kita sebarkan itu juga dihirup oleh banyak orang. Nah, tips yang paling memungkinkan dan yang paling murah meriah yang pertama adalah cukup istirahat. Nah, itu yang paling penting. Cukup istirahat, tepat waktu makan, tepat waktu minum, sehingga daya tahan tubuh itu tetap terjaga. Demikian. Karena istirahat inilah yang dapat memulihkan daya tahan tubuh secara optimal. Jadi, walaupun kita minum apa namanya untuk membooster tenaga kita sehebat mungkin mahal-mahal obatnya misalnya, tapi kalau istirahat malamnya masih begadang sebenarnya itu tidak efektif. Nah, cukup dengan istirahat, makan teratur, bergizi, tidak perlu mewah, dan cukup air putih. Jadi nggak perlu air yang berwarna, mohon maaf, cukup air putih saja itu sudah memenuhi, sudah mampu meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan cukup optimal. Demikian. Nah, dalam kondisi yang lebih luas, tips bagaimana kita mensiasatinya, harapannya seperti yang Dokter Farizal bilang tadi, pola hidup sehat di zaman COVID itu terus digalakkan. Nah, demikian. Jadi, misalnya di dalam kantor kita, itu baiknya kita disediakan aja apa namanya alkohol yang dipencet itu. Itu digalakkan aja. Jadi setiap kita habis misalnya salaman, habis pegang komputer, nah demikian itu habis
0: itu
2: pegang gagang sapu, gagang sapu, gagang pintu
0: pintu.
2: misalnya, nah itu kita jadikan normal aja ya,
0: Oh,
2: kebiasaan aja.
0: kebiasaan hand
2: Nah,
0: sanitizer.
2: hand sanitizer. Jadi itu dengan adanya begitu maka proses penularan dari benda-benda sekitar kita itu akan semakin berkurang. Dan galakkan untuk memakai masker. Kalau sudah bergejala, sebaiknya segera istirahat di rumah. Dan juga sosial yang terbentuk, kalau bisa misalnya kita, mohon maaf, misalnya kita anak buah nih, bosnya juga harus ngerti. Jadi kalau misalnya kenapa,
0: Betul, betul.
2: Udah mulai demam. Jadi harus ada apa namanya dukungan sosial yang diberikan oleh perusahaan, oleh kantor, oleh atasan kita ya. Nah, untuk melihat ini sebagai sebuah kebiasaan baru ya untuk mengurangi proses penularan. Mungkin
0: Baik.
2: seperti itu.
0: Jadi mana Bu Bos nih, ntar ya cari Bu Bos.
2: Tapi jangan juga begitu flu-nya seminggu 4 kali flu-nya
0: Oh
2: ataupun
0: enggak,
2: sebulan 4 kali, jangan juga nanti
0: itu
2: bos
0: akal-akalan.
2: nanti atasannya kan jadi ngedumel.
0: Iya, karena misalnya juga contoh yang terjadi misalnya kalau nyiar nih temen temen flu itu apa bisa nular juga melalui mikrofon gitu, bisa nggak dokter?
2: Sebenarnya begini, kalau misalnya kan mikrofon itu kan pada saat kita ngobrol kan ada sedikit pancaran-pancaran air liur kita ya Mbak ya di situ. Nah kalau dalam Dengan jarak yang terlalu dekat dan air liur tersebut masih basah ataupun masih mengandung virus aktif dan terhirup oleh kita, itu masih memungkinkan. Tapi kalau misalnya mikrofonnya sudah tidak digunakan dalam waktu lama, nah virus tersebut mudah mudah untuk lemah dan pada akhirnya bisa mati.
0: Iya, itu dia ya. Jadi Yuna harus besok pakai masker atau mungkin ini ya sarung mikrofonnya diganti-ganti gitu ya dokter ya. Baik, obrolan yang edukatif sih menurut Yuna pagi hari ini luar biasa. Terima kasih dokter Fahrizal yang sudah duluan izin pamit. Dokter Isan juga terima kasih untuk informasi yang disampaikan mengenai super flu. Intinya jangan langsung panik dan tetap jaga daya tahan tubuh dengan menerapkan protokol kesehatan. Walaupun sudah nggak COVID lagi, tapi normalisasi menggunakan hand sanitizer tadi.

Baik pendengar, selesai sudah bincang pagi kita untuk edisi hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Semoga bisa menambah wawasan dan informasi untuk Anda. Tetap jaga daya tahan tubuh, gunakan masker, apalagi untuk Anda yang sedang kurang fit, karena superflu ini walaupun sudah pakai masker pun katanya masih bisa mudah menular. Jadi kalau daya tahan tubuh kita kuat dan bagus, maka semua akan baik-baik saja. Dan setelah ini dilanjutkan Halo RRI oleh rekan Denny Mr. D. Yuna pamit undur diri, kita bertemu kembali Jumat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: di kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Lok Sumawe. Saat ini 14 menit di atas pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan di kesempatan hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026, Anda kembali mendengarkan program Halo RRI kami yang nanti akan hadir selama 1 jam ke depan. Program Halo RRI dengan tagline kami, suara Anda, solusi bersama. Dan saya, Denny Mr. D, bersama kerabat kerja yang bertugas di pagi hari ini, mulai dari gatekeeper sekaligus pengarah acara kami, Muhammad Sofianto, kemudian juga produser Idawati, penanggung jawab Weni Zulianti, serta rekan-rekan operator dari operator teknik ada Lian Syah pagi hari ini, serta rekan-rekan media sosial Muhammad Rizky Ash'ari. Seperti biasa pendengar, kami hadir untuk menampung beragam keluhan publik yang ingin Anda sampaikan ke kami, dan juga tentu saja memberikan penjelasan-penjelasan dengan narasumber ataupun pihak yang terkait, atau orang sering menyebutnya bapak-bapak pejabat, begitu ya, bapak-bapak yang berwenang dengan tugas-tugas pelayanan ataupun tugas-tugas infrastruktur publik dan lain sebagainya. Baik, Halo RRI akan kami buka hingga ke pukul 10 nanti, dan seperti biasa kami on air atau live di akun media sosial kami juga, live di TikTok RRI Lok Sumawe, kemudian live juga di akun YouTube RRI Lok Sumawe Official. Sementara itu juga Anda yang mendengarkan lewat radio di frekuensi 89,3 MHz juga bisa berpartisipasi bersama kami, memberikan informasi, menyampaikan keluhan seputar masalah publik di sekitar Anda. Ya, boleh di 0811671593 atau telepon langsung. Sementara yang di TikTok, yang di YouTube boleh di kolom komentar live chat YouTube atau komen langsung di komentar di TikTok kami. Kemudian juga pendengar kami yang mendengarkan di frekuensi radio 95,3 MHz di kawasan Kota Langsa sampai dengan Kabupaten Aceh Tamiang. Itu juga boleh, jika ada informasi yang ingin Anda sampaikan atau ada sesuatu yang ingin Anda tanyakan dan itu ingin Anda ketahui penjelasan-penjelasan atau jawaban-jawabannya, silahkan, kami juga tidak menutup kemungkinan ya untuk semua pendengar kami menyampaikan keluhan dan juga menyampaikan informasi-informasi di sekitar Anda. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

0: Dan hari ini pendengar, sambil menunggu berbagai hal yang ingin Anda sampaikan lainnya atau ada nanti yang terbaru, kami juga akan ngobrol dengan ataupun bincang dengan bapak-bapak pejabat dari Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara. Karena beberapa hari yang terakhir kami atau tim Halo RRI Pro 1 RRI Loksmawe kerap sekali menerima keluhan-keluhan tentang jalan yang pada rusak, ya, termasuk di lintas provinsi, dan yang paling terbanyak adalah jalan di kecamatan-kecamatan. Ini rusak karena bertambah parah setelah banjir beberapa saat yang lalu. Nah, nanti Anda yang ingin komen-komen dalam perbincangan kami dengan Bapak-bapak dari PUPR, juga kami persilahkan nanti, ya, yang di TikTok juga boleh tanya, dan juga yang di YouTube seperti itu juga boleh tanya langsung atau memberikan informasi jalan-jalan mana saja lagi yang memang saat ini ada harapan untuk diperbaiki, begitu, ya. Ini sambil kami berbincang lebih kurang paling lama nanti 15 menit, ya, dan Anda masih di program Halo RRI saat ini. Saya akan sapa narasumber yang sudah ini dengan video Zoom kami lakukan wawancara ini atau interview by video Zoom, yang nanti juga bisa Anda saksikan live-nya di tayangan visual kami di YouTube. Ya, saya sapa Bapak yang sudah bergabung. Assalamualaikum, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sudah on cam, Pak, ya?
1: Iya, sudah.
0: Okay, alhamdulillah. Baik. Kita kenalan dulu, saya Bapak. Ya, belum nampak. Sudah kelihatan, ya. Sudah kelihatan videonya. Oke. Okay. Dengan Bapak siapa, ya, Pak? Pak Jafar, ya. Oke. Okay. PLT, ya.
1: Jafar. Baik. Dari Dinas PUPR.
0: Pak Jafar dari Dinas PUPR, PLT, Pak, ya, sekarang.
1: Sudah definitif, Pak.
0: Alhamdulillah. Sudah definitif. Baik. Sudah definitif. Ya. Alhamdulillah, Pak, ya. Ini amanah yang semoga nanti tetap lancar ke depannya. Baik, Pak Jafar, ya, kami mau ini diskusikan ataupun ada hal yang ingin kami tanyakan, karena beberapa hari terakhir banyak sekali keluhan-keluhan yang disampaikan oleh masyarakat di Aceh Utara ke program Halo RRI kami. Jadi masyarakat itu menyampaikan ada beberapa ruas jalan dan itu hampir terjadi di kecamatan itu rusak parah, Pak. Apa ini Dinas PUPR sudah menerima informasi tersebut, Pak?
1: Sudah.
0: Sudah, Pak, ya?
1: Sudah.
0: Bagaimana, Pak, untuk penanganan selanjutnya? Mungkin masyarakat ingin mendengarkan penjelasan, begitu, ya?
1: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Pada semua pemirsa, khususnya warga Kabupaten Aceh Utara, memang selama ini kita sering mendengar keluhan baik dari media sosial maupun secara langsung, di mana Kabupaten Aceh Utara ini adalah mempunyai ruas jalan 651 ruas dengan panjang lebih kurang ada 2032 km yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Kondisi kerusakan terutama diperparah pada banjir yang terjadi pada tanggal 26 November 2025 dengan kondisi kerusakan 70% dari total panjang ruas jalan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Jadi dalam pasca banjir tentu kita target pertama dulu adalah pemulihan dengan dibantu juga oleh kementerian lembaga terkait, juga dibantu oleh TNI Polri untuk pembersihan dari lumpur akibat dampak banjir. Namun setelah kami survei kondisi existing di lapangan, ternyata ini adalah banyak juga yang kerusakan struktur, ya. Juga yang kerusakan struktur, sehingga kami dengan berbagai sumber anggaran kami berupaya untuk mengoptimalkan, untuk memulihkan kembali terhadap warga jalan tersebut. Jadi alhamdulillah di tahun 2026 ini tentu kita di samping memang dari dana APBD juga ada support dana dari dana TKD, demikian juga dari impres jalan daerah. Jadi alhamdulillah di awal tahun 2026 kita mendapat alokasi atau program impres jalan daerah ada 3 ruas, di mana yang pertama adalah di Payabakung ke Penti Bahagia, kemudian juga Pantun Labu ke Langkahan, yang ketiga juga ada di ruas jalan Pantong Labu ke Gelumpang Umbuno, Kecamatan Tanah Jambuai. Berikut di tahun 2026 ini juga alhamdulillah yang pertama adalah kita dapat satu ruas jalan untuk penanganan dalam waktu dekat ini, mungkin ya di ruas jalan Alui Putih Blang Gelumpang, jadi yang lebih kurang ada 9,5 km. Itu juga daerah yang terdampak bencana. Kemudian juga ada jembatan penanganan secara permanen, ini juga dalam tahap PBJ. Tentu ada jembatan Kerusawang yang sering viral selama ini, bagaimana kita ketahui bahwasanya itu untuk menghubungkan beberapa desa yang ada di Kecamatan Sawang, antaranya desa Lucu, desa Gunti, dan Kupu, juga terakses ke Kabupaten Biren. Itu adalah penanganan secara permanen. Kemudian juga dalam pasca bencana juga didukung oleh TNI Polri penanganan jembatan Beli, jembatan Garuda atau jembatan Aramco. Ini juga yang sangat luar biasa jumlahnya, lebih kurang ada 50 unit jembatan yang dibantu atau didukung oleh TNI Polri. Ini juga ada yang sudah fungsional, ada sebahagian juga sedang dalam penanganan. Kemudian di samping itu juga kami ada untuk berupaya melalui dana DAK, itu ada 3 ruas. Tentu ini sudah selesai pelaksanaannya, yaitu dari Matangkuli, Lok Sukur, kemudian di Kecamatan Matangkuli juga, yaitu di Kampung Serul, kemudian di Kampung Lumpuh Barat, kemudian juga ada satu unit jembatan yang sedang dalam pelaksanaan. Dan juga dari dana Doka, ya ada 6 ruas yang sedang dalam pelaksanaan, juga ada yang sudah selesai. Kemudian juga ada bantuan dari Simalungun, ada dari bantuan Kota Pariaman. Jadi alhamdulillah secara bertahap sesuai dengan arahan Bapak Bupati, ini adalah harus dioptimalkan semua ruas, terutama ruas-ruas yang strategis, yang menghubungkan antar kecamatan. Namun sekian ruas yang sudah tertangani juga sepertinya kita belum terlihat kondisi di lapangan, karena masih banyak ruas yang memang kondisinya rusak parah. Di samping memang kita daerah memang rawan bencana, juga mungkin ya karena tingkat kerusakannya sangat luar biasa, sehingga kita butuh waktu mungkin untuk pemulihan. Jadi secara bertahap alhamdulillah kita berupaya untuk penanganan dalam masa rehab rekon. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan.
0: Oke, Pak, ada tiga hal juga masyarakat meminta ataupun berharap dari ke kami gitu ya, untuk disampaikan ke kabupaten gitu, ke Pemkab atau ke pihak yang terkait. Misalnya ini jalan yang dari arah Tanah Pasir ya sampai ke Bayi ya. Sampai ke menuju ke Bayi itu sangat sudah rusak parah, lama sekali katanya sebelum banjir bahkan mereka jalannya sudah rusak. Nah, kemudian juga ada permintaan ke kami, misalnya ada laporan itu jalan di sampai ke Lapang ya, menuju ke Lapang itu juga rusak, dan di Muara Batu Pak di barat, dari Dewantara ke Bungkah, jalan belakang itu di belakang rel kereta api. Itu juga ada laporan ke kami, jalannya juga sama sekali belum diperbaiki. Kemudian ada juga masukan dari masyarakat itu jalan Elak, Pak. Jalan Elak itu sudah pada berlubang. Ini Pak Jafar, mungkin bisa dicatat begitu Pak ya, laporan-laporan masyarakat ini.
1: Baik, terkait dengan jalan ke Bayi, itu sebenarnya jalan dari Blang Bayi itu lebih kurang ada 7,2 km di Kecamatan Tanah Luas.
0: 7 kilo, Pak.
1: Sebenarnya, 7 kilo 200. satu adalah jalan utama ya, jalan akses utama yang memang betul-betul utama ini keluhan masyarakat. Namun sebenarnya di tahun 2025 itu sudah pernah teralokasi anggaran dengan lebih kurang ada 12 miliar. Namun karena pada saat itu terjadi efisiensi sehingga paket ruas jalan tersebut itu kita batalkan pelelangan. Sehingga pada saat ini kami sedang berupaya ya, sedang berupaya untuk mendapatkan alokasi anggaran kembali supaya ruas jalan tersebut bisa tertangani. Demikian juga Pak Bupati sudah mengarahkan kepada kami supaya jalan-jalan strategis seperti itu tetap harus menjadi prioritas. Namun mungkin tidak bisa kita alokasikan dengan dana APBD karena butuh alokasi besar sehingga ini harus memang punya alokasi anggaran yang kira-kira yang bisa memadai supaya bisa tuntas. Kemudian kalau yang ke arah tanah pasir, ini juga sering ada keluhan masyarakat, itu dari simpang Eastern, itu arah ke di tanah pasir atau SMA, di tanah Matang Panjang. Kemudian dari Kampung Matang Panjang arah ke Gelanggang Baru. Itu juga alhamdulillah dalam usulan kita, mungkin kalau tidak ada halangan, ini 2027 ini sudah teralokasi anggaran. Cuma tinggal beberapa tahapan lagi untuk finalisasi atau verifikasi data teknis. Kalau alokasi anggaran sudah tersedia, namun
0: alhamdulillah, Pak.
1: Secara
0: alokasi anggaran sudah tersedia ya, baik.
1: Sudah tersedia. Okay. Kemudian mungkin kami butuh waktu untuk tahapan verifikasi selanjutnya untuk bisa mendapatkan apa namanya untuk mendapatkan pengesahan dari pusat. Tapi alhamdulillah ini secara plafon anggarannya sudah tersedia. Namun di tahun 2026 ini ada alokasi anggaran pemeliharaan hanya mendapatkan penanganan cuma 90 meter. Mungkin masyarakat juga harus mohon bersabar supaya ruas jalan tersebut bisa tertangani secara permanen dan tuntas. Berikut yang ke arah lapang juga demikian. Ini sebenarnya dalam aplikasi usulan kita sudah masuk, namun ini karena butuh alokasi anggaran yang lebih besar, itu lebih kurang ada 48 miliar itu kalau untuk penanganan tuntas. Namun untuk tahun 2026 ini ada alokasi dari TKD hanya 1,4 miliar. Kita hanya tangani di ujung, sementara sisanya kita tunggu nanti pengesahan anggaran di tahun berikutnya. Karena ini sedang dalam berproses. Kemudian juga di Muara Batu. Di Muara Batu itu adalah kalau jalan Elak, kalau maksud masyarakat mungkin yang pertama adalah ruas jalan nasional. Itu juga mungkin sudah ada alokasi anggaran, mungkin masih dalam tahap penanganan. Itu dari BP2JN. Itu adalah ruas jalan nasional. Namun seingat saya mungkin maksud masyarakat yang jalan Elak itu adalah dari Krumane ke Pintu Makmur. Itu ada panjang lebih kurang 4,1 km. Itu adalah akses menuju ke bandara. Nah, jadi sebenarnya ini juga sudah pernah mendapatkan alokasi anggaran. Namun karena terjadi efisiensi sehingga terjadi pemotongan. Jadi dalam hal ini terhadap ruas tersebut sedang kita upayakan kembali supaya mendapatkan alokasi anggaran yang lebih memadai.
0: Berarti lanjut dulu Pak. Oke, silakan.
1: Kemudian yang di Bungkah itu adalah akses dari Gede Bungkah ke Lancang Barat. Itu sebenarnya pada posisi Sungai Krungajo atau jembatan Krungajo itu adalah oprit yang terputus. Oprit kiri kanan terputus.
0: Oprit jembatan ya.
1: Oprit jembatan. Sebenarnya pada saat itu kita sudah minta dukungan dari BP2JN. Mereka rencana mau menangani secara tanggap darurat. Namun karena mungkin ya pertimbangan teknis sehingga ini tetap harus diupayakan melalui rehab rekon. Karena kalau kita tangani secara tanggap darurat mungkin kata ini butuh penanganan yang lebih permanen. Karena sisi jembatan juga ini memang ada jembatan rel kereta api. Jadi mudah-mudahan ini bisa tertangani dalam program rehab rekon. Demikian juga mungkin dari Krumane menuju Gede Bungkah. Itu itu juga sudah ada dalam program perjalanan kita. Mudah-mudahan dalam program rehab rekor ini bisa tertanggulangi atau tertangani, terutama adalah yang daerah-daerah kawasan dampak bencana yang lebih parah. Demikian.
0: Oke, berarti sebenarnya anggaran-anggaran ini sudah ada Pak ya, cuman karena terimbas efisiensi begitu, sehingga tertunda lagi untuk pengerjaannya.
1: Iya, sudah pernah ada di tahun 2025.
0: Ini
1: juga masyarakat, mungkin masyarakat sebagian juga sudah tahu, karena sudah pernah kita foto di pelelangan, sehingga ini terjadi efisiensi pada saat itu, sehingga apa namanya harus tertunda.
0: Harus tertunda.
1: Jadi, ya, kami
0: berarti
1: atas nama
0: berapa banyak
1: pemerintah daerah,
0: ya. Berapa besar anggaran berarti yang sempat terkena terimbas itu untuk anggaran infrastruktur ini untuk efisiensi? Berapa besar Pak?
1: Pada saat itu sekitar 67 miliar.
0: 67 miliar, oke.
1: Okay. 67 miliar, tapi alhamdulillah atas dukungan pemerintah pusat ada ruas juga yang tertangani melalui program impres jalan daerah.
0: Impres jalan daerah, oke. Okay.
1: Seperti misalnya di Pantol Labu arah ke Gelumpang Buno, itu sudah pernah terlalu anggaran, terkena efisiensi, sehingga kami berupaya untuk pengajuan kembali melalui impres jalan daerah. Alhamdulillah tertangani di awal tahun 2020.
0: Oh gitu. Iya, iya. Baik Pak, ada lagi yang mau disampaikan ke masyarakat kita Pak? Ke ini masyarakat Aceh Utara khususnya yang masih terus berharap ini soal jalan.
1: Ya, kami menyampaikan bahwasannya ini tetap masyarakat harus bersabar. Tentu pemerintah daerah melalui bawah kepemimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, tentu ini tidak henti-hentinya dalam berupaya berbagai program, baik program yang ada di pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, tentu berupaya untuk penanganan khususnya infrastruktur yang terdampak bencana, sebagaimana yang sudah dituangkan dalam R3P, kemudian Pak Bupati juga berupaya untuk percepatan penanganan atau pemulihan terhadap infrastruktur tersebut. Jadi kami berharap supaya masyarakat bersabar, tentu semua yang terjadi kerusakan itu sudah terinventarisasi dan penyiapan dokumen perencanaan itu secara bertahap. Dalam 3 tahun terakhir ini mudah-mudahan kita bisa mendapat alokasi yang lebih besar atas upaya yang telah dilakukan oleh Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Mungkin demikian yang kami dapat kami sampaikan.
0: Baik, Pak Jafar, terima kasih waktunya pagi hari ini Pak, dan selamat bertugas buat Bapak mengemban amanah baru sebagai Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara Pak Jafar.
1: Ya,
0: baik
1: terima
0: Pak,
1: kasih.
0: Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

Iya, tadi kami juga berbincang dengan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara ini untuk menjawab, untuk menjelaskan keluhan-keluhan pendengar dan keluhan-keluhan masyarakat yang sempat disampaikan ke program Halo RRI sebelumnya, di edisi-edisi sebelumnya. Yang hampir sebagian besar melaporkan soal kerusakan jalan, begitu ya. Jadi sudah dijawab tadi, sudah dijelaskan oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara, Muhammad Jafar. Dan sebenarnya tadi juga dijelaskan, yang kami tangkap atau kami simpulkan bahwa itu sebenarnya sudah dianggarkan di tahun 2025, tetapi karena terimbas efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, sehingga sekitar 67 miliar anggaran infrastruktur di Kabupaten Aceh Utara dari bantuan APBN itu harus terpangkas, gitu ya. Sehingga pembangunan jalan tersebut, beberapa ruas jalan yang sudah ada anggarannya, terpaksa ditunda. Sekarang pengajuan kembali kalau memang disetujui oleh pemerintah pusat nantinya. Jadi seperti itu, termasuk semua ruas jalan, jalan di seputaran tanah pasir, lapang, ke jalan ke arah Bayi, Panten Labu, terus juga ruas jalan di Krungmane yang rusak, terus sampai ke kawasan Jalan Ela. Tapi ini sudah dicatat oleh Dinas PUPR, nanti akan diupayakan supaya bisa pengaspalannya dan juga supaya bisa rehab rekon, begitu ya. Apakah operit jembatan yang putus pada saat banjir, jembatan-jembatan kecil begitu ya, yang itu ada di perkampungan penduduk atau lain sebagainya. Jadi seperti itu, jelas ya. Dan alhamdulillah ini setelah usaha kami selama beberapa hari untuk bisa mengajak, untuk bisa meminta waktu Dinas PUPR Kabupaten Aceh Utara untuk mengudara, ya, memberikan penjelasan kepada warga masyarakat terkait dengan keluhan-keluhan yang telah disampaikan ke kami. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Berikutnya ini juga ada WA dari Andika Yuda di Aceh Timur, ya, pendengar kami di Aceh Timur. Assalamualaikum Bang Deni, waalaikumsalam. Andika Yuda di Aceh Timur. Kami warga Aceh Timur sangat mengeluh dan mengganggu masalah sampah, khususnya di kota ID yang semakin semeraut dan sudah sangat berbau, Bang Deni. Oke, sudah sangat berbau ya. Terima kasih Bang Andika Yuda yang sudah menyampaikan informasi dari Kabupaten Aceh Timur, yang itu katanya di sana terdapat gangguan ataupun masalah sampah sekarang ini. Tumpukan sampah khususnya di dalam kota ID, begitu ya. ID ini kan ibu kota Aceh Timur gitu, dan ibu kota terlihat tumpukan sampah yang semakin semeraut dan sudah sangat berbau. Baik, terima kasih Bang Andika Yuda yang sudah menyampaikan informasinya dari Aceh Timur. Dan Aceh Timur demikian pula, kami sudah coba menghubungi Dinas PUPR Kabupaten Aceh Timur tapi belum ada jawaban sampai sekarang. Dan ini juga sudah, waktu itu ada keluhan masalah jalan juga di Aceh Timur. Nah sekarang ini sudah masuk laporan atau informasi ke kami tentang tumpukan sampah di kota ID, ibu kota Kabupaten Aceh Timur, yang semakin semeraut dan sudah sangat berbau. Terima kasih. Kemudian ini dari siapa lagi? Assalamualaikum Bang Deni, waalaikumsalam. Ini Bang Salim dari warga Krungmane. Kita sangat mengapresiasi perbaikan jalan nasional yang ada di Krungmane. Tapi tolong, debu di jalan yang sedang diperbaiki tersebut sangat parah. Tolong dapat disiram untuk dapat mengurangi debu, sehingga jangan sampai siap dibuat jalan tapi masyarakat terkena sakit ISPA atau infeksi saluran pernapasan. Jangan hanya mengharap hujan turun. Ya, terima kasih Bang Deni untuk waktunya. Ada-ada saja Bapak ini ya. Ya memang jalan begitu dilakukan pengerasan-pengerasan ini pasti akan menimbulkan debu atau
Apalagi ketika jalan tersebut selalu dilalui oleh kendaraan, ini akan ada debu-debu yang berterbangan begitu ya. Belum lagi ketika ditiup angin misalnya. Apalagi ketika cuacanya kering, cuacanya terik begitu, nah ini akan sangat berdebu. Ya, jadi coba misalnya Pak ini bersama warga masyarakat, itu Keci coba diminta untuk disiram. Bagaimanalah solusi dari Keci setempat? Hal-hal kecil seperti itu harusnya bisa ditangani begitu ya, jangan kemudian harus ke pemerintah yang lebih atas begitu. Coba di bawah dari bawah dahulu, coba diminta Pak Kecinya bagaimana solusinya nih untuk disiram, apakah ke kecamatan atau bagaimana nanti bisa diupayakan. Nah, ketika itu semua mandek baru kemudian ini diteruskan ke atas begitu ya. Apakah ini di bawah ini apa sudah mandek? Saya harap tidak seperti itu koordinasinya. Jadi kalau sempat mandek di bawah begitu, koordinasinya tidak jalan begitu, waduh parah sekali ini kita kondisinya. Kalau begitu ya, pemerintahan di kampungnya ini bagaimana begitu. Oke. Jadi terima kasih Bang Salim dari warga Kurmane yang sudah melaporkan kondisi jalan berdebu ya. Memang PUPR ini terus berusaha karena anggarannya sih ini bicara soal anggaran. Karena tidak siklep mata, tidak mudah sebalik seperti membalik telapak tangan, siklep-siklep atau siklep-siklep, gimana bahasa Acehnya? Pokoknya dalam sekejap itu tidak bisa, dia berproses ya, anggaran itu berproses pencairannya, dan tidak hanya soal anggaran, kemudian bagaimana orang yang kerjanya, siapa yang mengerjakan, dari PT mana, itu semua prasyaratnya panjang, banyak. Ya, jadi seperti itu, sabar. Tapi terima kasih ya. Nanti coba tolong Pak Salim ditanya ke warga desanya ataupun perangkat desa nih. Tolong Pak, misalnya ini jalan di kampung kita sangat berdebu. Ini bagaimana solusinya untuk solusi kecil ini? Ini kan hal-hal kecil begini ya. Apakah nanti Kecik meminta ke camat atau seperti apa? Baru ke atas langsung. Jangan langsung ke atas begitu ya. Memang jalan debu ini jalan dalam sedang proses diperbaikan-perbaikan begitu. Tapi ya itu juga namanya keluhan ya, tidak apa-apa. Jadi memang kalau kita debu ini kan sangat apa ya, membuat kita risih begitu ketika berada di jalan ya. Debu nempel di badan, di mana-mana begitu ya. Apalagi sampai terhirup, kalau sampai terhirup waduh ini bisa menyebabkan hidung sakit begitu ya. Dan lain sebagainya.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI. Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Ya, suara Anda solusi bersama dan yang di menyaksikan kami di akun media sosial, tolong ada operator diperhatikan YouTube-nya ya. Apakah memang ada yang bertanya seperti apa itu kita nanti harus bacakan itu. Jangan dikira nanti kita sambung gitu ya. Sombong. Oke. Ya. Kemudian yang di TikTok ya, yang di TikTok juga ya mungkin enggak bisa saya ngobrol langsung karena sedang on air jadi dan on air saya itu bersayap banyak betul. Saya harus on air di harus fokus ke radio juga, harus ke live TikTok juga, live YouTube dan ke kamera juga. Jadi banyak hal. Saya tadi sorry kalau memang tidak bisa saya sapa satu persatu yang di TikTok ya. Tapi tidak mengapa bolehlah Anda tap-tap layar atau seperti apa begitu ya. Komen-komen di TikTok kami gitu. Jadi kalau bisa dibagikan, di-share-share gitu ya. Biar lebih banyak nonton. Kali, tapi insya Allah karena bermanfaat ini. Tadi juga soal jalan kami kupas gitu ya. Jadi karena ada keluhan dari masyarakat beberapa hari yang lalu saat kami bawakan Halo RR itu hampir sebagian besar masalah jalan keluhannya. Tapi tadi sudah dijawab oleh Dinas PUPR Aceh Utara. Itu ternyata memang ada anggarannya. Jadi sedang dalam berproses saat ini ya. Oke. Saya baca di TikTok di yang ini ya, yang di TikTok ini coba saya baca. Akun Scorpio, Bang Den. Aduh, iya dengan siapa ini ya akun Scorpio? Menyapa saya ya. Kemudian akun at @azharex ya. Info saya lapar, Bang. Ah, lapar makan. Enggak ada obat itu kalau lapar. Lapar makan. Terus kalau sak pipis ya buang air kecil. BAB begitu juga ya, itu gak ada obat. Ini maksudnya minta traktir nih ya, boleh. Oke, kemudian Jalaluddin Ismail, @Jalaluddin Ismail, semangat pagi Bang Deddy Mister D. Semangat pagi, terima kasih juga Bang Jalaluddin Ismail. Kemudian akun Gatnasu, @Gatnasu, Jalan Medan Banda Aceh, seputaran Lok Sukun lewat dari jalur dua arah ke Polres Aceh Utara sempit. Tapi jalannya sudah ada ya, cuman sempit gitu ya. Oke, ya memang itu sudah layak juga dilebarkan. Tetapi kalau kita perhatikan pelebaran jalan sudah di Lok Sukun itu sudah sangat tidak memungkinkan ya, karena ada ruko-ruko begitu. Ya paling banter itu bisa dibuat jalan layang gitu ya. Tapi itu sangat butuh anggaran yang cukup besar di seputaran kota Lok Sukun. Lalu akun @Yanti, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akun @Cutni, ya Cutni, banyak akar pohon jalan rusak, jenggot pohon, maksudnya apa ya? Banyak akar pohon. Oh, jalan rusak itu karena banyak akar pohon, gitu ya? Ya itu ada solusi pohonnya ditanami yang memang akarnya itu tidak merusak, gitu ya? Yang kira-kira akarnya tidak merusak. Banyak kok jenis pohon yang bisa ditanami. Truk bukit di jalan raya bawah, maka rusak jalan. Maksudnya truk bukit di jalan raya. Ya, memang angkutan itu truk pasti sering lalu lalang gitu ya. Makanya rusak jalan. Oh begitu, oke. Lalu akun @FreddyPratama, kalau bisa lampu jalan harusna mandum gampung. Nah, harusna mandum gampung. Nah, ini lagi kalau bicara gampung gimana ya? Coba ke perangkat-perangkat desanya dulu gitu ya. Kalau tidak selesai di perangkat desa baru disampaikan ke pemerintah kabupaten harapannya. Karena kalau bicara gampung ya paling berwenang adalah pemerintah desa atau pemerintahan gampung. Bang Wang, banjir dulu buat ini @galak kah? Siapa ya akunnya? Bang apa nih Bang Wang? Bang Wang, banjir dulu buat masyarakat Kota Lok Semawe, suruh cairkan sama Pak Wali Kota. Waduh, ngetiknya ini hampir saya salah. Kalimatnya ambigu ya. Sebenarnya Bang Uang, uang banjir, waduh, uang tulisannya uang.
Nah, ambigu tuh kalimatnya. Bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bang, uang. Kalau pengetikan itu yang jelas-jelas dong. Jangan bahasa tutur gitu ya. Kalau ketik tuh kalau uang, ya tulisnya uang, bahasanya uang. Bang, uang banjir buat uang banjir buat masyarakat Kota Lhokseumawe sudah suruh cairkan bang sama Pak Wali Kota gitu ya. Memang ya, belum cair ya sampai sekarang ya. Kemarin itu Pak Sekda sudah bicara ke media saat diwawancara Doorstop usai peringatan di kantor Wali Kota upacara apa itu namanya, Hari Pendidikan Daerah ya, apa sih Hardikda apa ya, dia tanggal 1 Oktober, oh Hari Kesaktian Pancasila, hari 1 Oktober itu Pak Sekda sudah bicara ke media bahwa sudah diajukan ini, sedang dalam proses ya. Jadi saat itu diwawancara oleh wartawan Doorstop interview di halaman kantor Wali Kota, itu Pak Sekda menjelaskan bahwa ini sudah diajukan, sedang dalam berproses ya adik. Yang akun siapa ini, kakak atau ibu sih, @galak-galakkah kalau bahasa Aceh galak, kalau bahasa Indonesia bacanya galak-galakkah, bahasa Aceh galak-galakkah itu akunnya ya. Bang uang banjir itu tulisannya tadi hampir ambigu, saya sudah hampir setahun berlalu ya, sudah hampir setahun sudah banyak yang seperti itu juga. Oke, terima kasih yang sudah komen-komen di TikTok ya. Kolom komen berikutnya juga akan terus saya baca kalau memang masih ada. Terus yang di YouTube apa ada? Ada operator? Ada ya? Aman? Enggak ada ya? Tidak ada yang di YouTube berarti. Oke. Bang Andika Yuda yang kembali komen di WA kami, kalau kita lihat sampah berserakan di mana-mana, kayaknya IDI itu bukan ibu kotanya Aceh Timur, Bang Denny. Oh, begitu ya. Baik, terima kasih. Jadi di Aceh Timur itu ada tumpukan sampah di ibu kotanya, di kota IDI, ibu kota Kabupaten Aceh Timur. Sehingga ini masalah sampah ini menjadikan kota IDI semeraut, kemudian juga dan menimbulkan bau. Terima kasih Bang Andika Yuda, nanti kami coba cari narasumber-narasumber untuk bisa terhubung ke Kabupaten Aceh Timur, sabar. Karena jarak memisahkan kita gitu ya sih. Karena jarak memisahkan kita. Walaupun itu Aceh Timur juga wilayah siar kami, tapi itu tadi jarak memisahkan kita begitu ya. Kami juga perlu waktu, butuh effort, butuh usaha-usaha tertentu untuk bisa menghubungi.

ada yang cepat baca WA, ada yang slow rest gitu ya, slow rest atau slow respon, apa lagi? Banyak model lah orang-orang memprivasi WhatsApp-nya, pesan WhatsApp ataupun akun WhatsApp mereka begitu ya. Jadi kadang-kadang kita telepon, kadang ada juga yang model personalnya itu tidak mengangkat HP kalau nomornya tidak tersave atau bagaimana begitu ya. Banyak model-model orang ini. Model-model itu tidak sama begitu. Ada yang tidak pandang bulu misalnya asalkan nomor masuk diangkat. Tetapi ada juga orang-orang yang kadang-kadang agak protek terhadap hal-hal begitu gitu ya. Kadang-kadang kalau nomor tidak tersave ya tidak diangkat gitu. Itu banyak kami temukan hal-hal seperti itu dalam melakukan ataupun dalam melobi-lobi narasumber untuk mengajak on air mengudara di Pro 1 RRI Lok Sumawi. Banyak tuh, ragam modelnya, ragam karakter. Kadang-kadang ada juga yang tidak mau live, kami harus merekam misalnya, harus record. Gitu. Banyak karakter-karakter, beragam. Tidak semua senang on air ya, begitu. Jadi ini mohon dimaklumi. Jadi, sudah 57 menit di atas pukul 9 saat ini. Dan kami sepertinya harus mengakhiri rangkaian Halo RRI untuk edisi pagi hari ini, Rabu, tanggal 7 Oktober 2026. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi bersama.

terakhir saya baca komen juga di WhatsApp, masih informasi yang disampaikan oleh pendengar kami Bang Andika Yuda di Aceh Timur. Iya, alhamdulillah Bang Denny jalan ke Muneng udah ada kunjungan langsung Pak Iskandar Alfarlaki, Bupati Aceh Timur, Bang Denny. Oke. Sudah itu jalan itu langsung diperbaiki, Bang, katanya. Oke, baik. Ya, alhamdulillah ya. Jalan ke Muneng yang sebelumnya juga sempat diinformasikan Bang Andika Yuda ke Halo RRI, kondisinya hancur, rusak parah. Ini sudah ada kunjungan dari Bupati Aceh Timur Iskandar Alfarlaki. Alhamdulillah kalau begitu ya, sudah terjawab harapan di masyarakat di sana. Kemudian juga informasi-informasi yang belum terjawab, yang Anda sampaikan, keluhan yang belum juga terjawab, nanti akan insya Allah kami hadirkan di Halo RRI edisi berikutnya di hari Jumat insya Allah, karena Halo RRI hadir Senin, Rabu, dan Jumat 3 kali dalam sepekan. Dan di hari Senin kemarin kami tidak mengudara karena ada siaran langsung khusus yang itu peringatan 5 hari TNI ataupun HUT TNI 5 Oktober ya. Dan kami nanti insya Allah Jumat kalau tidak ada halangan kami akan mengudara kembali di program Halo RRI, Suara Anda Solusi Bersama. Kerabat kerja yang bertugas untuk hari ini, produser Idawati, pengarah acara sekaligus gatekeeper Muhammad Sofianto, penanggung jawab Weni Zulianti, dan rekan-rekan operator yang bertugas ada Liansyah Sofi, dan juga rekan media sosial yang bertugas hari ini Muhammad Rizky Asyari, serta saya presenter ataupun host.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepok Tengah, Pro 1 RRI Lok Semawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini kembali menyapa Anda bersama saya Nanda, yang tentunya akan menemani Lok Semawe pagi hingga siang hari nanti, hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan kami akan sajikan beragam program, musik dan informasi untuk menemani hari Anda. Di edisi siar kita di hari ini, di hari Rabu 7 Oktober 2026. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya. Dan hari ini cuaca masih cukup sejuk ya, masih berawan tampaknya, dan selalu waspada untuk Anda yang mungkin sedang beraktivitas di luar ruangan ya. Selalu sedia payung sebelum hujan, sedia mantel di bawah jok motor Anda, dan selalu memperhatikan informasi resmi dari BMKG terkait bagaimana perkembangan cuaca untuk hari ini. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lok Semawe.

Iya, ada Liodra featuring Andi Rianto dengan Sang Dewi yang baru saja kita dengerin ya, dan masih menjadi backsound untuk perjumpaan kita di pagi hari ini. Dan Nanda akan coba mengupdate satu informasi untuk Anda pendengar di pagi hari ini, dilansir dari rri.co.id. Ini ada satu informasi mengenai 34 jaksa kejagung yang disiapkan untuk sidang Febri Adriansyah pada hari ini. Dan informasi selengkapnya ini, mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah akan menjalani sidang perdana perkara dugaan pemerasan dan TPPU pada hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Persidangan beragendakan pembacaan surat dakwaan tersebut dijadwalkan berlangsung di Pengadilan Tipikor sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat siang nanti. Dan di dalam persidangan tersebut, Korps Adiaksa menyiapkan sekitar 34 jaksa yang akan dilibatkan untuk menangani perkara tersebut selama proses persidangan. Dan sidang tersebut juga dinyatakan terbuka untuk umum dan akan dipimpin Majelis Hakim Ahmad Fijar Syah Joko Sutrisno sebagai ketua. Dan juru bicara PN Jakarta Pusat, Andi Saputra, juga mengatakan persidangan perkara Febri dan terdakwa lainnya akan digelar setelah waktu makan siang. Dan sedangkan majelis persidangan nantinya beranggotakan Sunoto, Sutisna Sawati, Mardiantos, dan Ida Ayu Mustikawati. Febri tidak menjadi satu-satunya terdakwa yang menjalani sidang perdana dalam perkara tersebut. Namun pendengar, ada dua nama lain yang juga akan menghadapi persidangan, yaitu Don Rito alias Idon selaku pengacara, serta Norman Herin yang disebut sebagai pihak swasta. Dan perkara dari Jampitsus Febri Adriansyah ini terdaftar di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat dengan nomor 78/Pitsus/TPK/2026/PN Jakarta Pusat. Sementara perkara Don Rito dan Norman Herin masing-masing tercatat dengan nomor 79/Pitsus/TPK/2026/PN Jakarta Pusat.

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, maksud kami Anang Supriyatna, menyebut tim jaksa merupakan gabungan dari sejumlah unsur dan keseluruhannya ini berjumlah 34 orang. Dalam komposisi tersebut terdapat sejumlah jaksa yang sebelumnya tergabung dalam tim 9. Tim tersebut sejak awal menangani perkara sehingga dianggap memiliki pemahaman mengenai konstruksi perkara yang kini dibawa ke meja hijau. Anang juga menjelaskan keterlibatan anggota tim 9 dalam tim penuntut ini berkaitan dengan pengalaman mereka menangani perkara sejak tahap penyidikan. Dan tak hanya berasal dari internal tim 9, sejumlah jaksa yang dilibatkan juga memiliki pengalaman bekerja di KPK dan kebanyakan merupakan jaksa-jaksa mantan KPK. Dan komposisi tersebut membuat persidangan Febri Adriansyah akan menjadi sorotan publik karena perkara yang dihadapi merupakan kasus yang melibatkan mantan pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung. Perkara yang menjerat Febri berkaitan dengan dugaan pemerasan dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri atau PT Asuransi Jiwasraya, dan Kejagung sebelumnya juga telah membawa perkara tersebut ke tahap penuntutan setelah proses penyidikan dan pra-penuntutan dinyatakan selesai. Sidang pembacaan dakwaan menjadi tahap awal bagi jaksa untuk memaparkan konstruksi perkara yang dituduhkan kepada Febri di hadapan majelis hakim. Dan isi surat dakwaan nantinya menjadi dasar bagi proses pemeriksaan perkara sebelum memasuki tahap pembuktian di persidangan.

0: Ini uangnya asli nggak ya?
1: Loh, masa nggak dicek dulu sih?
0: Emang ngeceknya gimana?
1: Gampang, pakai 3D.
0: Hah? 3D?
1: Iya, dilihat, diraba, diterawang. Dilihat, warnanya jelas dan ada benang pengamannya.
0: Diraba, terasa tekstur kasar pada bagian tertentu.
1: Diterawang, kelihatan tanda airnya saat diarahkan ke sumber cahaya.
0: Wah, jadi lebih yakin ya?
1: Pastinya, biar nggak ketipu.
0: Ingat ya, 3D.
1: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Cinta, bangga, paham, rupiah.

Ya, sebuah tembang dari Ziva Magnolia, Peri Cinta. Selamat siang untuk Anda semuanya yang mungkin sedang beraktivitas di... Sudah siang ya, bukan lagi pagi ini ya. Cuman karena mataharinya agak sendu ya, bahkan nyaris tidak ada matahari mungkin untuk hari ini ya, karena cuacanya berawan. Dan semoga bagi Anda semua tetap melanjutkan aktivitas bagaimanapun cuaca, bagaimanapun keadaan ya. Kita pencari nafkah, semoga selalu sehat walaupun cuaca berubah-ubah. Jaga kesehatan Anda demi keluarga tercinta ya. Kalau udah sakit nanti jadi merepotkan orang lain ya, terutama keluarga. Entah itu mungkin istri, suami, bahkan anak-anak juga ya. Dan semoga selalu sehat di usia berapapun saat ini. Tetap jaga pola makan, tetap jaga pola tidur. Dan tentunya menjaga pikiran untuk selalu dalam mode positif ya. Karena pikiran ini juga menentukan kesehatan kita. Kalau kita banyak overthinking, banyak berpikir yang negatif-negatif, itu membuat psikologi kita menjadi tidak tenang, sehingga akhirnya berpengaruh juga terhadap detak jantung, dan akhirnya membuat kualitas hidup kita menjadi berkurang. Ya, satu informasi berikutnya untuk Anda pendengar, ini terkait dengan kesehatan juga ya. Ada istilah fatty liver yang diam-diam ini bisa menggerogoti dan tidak bergejala. Nah, kapan sebaiknya seseorang mengecek kondisi medisnya, apakah ia mengalami fatty liver? Nah, ini berkaitan dengan, kalau fatty itu artinya perlemakan ya, jadi lemak di hati ya, yang kebanyakan ini katanya tidak terdeteksi. Nah, informasi selengkapnya dari healthkompas.com. Nah, pendengar, penyakit pada organ dalam ini tidak selalu langsung memberikan peringatan berupa rasa sakit. Perlemakan hati atau fatty liver ini adalah salah satu gangguan medis yang dikenal tidak memunculkan keluhan fisik secara spesifik. Karena tidak adanya gejala, banyak pasien yang sama sekali tidak menyadari bahwa organ hati mereka sedang mengendapkan jumlah lemak dan level yang sangat berbahaya. Dan biasanya fatty liver ini ya, terdeteksinya secara tidak sengaja ya, artinya ketika seseorang melakukan tindakan terhadap cek medis terhadap suatu penyakit, lalu baru ketahuan ada fatty livernya. Nah, bagaimana cara mengetahui hati yang mengalami perlemakan? Nah, ini panduan screening dan deteksi dini perlemakan hati ya. Kondisi anatomi hati yang mulai menebal akibat selubung lemak umumnya baru terungkap ke permukaan ketika pasien melakukan prosedur pemeriksaan untuk keluhan penyakit lain. Dan tampilan hati yang sehat biasanya ini akan terlihat gelap di monitor ultrasonografi atau USG, sedangkan area yang bermasalah akan memberikan pantulan warna yang berbeda akibat perubahan kepadatan dari jaringan organ. Karena tidak adanya indikator rasa nyeri, alat pencitraan medis sangat diandalkan untuk mendeteksi fatty liver, dan kebanyakan masyarakat baru mengetahui kondisi organ dalamnya ketika dokter melakukan investigasi di area perut bawah. Dan seseorang wajib mewaspadai pendengar ketika munculnya kerusakan jaringan hati apabila menjumpai angka kolesterol baik atau HDL yang rendah bersamaan dengan kadar lemak darah atau trigliserida yang melampaui batas wajar. Kalau kadar trigliserida yang melonjak tajam ini menggambarkan kondisi hati yang sudah kehilangan kapasitas kerjanya untuk menyimpan asupan kalori berlebih secara aman.
Saat ruang penyimpanan internal tersebut kelebihan beban, maka tubuh terpaksa membiarkan sisa limbah lemak beredar bebas tanpa penyaringan. Dan bagi pasien yang diduga kuat sudah mengalami kerusakan tingkat lanjut atau fibrosis akibat lemak menahun, pemeriksaan USG standar mungkin tidak lagi cukup. Untuk mendapatkan kepastian medis, dokter biasanya akan menyarankan prosedur penunjang berupa transient elastography atau fibroscan. Dan berbeda dengan prosedur screening yang sekadar melihat area penumpukan lemak, tapi alat tersebut dirancang untuk menganalisis elastisitas organ. Dan langkah pengecekan ini berfungsi juga untuk mengetahui bagaimana tingkat keparahan, dan selanjutnya bisa dilakukan pengecekan fungsi darah dan organ yang dicek disarankan untuk tidak dibiarkan menunggu sampai tubuh mengalami efek ekstrim. Dan bagi masyarakat yang belum mengidap penyakit pemberat, kedisiplinan memantau kesehatan tetap menjadi prioritas utama.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.
3: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus. Dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, balik lagi bareng Nanda di kesempatan siang ini. Namun sesaat lagi ya, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Namun sebelum itu ya, Nanda akan coba hadirkan ini satu informasi untuk Anda. Dengan apa ya, yang baru-baru ini juga sangat euforia sekali dengan kemenangan dari Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup. Dan ini menjadi kabar yang sangat menggembirakan ya, walaupun ada beberapa juga orang-orang yang mempertanyakan ya, pemain-pemainnya itu kebanyakan wajahnya bule-bule gitu ya, pemain timnas kita ya. Namun itu mereka adalah keturunan Indonesia ya, keturunan Indonesia, walaupun ada blasterannya antara negara-negara Eropa ya, beberapa negara lainnya juga, namun mereka merupakan diaspora ya, atau warga negara Indonesia yang memang pernah tinggal di luar negeri dan akhirnya mereka balik untuk mengharumkan tanah air tercinta. Dan salah seorang yang cukup menarik perhatian ya kemarin saat gala FIFA ASEAN Cup 2026 itu adalah sosok yang berasal dari Aceh ya. Itu ada Calvin Verdong ya. Yang mungkin bagi sebagian orang udah enggak asing ya dengan sosok Calvin Verdong ya. Nah, Calvin Verdong ini sendiri adalah pemain serba bisa Timnas Indonesia yang memiliki garis keturunan Aceh dari sang ayah yang berasal dari Melabuh atau Aceh Barat ya. Dan secara ringkasnya ini ya, Calvin Ronald Verdong nama lengkap.

Calvin Verdonk ini sendiri ya, karir junior dan awal profesional, ia memulai pendidikan sepak bolanya di Akademi Feyenoord dan mencatatkan debut profesional pada Maret 2015. Sempat dipinjamkan ke beberapa klub seperti PSC Zwolle dan FC Twente. Dan karirnya juga sempat di Belanda dan Portugal. Ia pernah memperkuat klub Portugal Famalicão sebelum pindah dan menjadi pemain pilar di klub Eredivisie NEC Nijmegen. Dan karir terbarunya saat ini juga berkarir di Prancis ya. Dan yang paling membanggakan adalah ia baru saja membawa timnas Indonesia bersama rekan-rekannya lain di timnas menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Dan kita harusnya turut bangga ya, dan harus sangat bangga sekali dengan pencapaian dari putra-putra terbaik bangsa yang mengharumkan Indonesia di kancah ASEAN ya, atau Asia Tenggara. Setidaknya di tingkat Asia Tenggara kita sudah disegani nih. Mudah-mudahan nanti di Piala Asia, bahkan bisa melaju ke Piala Dunia, kita doakan ya. Baik pendengar, sesaat lagi kita bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mendengarkan ya berita-berita olahraga ya. Ada informasi apa di dunia olahraga nanti akan kita simak di Pro3 Jakarta sesaat lagi. Dan nanti jangan lupa juga Anda ikuti program hiburan dari Pro1 seperti biasa, lagu-lagu daerah Aceh pada pukul 11.30 dan juga pada pukul 14 nanti waktu Indonesia Barat kami hadirkan juga Pro Dangdut untuk Anda. Selamat siang paling baik untuk Anda semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa makan siang ini ya. Dan jangan lupa juga untuk mengontrol pola makan Anda. Jangan sampai terjadi seperti yang tadi informasi Anda sampaikan ya, fatty liver atau perlemakan hati, yang ini juga dipicu oleh pola makan yang tidak baik atau tidak sehat ya. Baik pendengar, tetaplah di Pro 1 RRL Smile. Saat lagi kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya. Kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak?
1: Mister aja tahu.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nation League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor Cap.

0: satu banyak legenda Inggris, Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Seko, Vladimir Koval, salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Seko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
1: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan. Sangat fokus.
0: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
1: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi, dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
0: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen Sumatera Grup A3 dengan 9 poin. Dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Setelah itu, Seko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Seko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia, Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia, Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara, dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 assist dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari assist Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari assist Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic kini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bosch. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di mana pun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade MotoGP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altiguer, Tad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober. Dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk lokal hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup, diantaranya jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturwarga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang bele, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Warta Berita dari Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur, Nyana Iza di Bantuan Kepegah Bang Lon, putar lagu Sabobo, salam komando pendengar setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandur, selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih, Iza di Bantuan untuk Sabodoronya.
0: Tentunya, hanya di Bungo.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz kanal informasi dan inspirasi. Balik lagi pendengar bersama Nanda di kesempatan siang hari ini yang masih akan terus menemani Anda hingga nanti formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan kita memasuki program Bungong Jaro untuk edisi hari ini di hari Rabu 7 Oktober 2026. Selamat siang paling baik untuk Anda semuanya. Cuaca di kota Loksemawe cukup sejuk hari ini dan cenderung berpotensi hujan ya. Jadi bagi Anda untuk lebih waspada terhadap segala potensi bencana dan juga selalu menjaga kesehatan Anda. Dan pendengar, Nanda akan coba buka request ya untuk lagu-lagu Aceh terbaik dan lagu-lagu Aceh favorit Anda. Bisa Anda kirimkan chat ke nomor WhatsApp 0811 671 5893 dan bisa juga langsung menghubungi ke nomor 0811 671 5893. Dan pendengar, spesial sekali hari ini Nanda tidak sendiri ya. Nanda ditemani oleh adik kita ya. Nah, ini harus bilang adik nih karena merasa lebih tua ya. Kita ditemani oleh adik kita dari Magang Hub ya. Mereka adalah fresh graduate atau mahasiswa yang baru lulus dan kemudian mengikuti program Magang Hub dari Dinas Pekerjaan ya, Kementerian Pekerjaan. Dan mereka akan berdinas di RRI ini selama 6 bulan. Dan kebetulan yang akan menemani Nanda ini adalah dua orang anak muda yang nanti insya Allah soon ya akan ditempatkan juga di studio menemani Anda pendengar ya. Selama 5 bulan ke depan mungkin ya. Jadi mereka selama 1 bulan ini dulu belajar dulu, memahami dulu bagaimana prosedur dari siaran dan juga akan menyapa-nyapa Anda semua. Ya, kita coba sapa ada Mujib dan Silvi. Halo Mujib dan Silvi.
1: Halo, Kananda.
0: Hai.
1: Halo.
0: Apa kabar nih siang ini?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Baik ya.
2: Kananda gimana kabarnya Kak?
0: Alhamdulillah baik juga ya. Dan walaupun kondisi cuacanya berubah-ubah ya.
1: Iya benar. Tapi kita sendiri gak boleh berubah-berubah.
0: Kita gak boleh berubah ya Mujib. Tapi manusia tuh sering berubah loh Mujib, gimana?
2: Aduh gimana tuh Bang?
0: Berubah ke arah lebih baik gak apa-apa.
1: Gak apa-apa, jangan ke enggak baik.
0: Jangan gitu ya. Ke enggak baik ya. Nah, udah dengar pendengar ya, ini suara dari Silvi dan juga Mujib ya. Dua orang bukan salah seorang. Dua orang bukan lagi mahasiswa tapi sudah profesional ya, dua orang tenaga profesional yang sedang magang ya dari Kementerian Pekerjaan ya. Dan ini juga jabatannya pranata siaran ya.
1: Iya, betul.
0: Siaran ahli pertama. Nah, kita nih akan Mujib dan Silvi, kita akan coba terima request. Nanti Mujib dan Silvi silakan disapa-sapa ya pendengar kita. Okay, ya, berkenalan dengan pendengar kita karena pendengar kita ini beragam sekali ya. Okay. Dari enggak dari Sabang sampai Merauke juga, tapi ada juga pendengar di luar Aceh, ada dari Madiun, ada dari Wonosobo, ada dari mana lagi ya? Medan ya, Malaysia bahkan ya, mereka mendengarkan melalui RRI digital. Nah, kalau mereka nanti kita tunggu kehadiran mereka ya. Nah, silakan disapa-sapan ya. Oke, okay, kita coba terima penelpon yang pertama ya. Ada siapa di sana? Kita coba terima. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang.
0: Iya, selamat pagi menjelang siang juga Kak Rista.
3: Ya, gimana kota Loksemawe mendung hujan?
0: Kota Loksemawe hari ini mendung, tapi belum berarti hujan ya. Mendung tidak berarti hujan ya Kak Rista ya. Di Lubu hujan ringan Kak Rista?
3: Ya, tapi sekarang nggak lagi.
0: Nggak lagi ya. Oh, oke. Okay. Karista, di studio kita ada teman-teman nih, ada Mujib dan juga Silvi.
1: Halo Karista.
3: Hai. Kan kita udah pernah lo menyapa kemarin, kok nggak salah sama Yuna.
0: Bareng Kak Yuna ya.
1: Iya betul.
0: Ya,
1: benar.
0: Dan ini jumpa lagi melalui udara ya bersama mereka. Kak.
3: Oke, selfie.
0: Iya. Nah, mungkin Muji mau tanya-tanya apa nih sama Kak Rista? Kak Rista nih di Lubu. Lubu itu berarti sebelum matang ya.
1: Oh, iya.
0: Daerah itu, daerah ke barat sana lah. Silakan Muji.
1: Kak Rista gimana nih kabarnya hari ini? Kemarin kan sehat nih. Mana tahu hari ini mungkin demam mungkin karena cuaca ya.
0: Mudah-mudahan enggak ya.
1: Alhamdulillah kalau enggak.
3: Insyaallah oke.
1: Udah masak, Kak?
3: Saya mah baru pulang dari hajatan 7 hari.
1: Oh, pasti makan enak nih. Enggak ajak-ajak.
3: Iya, lumayan
0: lah. Iya, oh dari hajatan Kak Rista.
3: Ya.
0: Tapi mudah-mudahan enggak diguyur hujan ya. Ini udah aman ya, enggak kehujanan tadi kan?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Silvi, mungkin ada tanya-tanya sama Kak Rista. Silvi pernah ke Lubu?
4: Belum, Kak.
0: Belum ya?
4: Iya, kurang tahu juga sebenarnya Lubu itu di bagian mana gitu.
0: Coba digambarin Kak Rista. Lubu itu daerahnya gimana sih, Kak Rista?
3: Tahu Jembatan Kutablang sebelum Jembatan Kutablang.
0: Jembatan Kutablang tahu?
1: Jembatan Kutablang.
0: Tahu.
3: Jembatan yang rusak.
0: Jembatan yang disebut Selat Hormuz itu loh.
1: Iya, tahu.
3: Benar.
0: Nah, berarti sebelum itu.
1: Itu
0: Kak Rista ya. Mungkin ada
3: tahu sate apa salah?
0: Sate apa leh?
1: Oh, tahu. Tahu banget.
0: Tahu banget.
3: Sate apa leh itu ada pom bensin sebelah kanan.
1: Ya.
0: Ada jauh masuk ke dalam Lubu itu, Kak Rista?
3: Paling 10 batang tiang listrik doang.
0: 10 batang.
1: Bisa
0: itu
1: dihitung.
0: Itu berapa Mujib ya? Tolong Mujib dihitung Mujib. Satu tiang listrik berapa meter? Jadi 10. Oke. Okay. Kak Rista, di siang ini mau dengar lagu apa nih?
3: Lagu Syatila.
0: Syatila dari Ramlan Yahya.
3: Hati rindu, kebid rindu, hati sengumoh tan gata.
0: Sedem.
1: Asik.
0: Nanti didangdut ya, asik. Ini lagu, ini kayaknya lagu-lagu apa ya, kerinduan ya Kak Rista ya. Kak Rista lagi rindu dengan seseorang?
3: Ya begitu dah.
0: Selalu kayaknya ya. Mujib sama Silvi ada yang dirindukan hari ini?
4: Aduh, rindu siapa ini kita?
0: Kayaknya semuanya bersama ya, keluarga bersama. Karena bukan anak rantau ya.
1: Iya, betul.
0: Biasanya kalau anak rantau rindu orang tua.
1: Pasti
0: gitu ya. Ini warga Lo berarti ya?
4: Iya,
0: warga Asolo.
1: Tanah Pasir.
0: Oh, Tanah Pasir. Aceh Utara.
1: Iya, betul.
0: Aceh Utara Pride.
3: Tanah Pasir itu yang terkenal dengan parangnya kan?
1: Betul, Kak Rista. Di sana parangnya berkualitas.
0: Apa tuh parang?
3: Iya, betul.
0: Mantap.
3: Tanah Pasir.
0: Oh, punya Tanah Pasir.
1: Iya, bahkan di sana juga ada namanya Gampung Pandai, Kak Rista.
0: Oh,
1: jadi di sana full dengan pandai besi.
3: Yes.
1: Kakak udah pernah ke sana?
3: Saya mah bapak orang Matangkuli.
1: Oh, dekat.
3: Suami orang Batela Palung Sukun.
1: Oh, daerah Cegiri gitu ya, Kak?
3: Iya, oke.
0: Oh iya, berarti Gampung Mujib itu tempat ini ya, tempat pandai besi.
1: Pandai besi
0: ya. Kalau pandai matematika beda lagi
1: beda
0: ya.
1: Lagi.
0: Ini pandai besi ya. Oke, Kak Rista, ditunggu aja. Oh, salam Kak Rista, ada mau kirim salam?
3: Salamnya buat orang Langsa Oma ya kan.
0: Mm-hmm.
3: Orang kandang juga, bilang sama orang kandang udah waktunya keluar nih.
0: Mm-hmm. Keluar apa nih? Keluar.
3: Jangan naik kandang dulu.
0: Oh gitu, Kak Rista, gak boleh gitu Kak Rista. Di RRI banyak orang kandang nih Kak Rista.
3: Cuma bercanda.
0: Oh iya. Bercanda ya, untuk semua orang kandang, Kak Rista bercanda ya.
3: Kita kan agak muda loh.
0: Oke Kak Rista, ditunggu aja lagunya Kak Rista ya, dari Ramlan Yahya, Syatila ya. Makasih Kak Rista sudah bergabung di Bungong Jaro. Assalamualaikum.
3: Semangat.

0: Iya, itu dia tadi ada Kak Rista dari Lebu City ya, yang tadi sudah bercerita tentang kita. Lebu City itu di mana? Katanya kalau dari Jalan Medan Banda Aceh itu ada 10 tiang listrik kata jaraknya ya. Jadi perumpamaan Kak Rista ini agak bikin kita jadi mikir gitu. Terutama bagi kita yang enggak jago matematika ini PR juga ya. Agak lumayan jadinya ya.
1: Harus ngitung tiang listrik dulu.
0: Iya, harus ngitung tiang listrik dulu ya. Oke. Setelah Kak Rista, kita coba terima penelpon berikutnya. Ada siapa? Halo, assalamualaikum Kak Wahyuni.
2: Assalamualaikum Nanda.
0: Iya.
2: Siang.
0: Kak Wahyuni, Nanda hari ini enggak sendiri nih. Nanda ada sama calon penyiar Pro 1 nih.
2: Ya, ada salam ke dia dua-duanya ya.
0: Iya, ada Mujib sama Silvi. Ayo nah, deh, sapa dulu.
2: Salam dari Kak Wahyuni di Gandapura.
1: Halo, ya, Kak Wahyuni. Halo Kak Wahyuni, salam kenal juga.
2: Penggemar RRI.
3: Waduh, pendengar biasa, setia ya. RRI Pro 1 ini.
1: Gimana nih kabarnya Kak Wahyuni hari ini? Kemarin kan cuacanya nih agak dinamis ya, bertukar-tukar gitu. Jadi hari ini di Gandapura tuh gimana
2: hari
1: cuacanya?
2: Ini barusan berhenti hujan.
0: Berhenti. Jadi oh, baru berhenti.
2: Ini, apalagi ini di sini dekat laut.
1: Iya. Jadi
2: arah gede ke arah utara dekat laut kalau Kak Wahyuni.
0: Berarti jadi agak serem juga ya. Kalau hujan-hujan takut juga.
2: Hujannya kadang deras, kadang petir kayak gitulah. Kalau malam mengerikan, kalau siang oke lah kan.
0: Ya, kalau di situ ada kayak banjir-banjir rob gitu ada nggak sih Kak Wahyuni kalau misalnya pasang purnama?
2: Ada. Kalau ya? Dulu oh, yang arah dari Sawang ke sini kan jauh Sawang ke sini kan.
0: Tapi berarti daerah kau ini dekat sungai sama dekat laut juga ya?
2: Enggak ada sungai, cuma laut doang.
0: Oh, laut doang. Jadi
2: kalau dari Sawang itu kan masih jauh kali ke sana.
0: Oh, berarti enggak ada sungai-sungai terdekat di situ ya?
2: Cuma yang dulu air dari sana ke sini. Karena enggak ada pohon kan?
0: Iya, Mujib sama Silvi, kalau rumah kalian nih gimana? Dekat ke laut apa dekat ke gunung?
1: Tengah-tengah. Karena kan di sana dekat dengan waduk juga.
0: Terus waduk Kerto bukan?
1: Iya.
0: Oh, waduk yang paling besar itu ya.
1: Terus kalau laut dekat dengan laut Sawang juga namanya di sana.
0: Oh, berarti Sawang Tanah Pasir.
1: Iya, Sawang Tanah Pasir.
0: Ada ngerasa takut enggak Mujib atau Silvi?
1: Takut sih.
0: Udah hujan-hujan deras kayak sekarang ya.
1: Iya. Trauma 2025 kemarin.
0: Iya Kak Wahyuni ya. Banyak orang yang sekarang takut kalau hujan deras-deras kali ya.
2: Iya, memang kalau air mana dibilang mati capu sebentar lagi datang kan enggak dibilang kan?
0: Iya, benar betul.
2: Iya.
0: Enggak ada tanda-tanda ya.
2: Enggak ada ngomong-ngomong.
0: Enggak ada halo dulu saya mau datang nih.
2: Kalau sempat lari, kalau enggak ya udah.
0: Iya betul. Iya, mungkin
2: bukan pemberian kita, pemberian Allah ya kan.
0: Iya, itu sebabnya kita selalu diajarkan untuk siap siaga terhadap bencana ya.
2: Betul.
0: Nah, setidaknya kita kalau punya persiapan.
2: Sekarang jaga-jaga aja, kan?
0: Oke, Kak Wahyuni, mau dengar lagu apa nih di Bungang Jaro?
2: Lagu Cuk Zuhra.
0: Cuk Zuhra, Alama Oi.
2: Iya.
0: Alama Oi ya.
2: Salam untuk Nanda dan dua-dua itu Selvi sama Mujib.
0: Iya, untuk Selvi dan Mujib.
1: Salam kenal juga.
2: Terus Bang Nuri, Om Jaina Nilangsa, Oma, Pak Jalaluddin.
0: Iya.
2: Siapa itu Grandma?
0: Siapa lagi? Grandma.
2: Anika Yuda. Dan Kak Fatma di Aceh Jaya. Buat semua-semua lah.
0: Buat semua-semua ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Ya, selamat chat uro. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Iya, itu dia tadi ada Kak Wahyuni di Gandapura yang tadi sudah bergabung bersama kita ya. Dan bukan hanya Kak Wahyuni sih yang takut ya, kalau kita lihat keadaan saat ini dengan cuaca yang berubah-ubah, pastinya kita ini juga ya, was-was ya Mujib iya. dan Sylvie.
1: Betul Kak.
0: Dan karena itu kita harus selalu tingkatkan kewaspadaan, terutama kalau Mujib dan Sylvie pernah dengar gak ada yang namanya tas bencana?
1: Oh, pernah dengar itu
0: tas siaga
1: kak.
0: Bencana.
1: Tas siaga gitu ya kak.
0: Jadi tas siaga itu berisi perlengkapan darurat gitu yang bisa kita bawa kalau sewaktu-waktu musibah datang gitu. Mm-hmm. Jadi ini sangat disarankan setiap rumah itu punya satu tas siaga bencana.
1: Iya,
0: di situ ada makanan siap saji dan lain-lain. Kita nggak tahu kan seperti yang disampaikan Kak Wahyuni.
1: Iya.
0: Nanti bisa tiba-tiba. Jangan sampai gitu ya, banjir bandang yang menerjang cukup kencang sehingga kita punya persiapan.
2: Betul banget.
0: Oke Kak Wahyuni, kita coba terima tadi setelah Kak Wahyuni ada siapa lagi yang akan bergabung bersama kita di siang hari ini. Kita coba oke, kita masih tunggu ya Mujib dan Sylvie. Nah, kalau kita bicara lagu Aceh nih, Mujib dan Sylvie, biasa kalian lagu Aceh favorit kalian siapa? Atau penyanyinya siapa? Coba Mujib dulu.
2: Kalau untuk Mujib sendiri, untuk penyanyi yang agak lumayan apa ya kalau kita bilang tuh
0: disukai
2: tapi penyanyi tuh orang dewasa tuh lebih ke Rafli Kandi.
0: Rafli.
2: Terus kalau penyanyi muda tuh seperti Safira Amalia salah satunya, terus yang sekarang
0: kita dengerin nih ya, ini Safira Amalia ya.
2: Terus yang lagi hitsnya tuh itu Fahmil Arabi.
0: Fahmil Arabi itu kayak anak-anak muda rame yang suka.
2: Rame banget. Karena lagunya tuh kayak warna baru tuh bagi karya anak muda Aceh gitu.
0: Ada unsur tradisionalnya juga, tapi ada unsur populernya juga.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Kalau Sylvie suka lagu apa?
1: Kalau Sylvie lebih suka lagunya Cut Zuhra.
0: Cut Zuhra, ini kayak Kak Wahyuni nih.
1: Iya benar. Jadi kayak mungkin kalau untuk judulnya tuh kurang hafal, tapi kayak lagunya tuh aduh itu
0: bagus
1: harus didengar.
0: Ya.
1: Iya, bagus banget
0: itu. Ya. Yang paling disukai lagu apa dari Cut Zuhra?
1: Aduh, kalau untuk judul kayaknya kurang
0: gak
1: tahu.
0: Ingat ya?
1: Iya, gak ingat itu. Soalnya denger semua lagunya gitu.
0: Sylvie usia berapa sih? Cepat lupa.
1: Aduh, 22 baru kak.
0: Jangan cepat lupa Sylvie ya.
1: Iya kak.
0: Soalnya ada yang lebih senior dari kita tapi ingatannya luar biasa gitu.
1: Iya.
0: Ya. Kak Nanda aja sering lupa juga sih. Mungkin karena era kita Gen Z, milenial kayak Kak Nanda itu
1: kak.
0: Sering kena paparan teknologi.
1: Iya benar.
0: Jadi
1: betul,
0: itu katanya bisa menurunkan daya ingat kita kalau kita sering kali pegang HP, lihat konten-konten yang ringkas-ringkas itu ya.
2: Iya, betul. Short movie ya.
0: Itu bisa menurunkan konsentrasi dan daya ingat loh. Nah, ini agak berbahaya ya.
1: Iya, Kak.
0: Baik, kita coba terima penelpon berikutnya. Mungkin kita ini agak lama ngobrol-ngobrolnya ya, sambilan kita sharing informasi ya, berbagi pengetahuan ya, mumpung ada kawan ngobrol, karena biasanya ngobrol sendiri terus. Jadi ada kawan ngobrol, jadi banyak yang di-sharing. Kita masih tunggu di 0811-671-5893, masih dalam Bungong Jaro untuk edisi hari ini di hari Rabu 7 Oktober 2026. Masih bersama Nanda dan juga ada Mujib dan Sylvie yang menemani Bungong Jaro di kesempatan siang ini. Kita coba terima penelpon yang berikutnya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa ini? Di mana?
3: Dengan Dia di Nisa.
0: Dia di Nisa. Dia ini Dek Tia atau Dek apa nih? Dia.
3: Dia aja
0: ya. Soalnya ada kawan namanya Dek Tia, panggilnya Dek Ia. Oke, Dek Ia di Nisam ya. Salam kenal ya. Ini ada ini juga, ada kawan-kawan kita di Pro 1, ada Mujib, ada Sylvie.
2: Halo Kak Dek Ia.
0: Ada Kak, ada Dek Ia.
3: Kenal semuanya.
0: Salam kenal
2: Kak. Juga Kak.
3: Iya, salam kenal semuanya juga.
0: Iya, cuaca di Nisam gimana Kak Dek Ia hari ini? Atau Dek Ia
3: ya
0: aja?
3: Ya Allah, dari tadi pagi, pas pagi ya jam 7 cerah, tapi pas masuk jam 12 udah mulai hujan.
0: Berarti Mujib, kita bisa rekap nih ya. Lubu hari ini udah nggak hujan lagi, tapi tadi hujan. Terus tadi di mana lagi?
2: Di Gandapura.
0: Gandapura tadi gimana kata Kak Hini?
2: Gandapura tadi pagi juga nggak hujan.
0: Nggak hujan, tapi
2: di siangnya udah mulai hujan nih, apalagi dekat-dekat laut.
0: Jadi kita bisa gantiin BMKG nih ya. Berdasarkan laporan dari para pendengar ya, di Nisam udah hujan sekarang.
3: Iya. Di Nisam udah berapa hari tapi hujan terus Kak. Hujan kadang terus, malam. Iya.
0: Siang ini juga.
3: Iya.
0: Terus di Nisam banyak sungai-sungai besar gitu enggak sih Kak?

0: Nero?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa? Lagu baru, lagu lama, atau lagu-lagu pertengahan gak baru-baru banget, gak lama banget, mau lagu apa?
1: Gak tahu bilang pun, gak pernah denger lagu.
0: Oh iya?
1: Jadi
0: oh jadi mau kirim-kirim salam aja, Dik ya?
1: Iya, khususnya buat kakak.
0: Terima kasih.
1: Dan juga semua kawan-kawan yang ada di radio.
0: Buat Mujib dan Sylvie juga ya.
1: Iya, iya. Pokoknya semua yang telah bergabung dengan radio ya, Kak, ya.
0: Terus?
1: Salam kenal, semoga sehat selalu.
2: Amin.
0: Amin. Oke.
1: Okay. Kalau lagu Aceh itu, Kak, apa di apanya?
0: Lagu apa yang disukai?
1: Lagu Aceh itu, nggak tahu.
0: Jadi, dia sukanya lagu jalan, dangdut. Lagu apa, lagu apa?
1: Lagu apa namanya, Bohate Gadoh ya.
0: Bohate, dari Berge ya.
1: Iya.
0: Oke, itu ya. Kalau dia penggemar lagu Aceh, lagu dangdut, lagu Melayu, lagu India, atau lagu apa nih?
1: Kalau dia sendiri sih sukanya kayak dangdut, kayak remake-remake gitu.
0: Oh, yang jedak-jeduk ya.
1: Iya, jeduk-jeduk.
0: Mujib dan Sylvie suka yang jedak-jeduk, yang kayak kayak lagu TikTok gitu, bikin joget.
3: Iya, jujur suka, Kak.
0: Suka ya.
3: Benar, Kak.
0: Dan itu anak muda biasanya memang kayak gitu ya.
3: Iya, iya.
0: Oke. Oke, Dek ya, itu aja.
1: Iya, Kak. Itu aja lah, Kak.
0: Makasih ya udah bergabung.
1: Iya.
0: Sehat
1: iya,
0: selalu.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam.
0: Ya, itu dia tadi ya, Sylvie dan Mujib, ada di, ya, Dini Sam. Sylvie dan Mujib tahu ya, Dini Sam ya?
3: Tahu
0: ya, Aceh Utara.
3: Iya.
0: Dan memang, apa ya, namanya, semua wilayah tadi ya, disampaikan rata-rata berpotensi hujan bisa. Hari ini.
3: Betul,
0: nah, kalau hujan-hujan kayak gini, enak makan apa ya?
2: Bakso.
3: Bakso ini.
0: Iya. Kalau anak muda udah pasti bakso ya. Indomie. Terus apa lagi? Gorengan.
3: Gorengan itu. Aduh, enak banget itu.
2: Pokoknya makanan-makanan.
0: Wah, kita membayangkan aja dulu ya di studio ya. Nanti
3: iya.
0: Keluar dari sini, terserah Anda gitu. Oke. Okay. Apa kita coba satu lagi, Mujib dan Sylvie? Atau kita puterin dulu nih, menurut Mujib dan Sylvie?
2: Mungkin kita puterin dulu.
0: Kita puterin aja dulu ya. Walaupun nanti bisa dihubungi kembali gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Yeah. Oke. Nah, ini Kak Nanda sesuai arahan Mujib dan Sylvie. Karena mereka nanti akan duduk di sini pendengar. Mudah-mudahan mereka betah ya selama 5 bulan ke depan ya.
2: Amin.
0: Dan mudah-mudahan juga pendengar semuanya selalu sayang juga sama Mujib dan Sylvie. Karena pendengar kita ini sayang sama penyiar-penyiarnya ya. Selalu penuh motivasi, disemangatin, didoain, selalu didoain sehat, mudah rejeki. Jadi kami setiap hari ada yang doain. Kan luar biasa,
3: iya.
0: Kan? Ya, mudah-mudahan nanti the next-nya mereka duduk di sini dan bisa memberikan hiburan dan juga informasi yang bermanfaat untuk semua pendengar kita ya.
3: Amin.
0: Baik, Sylvie dan Mujib, kita dengerin ya lagu yang tadi di request oleh Kak Arista di Lebu City. Ini lagunya cukup membawa kenangan dulu ya, kenangan terdahulu. Lagu Syatila ini lagu-lagu di masa, kalau gak salah Kak Nanda entah masih SMA, Ramlan Yahya sangat populer saat itu.
3: Iya.
0: Dan ini kayaknya tentang kerinduan deh. Lagu ini kita coba dengerin ya, Mujib dan Sylvie.
3: Baik,
0: dari Ramlan Yahya untuk Kak Arista dengan Syatila.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Pendengar, sebuah tembang yang tadi di request oleh pendengar kita ada Kak Dia Dinisam ya, Bohate. Namun ini yang Nanda hadirkan, Bohate Kamuho ya, jangan gadah selalu ya. Silvi sama Mujib ya, kalau gadah selalu capek juga gitu ya nyarinya ya. Mending kita hadirkan yang Kamuho, yang udah ketemu, jadi udah gak sibuk lagi.
1: Gak sibuk mencari ya.
0: Kalau masih gadah gimana cari-cari terus gitu.
2: Terus mencari.
0: Jadi makanya lagunya Bohate Kamuho aja. Oke, kita coba terima penelpon berikutnya di 0811-671-1598-93. Tadi ada muncul, namun sudah menghilang lagi ya. Nah ini dia. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam kak.
0: Iya, Dek Ina.
3: Yo.
0: Halo, halo, hai.
3: Halo, halo juga semuanya.
0: Ini ada Silvi dan Mujib, Dek Ina
3: iya, di studio.
1: Kak. Halo, halo, Kak Ina.
3: Halo juga.
1: Gimana Kak Ina hari ini? Sehat?
3: Insya Allah sehat.
1: Udah masak?
3: Udah.
2: Aduh, jadi ini sekarang lagi santai-santai nih ya Kak Ina?
3: Iya.
2: Enak.
1: Masak apa Kak Ina? Kayaknya enak nih.
3: Ungkut gemulo.
1: Ungkut gemulo.
2: Aduh, itu salah satu gemulo ya. Iya, salah satu ikan favorit saya. Iya.
0: Oh, favorit Silvi ya?
2: Iya.
1: Lemak mabuk kayaknya. Ungkut muluhnya dibuat apa Kak Ina? Dipanggang, digoreng, atau di...
3: Asam keung.
1: Oh, asam keung
0: lagi.
1: Cukup berat mangat cok uro timang nangenyo.
0: Tijo ibaba.
2: Iya.
0: Iya, jadi Dek Ina udah masak berarti ya. Ini si Mujib sama Silvi udah tijo ibaba.
2: Iya, kami udah tijo ibaba ini.
1: Wah, asam keung.
0: Nah, Dek Ina, kita nih kan lumayan singkat ya waktunya ya, iya, Silvi. Padahal iya, Kak Nanda mau ngobrol banyak sama Dek Ina. Soalnya Dek Ina ini, Silvi dan Mujib,
2: iya,
0: banyak kisahnya, kisah asmaranya terutama. Iya. Ya.
1: Penuh dengan asmara.
0: Tapi, yang melukai-melukai, yang bikin-bikin nyes gitu dilupain aja Dek Ina ya.
1: Yang romantis-romantis aja.
0: Iya,
1: yang
0: saatnya menatap masa depan yang lebih baik ya. Yang udah-udah biarkan saja. Masa lalu biar berlalu ya.
2: Betul.
0: Kalau lagu Inul ya.
2: Iya kak.
0: Iya kak. Dek Ina ya-ya aja nih. Nanti diingat lagi masa lalunya. Oke, Dek Ina mau dengar lagu apa nih untuk siang ini sebelum nanti kita ini akan putar azan zuhur ya sesaat lagi. Apa?
3: Nurul Munira.
0: Nurul Munira, apa tuh judulnya?
3: Hana Mudaya.
0: Hana
1: Mudaya.
0: Hana Mudaya. Pakon Hana Mudaya. Nyoh Hana baju hubu. Pakon Hana Mudaya, kamu mang kapunane ka pucat. Rupanya Hana baju hubu.
1: Kalau kaget agung kuasam ke.
0: Iya. Kan karena patah hati Hana Mudaya, Hana baju hubu. Oke, Dek Ina, nak kirim-kirim salam Dek Ina.
3: Alhamdulillah, aku kira nih kak.
0: Oke, terima kasih.
3: Semoga sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih Kak Ina.
2: Iya, terima kasih Kak Ina.
3: Kak Ina sih. Barobi, Subang Deni Penia. Kak Wahyu, Buno, Kak Arika. Teman-teman tuh mantap kak.
0: Ke mandum-mandum ya yang dengar prosa bacat uronyo.
3: Ya, Pak.
0: Oke, nyan mantang Dek Ina na ujen di matang Dek Ina.
3: Ana Kak.
0: Ana ya alhamdulillah ya karena beberapa wilayah saknyo menurut laporan. Kamu lagi BMKG nyo mendata laporan-laporan pendengar ya. Cuaca di berbagai wilayah berarti Hana alhamdulillah ya mudah-mudahan sabe aman kondisi Hinan ya. Oke, makasih Dek Ina.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ada Dek Ina di Matang Gelempang 2 yang baru aja bergabung bersama kita ya, Silvi dan Mujib ya. Silvi ada terbayang-bayang kuah sam keung? dari Dek Ina atau Mujib ada terbayang?
1: Terbayang, bayangin Cak Uro lagi yuk kak ya, enak.
0: Iya betul, Cak Uro ya.
1: Cukup berat banget.
0: Walaupun Gen Z menu-menu keacehan itu
1: nggak boleh ditinggalkan.
0: Boleh ditinggalkan, itu menu wajib di rumah biasanya ya.
1: Pokoknya 3 minggu nak melego.
0: Apalagi praktis cara buatnya. Iya
1: betul.
0: Iya, walaupun di tengah gempuran makanan modern,
1: nah tetap
0: makanan
1: asam keung di depan.
0: Tradisional Aceh asam keung kuah pli nyan paling ke ya.
1: Iya paling.
0: Selalu paling top Marco top. Oke, Dek Ina sebentar lagi ya kita puterin lagunya, tapi ini sempat nggak ya karena bentar lagi juga azan zuhur pada pukul 12:23 untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya. Dan kayaknya nanti kita sambung lagi deh ya, karena ini cukup mepet, atau kita coba terima aja. Sayang ya, udah antri.
1: Mungkin satu lagi
0: singkat
1: boleh.
0: Singkat aja ya. Halo, betul. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya, Om Jenal. Gimana Om Jenal?
4: Alhamdulillah sehat. Gimana Nanda di sana?
0: Alhamdulillah, kami saat sehat. Ada Mujib dan Silvi di studio.
1: Halo Om Jenal.
4: Gimana situasinya, hujan mendung?
0: Mendung. Di Langsa mendung ya, belum hujan?
4: Iya, mendung belum.
0: Belum ya.
4: Dari kemarin-kemarin yang lebih kak, kemarin tuh kak hujan.
0: Oh, semoga selalu
4: ini
0: aman.
4: Ini kayaknya jalan penyiar-penyiar baru semua ya?
0: Iya nih, lagi ditempa mereka dari magang HUP Kementerian Pekerjaan.
4: Ya semoga betah ya di pos satu ya.
1: Amin. Terima kasih Om Zainal.
4: Buat Om Zainal di Langsa.
1: Siap.
0: Kementerian Ketenagakerjaan ya, salah sebut kan Anda pekerjaan umum ya. Jadinya. Oke, Om Zainal waktu kita lumayan singkat nih. Om Zainal mau dengar lagu apa nih?
4: Lagu apa aja boleh.
0: Lagu apa aja
4: ya,
0: boleh.
4: Karena
0: ya.
4: Waktunya udah mepet ini ya.
0: Iya. Lagu apa aja boleh ya.
4: Ya dalam aja tuh 5 orang aja ya biar cepet ya.
0: 5 orang. Silakan.
4: Buat Kak Wayuni, buat Oma di Langsa, buat Tante Mona, buat Grandma ya. Buat Bang Nurik dan buat seluruh penyiar RRI ya. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Diberkahi umur. Diberkahi rezeki dan terima kasih ya atas waktunya ya.
0: Oke, Om Zainal, terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, itu ada Om Zainal tadi dari Langsa ya, Mujib ya. Nah, lagu yang di request ada lagu apa tadi ya?
1: Terserah
0: katanya ya. Oke, ya udah enggak apa-apa. Oke, Mujib, kita dengerin kumandang azan untuk wilayah Kota Lok Semawe dan sekitarnya.
5: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lok Semawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan anak hambanya, serta kalimatnya yang dibacakan kepada Maryam, dan dengan tipuan rohnya, bahwa surga itu benar dan bahwa neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya melalui pintu dari depan, pintu surga mana saja yang dia inginkan. Hadis riwayat Muslim. Suami adalah surga atau neraka bagi seorang istri. Keridoan suami menjadi ridho Allah. Istri yang tidak diridhoi suaminya karena tidak taat dikatakan sebagai wanita yang durhaka dan kufur nikmat. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa beliau melihat wanita adalah penghuni neraka terbanyak. Seorang wanita pun bertanya kepada beliau, "Mengapa demikian Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab bahwa di antaranya karena wanita banyak yang durhaka kepada suaminya. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Iya, ada De Arol dengan Tia Monica ya untuk Anda pendengar di kesempatan siang ini. Dan Anda ini masih ditemani sama Mujib ya. Namun Silvi kayaknya harus pamit undur diri dia sebentar ya. Karena kondisi kesehatan juga katanya ya. Dan Mujib, mungkin kita gak lama lagi ya di Umong Jaro untuk siang ini. Dan nanti juga kita ada informasi, ini akan ada ROS atau report on the spot, laporan terkini mengenai ada kegiatan nih dari Unimal ya. Sesaat lagi akan kita hadirkan laporan terkininya. Dan Mujib, mungkin kita untuk mengakhiri ya perjumpaan kita ya. Nah Mujib, kalau dari lagu-lagu Aceh itu apa sih yang paling berkesan untuk ketika mendengarkan lagu Aceh menurut Mujib? Misalnya apakah lagu-lagu yang sifatnya misalnya kedaerahan yang Mujib suka karena mungkin bawa promosi budaya dan lain-lain. Nah, atau apa sih yang membuat Mujib tuh jadi terkesan dengan lagu-lagu tertentu?
1: Salah satunya tuh dari lagu Rafli Kandi. Itu kan sering menceritakan lagunya tentang orang tua ataupun budaya-budaya.
0: Jadi gitu. Liriknya ya yang
1: liriknya tuh yang bikin
0: mendalam gitu ya.
1: Jadi kayak terharu kayak lagu ibu gitu. Kadang kita pergi jauh nih, tiba-tiba teringat mama di rumah. Apalagi kalau mendengarkan sekilas lewat lagu Rafli Kandi, tiba-tiba kayak mau nangis tapi gak bisa nih.
0: Jadi kayaknya betul-betul fansnya Rafli Kandi ya, nih ya, Mujib ya. Berarti lagu-lagu dari Rafli Kandi rata-rata hafal?
1: Hafal
0: ya. Yang paling suka lagu apa?
1: Lagu ibu, terus lagu dari Krung Daruy.
0: Kayak sepasang lembu tua, iya, gitu-gitu suka.
1: Terus Mungkar Nangkir,
0: Sukel Heruto. Kalau Kak Nanda paling suka itu Obat Hati.
1: Oh iya, Obat dari Rafli Kandi juga.
0: Itu suka. Terus kayak Asai Nanggro ya.
1: Iya betul.
0: Banyak ya lagu-lagunya dan memang lagu-lagunya sangat terkesan sekali dan ada ciri khas tersendiri ya, iya, dari betul. Lirik dari aransemennya, iringan-iringan serune kali, unsur musik tradisional itu
1: kuat banget
0: ya kalau untuk Rafli.
1: Nah
0: ya,
1: selain lagu Rafli Kandi, Kak Nanda suka lagu apa nih dari
0: kalau lagu Aceh? Nah iya, sebenarnya lagu-lagu Aceh sekarang banyak yang terbaru juga kayak iya, Fahmil Arabil, iya, ya Apache nggak terbaru kali tapi ya masih segar gitu ya, 2020-an
1: betul,
0: ya
1: betul,
0: 2000
1: betul.
0: Entah 2016 gitu
1: kisaran dia lagi ngetrennya 2000 sebelum covid
0: ya, mungkin era 2016 atau iya, 2017 gitu ya. Nah kayak Berge juga dengan liriknya yang kocak-kocak iya, ya, ini lucu juga iya, ya. Muji suka nggak Berge?
1: Awal-awal populer tuh suka, tapi karena melihat karena ada campuran bahasa Aceh dan Indonesianya ya mungkin
0: agak bingung.
1: Jadi kayak kurang srek.
0: Jangan bilang kurang srek ya. Nanti marah penyanyinya. Mereka udah capek-capek buat lagu gitu ya.
1: Tapi bagus.
0: Jadi semua karya itu bagus ya. Mungkin kitanya kan tergantung selera masing-masing ya. Ada yang mungkin sukanya dengan irama-irama yang agak tradisional, ada gabungan dengan populernya juga. Ada juga yang mungkin ada unsur kedangdutannya sedikit.
1: Iya.
0: Nah itu kan sering ya.
1: Tapi walaupun gitu di rumah Mujib sering itu diputar karena mamak suka.
0: Iya, suka lagu apa mamanya?
1: Lagu Itik Na Manokna.
0: Oh itu ya, emang Berge ini banyak kali fansnya ya, di mana-mana fans dari Berge ya. Dan banyak juga penyanyi-penyanyi lainnya yang terbaru seperti Liza Rahmi ya, kalau nggak salah ya. Ada kalau Ramlan Yahya memang udah dari dulu banget.
1: Dari zaman-zaman mama-mama masih.
0: Faisal Ulka itu hampir-hampir sama kayak Ramlan Yahya. Dan mungkin yang zaman-zaman mama-mama kita juga Armawati AR ya, Abu Bakar AR dan keren-keren, unik-unik gitu. Lucu-lucu lagi ya, Mariam Sate, Kuah Pli, Abang RBT, macam-macam lah ya. Armawati AR juga. Kebanyakan ada banyak kisah-kisah hidup juga ya.
1: Bahkan kalau kita naik jumbo tuh sering diputar Bidan Langsung.
0: Bidan Langsa.
1: Iya, itu keren tuh lagu.
0: Kalau di L300 ya, Armawati AR itu udah pasti ya keseringan kayak gitu. Nah, artinya ini lagu-lagu Aceh kan terus berkembang dari waktu-waktu ya. Dari mungkin era-era kita masih kecil-kecil ya, sudah musisi-musisi Aceh sudah banyak yang terkenal dan sekarang juga masih eksis seperti Armawati AR juga baru-baru ini dan Abu Bakar AR itu berduet dengan, bukan berduet sih, ini kayak kolaborasi dengan Apache, nyanyi penyanyi Aceh. Mereka buat kemarin dalam versi apa sih judulnya, Tame Syedara kalau gak salah, itu lagu khusus untuk Lebaran. Jadi semua penyanyi-penyanyi senior itu ada Sabirin Lamno di situ ya, kakak lupa judulnya tuh, ada tuh pokoknya antara banyak penyanyi-penyanyi senior.
1: Perpaduan lingkaran anak muda dan orang-orang
0: beda lintas generasi.
1: Iya, betul.
0: Dan musiknya juga lumayan ya. Memang bagus ya kalau karya-karya Apache itu memang bagus-bagus. Dan balik lagi memang selera ya, selera masing-masing. Semuanya punya selera masing-masing dan ada seseorang yang mungkin dia relate atau terkait dengan lagu-lagu tertentu. Mungkin betul, ada pengalamannya. Kayak lagu Azhar Sandi ya tentang pernah dengar enggak sih yang Lonsiro urang seniman ya gitu, penyanyi bineh jalan ya gitu.
1: Itu
0: mungkin ada apa ya, di masa-masa dulu itu banyak orang yang suka dengan lagu-lagu seperti itu, lagu-lagu mengisahkan cinta yang ditolak gitu-gitu lah.
1: Di PHP-in tiba-tiba.
0: Dukun bertindak ya. Mudah-mudahan enggak ya. Baik pendengar, itu sedikit obrolan kita ya mengenai lagu Aceh. Tadi kalau gak salah ada yang berdering ya, dari Tante Mona. Tante Mona, silakan dihubungi lagi mungkin di sisa waktu yang kita miliki. Karena singkat dan saat lagi kita juga akan menghadirkan berita bahasa Aceh dan nanti ada laporan terkini. Atau mungkin kita langsung mengakhiri Bungong Jaro ya, bagi yang mungkin nanti akan bergabung kembali bisa bergabung di program berikutnya di program Pro Dangdut ya. Nah, kalau dangdut suka Mujib?
1: Suka.
0: Suka juga ya. Nah, versi dangdut, dangdut apa saja nanti kita bahas ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan di to be continue nanti ya. Mudah-mudahan nanti juga sempat bergabung ya. Ya, mana tahu kan nanti ada tugas lain. Mahasiswa ya, peserta magang HUB ketenagakerjaan. bukan Kementerian Pekerjaan, Kerjaan Umum jadinya, ketenagakerjaan ya. Oke, terima kasih banyak Mujib dan juga salam untuk Silvi. Di manakah dia sekarang ya, Silvi? Nah, ini Tante Mona ini tiba-tiba kita terima aja ya. Ini sayang juga ya. Assalamualaikum Tante Mona.
2: Waalaikumsalam Nanda.
0: Iya. Iya Tante Mona.
2: Ini
0: Nanda, Nanda padahal
2: sama siapa tadi?
0: Sama Mujib, sama Tante Silvi. Mona. Padahal Nanda mau tutup loh, cuman Nanda enggak enak hati. Sayang Tante Mona belum ngomong.
2: Terima kasih Nanda ya, tadi terima. Kadang-kadang orang enggak mau terima, udah mau tutup. Terima kasih ya Nanda.
0: Gimana Tante Mona?
2: Nanti kita ngomong lagi ya.
0: Iya. Yeah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Jadi nggak jadi ngomong Tante Mona.
2: Tapi katanya waktunya udah sempit.
0: Iya, masih bisa Tante Mona. Sekian menit lagi. Mungkin ya 3-3 menit masih 3-3 bisa.
2: Iya, 3-3 menit lagi ya. Ngobrol kita boleh?
0: Boleh. Apa? Ini ada Mujib di studio Tante Mona. Calon penyiar berikutnya.
1: Halo Tante Mona.
2: Iya, Assalamualaikum Bang Puji.
1: Waalaikumsalam Tante Mona. Gimana kabarnya?
2: Apa kabar dengan Tante Mona ini? Yang udah usianya udah lanjut, udah setengah abad.
1: Tidak masalah, yang penting
2: dengarnya kabarnya bagus gak? Suara Tante Mona.
1: Bagus, bagus. Bagus banget.
0: Merdu sekali kalau di udara.
2: Iya. Jangan lihat orangnya ya, nanti lari ya. Kalau kita nggak ngobrolan buat lucu-lucu, kita nggak semangat loh di udaranya ya.
1: Iya betul Tante.
2: Benar ya. Ini sekarang posisinya Bang Puji di mana?
1: Di studio Tante Mona.
2: Oh, udah masuk ke situ lagi, ke ERI Pro 1.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Kapan Bang Puji? Kapan lainnya masuk ke situ?
1: Tanggal 2. Iya, tanggal 21 Oktober pertama masuk.
2: Enggak, maksudnya nanti insyaallah ya. Di Pro 1.
1: Oh, di Pro 1 baru dari hari Senin.
0: Mereka
2: hari Senin ya.
0: Mereka masih
2: kemarin tersinggung sama Lia dengan Dewi, saya bilang ini kenapa orang itu nggak diberikan peluang untuk kami ngomong, ngobrolan, asyik dengan lagu-lagu dia aja gitu. Kami mau ngomong-ngomong nggak bisa. Dewi dengan Amalia, entah tersinggung, nggak tahu, bisa didengar dengan ibu direktur ya.
0: Mungkin karena beliau-beliau ini banyak sambil siaran, mungkin banyak pekerjaan juga Tante Mona, karena kan sudah di level berbeda gitu kok. Kami kan masih di ini apa namanya, masih pemula. Ya jadi mungkin ya, dimaklumi aja juga, karena sambil
2: enggak
0: pasti enggak tersinggung. Asik-asik kok Kak Amalia, Kak Dewi, asik-asik sangat baik ya. Dan tapi mereka
2: nanti
0: mungkin sudah punya banyak pekerjaan gitu.
2: Ya, Mampuji.
1: Iya,
2: nanti
1: iya
2: kita
1: Tante.
2: Undang lihat Mbak Budi gantengnya tak seberapa ya, manisnya luar biasa ya Mbak Budi.
1: Iya,
0: padahal Tante Mona belum ketemu nih loh.
2: Tapi kan kita ramalan cuaca nih Mbak Budi.
0: Oh, ramalan cuaca. Jadi Tante Mona lagi menerawang ya. Ini kayak
2: menerawang di atas angkasa ya kan. Kayak Bang Jol angkasa, ini Bang Puji juga di Terawang kayak angkasa juga, ya kan?
1: Iya.
0: Oke.
2: Kalau masuk ke Tewona kan, banyak kali ngomongnya ya.
1: Iya.
2: Genik-genik, kalau nggak ada genik, mana ada semangat kita di udara ya.
1: Iya.
0: Oke, Tante Mona, mungkin mau kirim-kirim salam sebelum nanti sebentar lagi kita akhiri, Bungong Jaro.
2: Iya, terima kasih peluangnya Kananda ya.
0: Sama-sama.
2: Bang Budi,
1: iya,
2: siapa lagi di situ?
0: Ada Bang Rusdi ini sebagai operator kita.
2: Bang Rusdi juga ya. Selamat siang, selamat makan di siang hari ya.
0: Iya, siap Tante Mona, makasih.
2: Ya, terima kasih.
0: Udah itu aja.
2: I love you, goodbye ya.
0: I love you too.
2: Nyambung kan Anda ya.
0: Okay.
2: Biar semangat ketawanya ya.
0: Iya.
2: Nggak usah kedek-kedek mukanya ya. Biar naik turunnya awet muda. Ya.
0: Oke, okay, Tante Mona, terima kasih banyak sudah bergabung
2: ya,
0: di Bung Jaro.
2: Assalamualaikum Kak Nanda, Bang Puji, Bang Rusdi ya.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Iya, Mujib. Nah, Mujib harus terbiasa nih dengan pendengar-pendengar kita ya, yang sangat beragam sekali ya, lintas usia, lintas profesi, dan lucu-lucu. Kayak Tante Mona ya,
1: iya.
0: Bikin ketawa, bikin senyum terus nih pendengar-pendengar kita ya.
1: Jadi walaupun ada jarak dengan usia, tapi semangat Tante Mona nih luar biasa sekali. Ada masih jiwa-jiwa mudanya tuh masih fresh kan.
0: Jadi kitanya yang tadinya mungkin agak murung ya, ketika siaran ketemu melalui udara dengan pendengar-pendengar kita, jadi makin semangat tentunya.
1: Betul.
0: Ya. Jadi semua masalah terlupakan ya. Mudah-mudahan pendengar kita dimanapun berada selalu sehat ya.
1: Amin.
0: Dan di cuaca yang seperti ini semoga selalu dijaga oleh Allah, dijauhkan dari segala mara bahaya.
1: Amin.
0: Baik Mujib, kita harus akhiri ya program Bungong Jaro untuk siang ini. Dan terima kasih untuk semua pendengar yang sudah berpartisipasi dalam program request nanti. Dan Mujib juga selamat melanjutkan aktivitas lagi. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung lagi di Pro Dangdut nanti untuk selanjutnya ya.
1: Iya, siap.
0: Terima kasih Mujib, sampai ketemu lagi. Dan kita dengar tembang terakhir mungkin ya, sebelum nanti kita ambil kita ambil pula. Kita hadirkan ya, laporan terkini dan juga berita bahasa Aceh. Nah Mujib, kalau kita ngomong Abu Bakar AR ya, salah satu lagunya yang paling terkenal apa? Mariam
1: Sate.
0: Iya, kalau siang cocoknya ada unsur-unsur makanannya gitu ya.
1: Apalagi sate.
0: Iya ya. Oke, kita dengerin sebuah tembang dari Abu Bakar AR dengan Mariam Sate.

0: Pro 1 RRI Lux Semawe. Pendengar, kita akan mendengarkan laporan terkini mengenai Universitas Malikusaleh atau UNIMAL menggelar kegiatan Creation 3.0 yang diikuti 120 peserta dari dalam dan luar negeri. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter RRI Lux Semawe, Saudara Maimun Akbar. Silakan Maimun Akbar dengan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih rekan penyiar di studio. Pendengar, saat ini saya berada di gedung ya serbaguna dari Universitas Malikusaleh, kawasan Bukit Indah, Kota Lok Semawe. Ya, di mana saat ini, pendengar, di sini sedang berlangsung ya kegiatan kreatif kompetisi riset kreatif tingkat nasional dan internasional ya 3.0 yang digelar mahasiswa. Nah, tentunya diikuti baik itu mahasiswa dari UNIMAL dan juga ada mahasiswa dari luar negeri ya via Zoom. Nah, untuk membahasnya saat ini saya telah bersama ya dari Bapak T. Nazarudin selaku Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan juga Perencanaan. Kita akan berbincang sama beliau ya, kita terkait dengan kegiatan yang saat ini berlangsung. Assalamualaikum Pak Nazarudin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, Pak, ini hari ini digelar ya kegiatan kreatif dari 3.0 ini di UNIMAL. Ini mungkin apa dari tujuan kegiatan ini, mungkin apa harapan Bapak ya selaku perwakilan dari UNIMAL.
2: Nah, kegiatan Creation 3.0 ini merupakan salah satu kegiatan ya yang dilaksanakan oleh unit kegiatan mahasiswa kreatif minority ya Universitas Malikusaleh selama 3 hari ya. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk perlombaan esei ya, poster ya, dan juga kegiatan seminar ya yang dilaksanakan dari level internasional dan nasional. Pada hari ini kita baru saja ya membuka acara ya yang diikuti ya oleh peserta dari berbagai perguruan tinggi ya yang ada di Indonesia ini ya, dan juga pada khususnya di Aceh. UKM KSM Creative Minority ini merupakan salah satu UKM ya, dari ada sekitar 18 UKM yang ada di UNIMAL ini yang berada di bawah pembinaan ya dari Wakil Rektor ya bidang kemahasiswaan dan juga Biro ya Akademik Kemahasiswaan Perencanaan dan Kerjasama. Dalam hal ini saya selaku Kepala Biro ya, setiap tahun ya selama saya jadi Kepala Biro ya, ini kebetulan sudah hampir 6 tahun ya, kita mendukung ya semua kegiatan UKM, baik dari segi arahan ya untuk kegiatannya dan juga pendanaannya gitu.
1: Nah, kita melihat apa harapannya untuk mahasiswa kita yang sedang mengikuti ini Pak Basar.
2: Ya, harapan kami di pimpinan UNIMAL ini ya, semoga kegiatan Creation 3.0 ini dapat menghasilkan suatu inovasi ya, suatu konsep ya yang bermanfaat ya bagi pembangunan bangsa negara kita ya, dan termasuk juga untuk keberlanjutan lingkungan gitu.
1: Semoga saja kegiatan ini bisa berjalan sukses ya Pak Nazar. Baik, terima kasih Pak Nazar atas waktunya. Ya, pendengar, tadi kita sejenak sudah berbincang bersama Kepala Biro dan selanjutnya bersama Ketua Panitia ada Rais Akbar. Ya, Rais, ini ada berapa jumlah peserta yang ikut, baik itu dari dalam maupun luar negeri yang mengikuti kegiatan ini?
3: Baik, jumlah peserta saat ini yang telah resmi mendaftar ke dalam kompetisi Creation 3.0 itu sekitar 125 orang dari 25 universitas yang berada dalam negeri maupun di luar negeri. Acara ini berlangsung yaitu tingkat nasional maupun internasional. Jadi ini udah go internasional acara kita ini, kompetisi kita ini.
1: Pak, ya. Nah, Tutu mungkin apa yang ingin diharapkan dari akhir dari kegiatan kita ini?
3: Oke, harapan saya di akhir kegiatan ini, kompetisi ini bisa dikenal lebih dalam lagi untuk tingkat internasional dan bisa menjadikan tempat ini wadah mahasiswa untuk berinovatif, berkreasi dan meluangkan idenya dari karya-karya mereka, Pak. Gitu.
1: Iya. Baik. Terima kasih, Rais. Semoga berjalan lancar kegiatannya, Rais.
3: Alhamdulillah, semoga aja berjalan lancar. Apalagi ini masih ada 2 hari lagi, Pak.
1: Ya, tentunya dari tanggal 7 sampai tanggal 10 ya.
3: Tanggal ya.
1: Baik, pendengar dan pemirsa ya, tadi kita sudah berbincang bersama kedua narasumber kita untuk di laporan langsung dari Gedung Serbaguna Unimal Universitas Maliku Saleh di kawasan Bukit Indah, Kota Lok Sumawe dalam kegiatan Creation 3.0. Dari Unimal, demikian yang dapat saya laporkan. Kita kembali ke studio bersama rekan penyiar.
0: Iya, baik pendengar, itu dia tadi laporan yang baru saja disampaikan oleh reporter RRI Lok Sumawe mengenai pelaksanaan Creation 3.0 yang diadakan oleh Universitas Maliku Saleh dan langsung dilaporkan dari kampus Bukit Indah Unimal. Baik benar, kita akan lanjutkan kebersamaan, tetaplah di Pro 1 RRI Lok Sumawe.
4: Ikuti laporan terkini RRI Lok Sumawe.

Poh Setengah 2 Uro Wate Indonesia Barat. Dari Lok Semawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepesampo, Haba Uronyo. Haba yang kamu putroh niba Uronyo di antara ji, Satpol PP dan WH Lok Semawe gepegat operasi untuk geato dan gepehancu bangunan yang hana sesuai aturan. Puskesmas Manggedong tengah memantau kasus infeksi saluran pernapasan akut. Haba selengkap ji, Gepesampo le ulun tuan Nanda Feriana. Pendengar tanyo awali berita yang kepon. Satpol PP dan WH gepegat operasi untuk geato dan gepehancu bangunan yang hana sesuai dengan peraturan. Operasinyo gepegat sebagai bagian dari upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan umum serta gedukung proses pengambilan tanah pembangunan jalan lingkar kota Lok Semawe. Operasinya gepegat sebagai tindak lanjut ke kondisi di lapangan. Lam operasinya petugas geprioritaskan ketertiban dan keamanan umum dan gepubut tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala Satpol PP dan WH Kota Lok Semawe Ashabul Jamil gepegah bahwa operasinya nakeh bagian dari usaha pemerintah daerah untuk gedukung perencanaan kota dan pembangunan infrastruktur. Melalui upaya-upayanya pemerintah daerah geusaha untuk gepegat proses perencanaan dan pembangunan berlangsung menurut rencana. Badan Ketertiban Kota Lok Semawe, Satpol PP dan Badan Ketertiban WH tetap gedukung penciptaan lingkungan yang teratur, aman dan nyaman bagi masyarakat. Pendengar tanyo ke berita yang selain jih. Gecik terpilih Gampong Tempok Tengah Kota Lok Semawe diharapkan jut memperkuat semangat gotong royong masyarakat dalam mengatasi banjir yang sering terjadi wate ujun raya. PJ Gecik Gampong Tempok Tengah M. Nasir ba RRI gepegah banjir nakeh tantangan raya dan menjadi perhatian gecik yang ka terpilih untuk wate uke. Munya tak anggap keadaannya meulang-ulang tipna ujun raya maka harus diselesaikan. Gepegah le gopnyan salah saboh langkah yang jut gecok nakeh gebri semangat saling kerjasama untuk gepeglih lingkungan dan saluran ilam gampung. Menurut gopnyan bahwa penanganan banjir hana jut dipegat le pemerintah gampung siro, tapi perle keterlibatan mandum masyarakat. Makaji geci yang terpilihnya geharap bejut gebina kerjasama yang jeroh dengan pemuda dan masyarakat yang nalam gampung. Dengan na kebersamaan dan kepedulian mandum elemen masyarakat, diharapkan berbagai masalah lingkungan, termasuk banjir, jadi ditangani dengan lebih ket.

Pendengar, Puskesmas Manggedong Kota Loksemawe tengah memantau kasus pneumonia dan infeksi saluran pernapasan akut di Gampong Pusong Baru dan Pusong Lama. Pemantauannya gepegat nake bagian dari pengawasan masyarakat dan deteksi awal penyakit saluran pernapasan. Kepala Puskesmas Manggedong, Dr. Amrullah gepegah upaya-upayanya tujuan untuk gepekeng deteksi awal dan gecegah penyakit saluran pernapasan dari berkembang dan menyebabkan dampak yang lebih berat dalam masyarakat. Syadaralon ohno dileh haba uronyo, produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Loksemawe. Terima kasih.

Murni Kania saat bersamamu, dan semoga lagu ini bisa menjadi hiburan untuk Anda di siang yang cukup syahdu ini ya. Kita coba hadirkan lagu-lagu yang bisa membuat jadi nostalgia ya, tapi gak nostalgia juga ya. Dan memang bawaannya ngantuk sih ya, kalau siang tapi mendung, dan apalagi kalau habis makan siang ya. Nah, jangan lupa untuk ngopi bagi Anda yang mungkin rawan diserang ngantuk setelah makan siang ya. Apalagi dengar lagu-lagu Prodangdut di siang hari ini, di mana lagunya itu mendayu-dayu, lagu-lagu yang melo-melo ya, sehingga jadi makin ngantuk ya, makin berat matanya ya. Jangan lupa ngopi, walaupun setelah makan siang. Ada baiknya, apa ya, walaupun mungkin cuacanya kadang-kadang bikin kita jadi kayak mager gitu ya, males gerak ya. Tapi bagaimanapun keadaan cuaca, harus selalu produktif ya, harus selalu bergerak, walaupun kadang-kadang bergeraknya itu sambil duduk. Seperti kami-kami ini, kalau sambil duduk kadang-kadang cuma sekedar joget-joget mendengarkan dendang dangdut. Tapi itu bisa membuat tubuh jadi lebih rileks ya. Apalagi kalau habis makan makanan-makanan yang berlemak ya. Gak apa-apa gerak dikit, atau bagi Anda yang di rumah, kalau habis makan makanan berlemak jangan langsung boci. Ada baiknya nyapu-nyapu dulu mungkin, atau cuci piring, atau ngapain lagi ya. Banyak hal bisa dilakukan untuk sedikit membakar lemak yang sudah masuk tadi ya. Dan pendengar Nanda akan terus menemani Anda, tapi gak lama-lama lagi nih, sesaat lagi aja, sekitar berapa menit lagi ya? Sekitar kurang lebih 20 menit tapi gak sampai ya. Dan nanti tentunya ada rekan penyiar lain akan menemani Anda. Selamat siang untuk Anda semuanya. Kita coba dengerin tembang berikutnya. Dari siapa ini ya? Kayaknya Nanda pengen denger dari Inul Daratista dengan Seolah Sempurna.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan.

0: Memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Loksemawe. Pendengar, usai sudah kebersamaan kita di hari ini, dan setelah ini ada rekan Dewi Mohata yang akan menemani Anda hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Saya Nanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: 89,3 MHz Pro 1 RR Lux Mawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Yang pasti saya Dewi Mohataya yang akan menemani Anda di perjalanan Lux Mawe sore ini hingga informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan lanjutkan lagi perjalanan Pro Dangdut. Tapi jangan lupa pendengar, nanti di informasi pukul 15 kami akan hadirkan yaitu program dialog untuk sore hari ini, akan bicara soal ekonomi Indonesia ditopang oleh ekonomi akar rumput. Jadi kita akan bicara soal investasi bersama nanti ada narasumber yang langsung hadir ke Pro 1. Seperti apa? Jangan lupa ya, simak di RR Digital, kemudian juga di channel YouTube kami di RR Official Lux Mawe. Tetaplah bersama kami, saya Dewi Mohata, hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat.

bukan untuk disakiti. Perempuan berhak hidup aman, dihargai, dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Jangan biarkan kekerasan terhadap perempuan menjadi hal yang dianggap biasa. Kekerasan terhadap perempuan adalah kejahatan. Jika Anda mengalami, melihat, atau mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan, jangan diam, jangan takut, laporkan. Siapkan fotokopi KTP, KK, dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pengaduan. Segera hubungi hotline UPTD PPA Kota Loksmawe di 0812-6000-6810. Berani melapor bukan berarti membuka aib. Berani melapor adalah langkah untuk melindungi diri dan menghentikan kekerasan. Jaga, lindungi, dan hormati. Jangan biarkan kekerasan terjadi. Lindungi perempuan, hentikan kekerasan. Perempuan aman, keluarga nyaman, Loksmawe bebas kekerasan. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Loksmawe.

informasi pukul 15.01 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita harus mengakhiri perjalanan Perudang Dudi kesempatan siang hari ini. Jangan lupa saat lagi kita akan segera hadirkan, yaitu dialog yang seperti yang sudah kami informasikan kepada Anda, bahwasannya kita akan bicara soal investasi ekonomi Indonesia ditopang oleh ekonomi akar rumput, cerita cuan dari gang sempit ke pasar digital. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX Mawe. Baik pendengar di manapun Anda berada dan juga pemirsa channel YouTube kami di RRI Official Lux Mawe. Kemudian juga para pendengar kami di 89,3 MHz, 93,5 MHz Langsa dan sekitarnya di RRI Digital. Apa kabar di sore hari ini? Semoga saja kita semua ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak lupa mensyukuri nikmat dan karunia yang Allah masih percayakan kepada kita sampai dengan saat ini. Di luar sana cuaca juga sejuk sekali, semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Baik, seperti yang sudah kami informasikan, kita akan bicara soal investasi pendengar di kesempatan pagi, sore hari ini. Kita akan bicara soal ekonomi Indonesia ditopang oleh ekonomi akar rumput. Cerita cuan dari gang sempit ke pasar digital. Cukup menarik pendengar topik yang akan kita bahas di kesempatan sore hari ini. Ya, bicara soal ekonomi, ya memang pastinya ini banyak ya, bukan hanya bertopang pada industri besar, kemudian juga sektor korporasi, tapi ini juga pada kekuatan ekonomi akar rumput. Jadi adanya ekonomi masyarakat tumbuh ya, daya beli meningkat, kemudian lapangan kerja tercipta, kemudian juga roda perekonomian daerah pun ikut bergerak, contohnya di Kota Lux Mawe. Nah, ini akan kita perbincangkan pendengar bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio di kesempatan sore hari ini. Langsung saja kita sapa beliau. Beliau adalah dosen Sultanah Nahrasiah Lux Mawe, dosen ekonomi syariah UIN. Ada Dr. Malahayati SHI MA. Assalamualaikum dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Dewi.
0: Alhamdulillah akhirnya jumpa lagi ya.
1: Ketemu lagi kita.
0: Wah,
1: Bu Dewi.
0: Seru.
1: Dengan suasana yang lebih seru insya Allah.
0: Masya Allah. Seru ini karena saya menarik sekali ini ya. Kita bukan bicara soal tentang ekonomi Indonesia secara global, tapi semakin mengecil ada kata bahwasannya dari gang sempit jadi pasar cuan
1: digital.
0: Wah,
1: gitu. Ini walaupun gang sempit bisa menerima cuan gitu kira-kira Bu Dewi.
0: Luar biasa ini kan, karena memang kita lihat memang sekarang kan semua era digital ya Bu Sri ya. Benar luar biasa ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kita bicara dulu soal peran ekonomi nih. Kan ini menjadi akar rumput ya. Nah, menurut Bu Dokter sendiri seperti apa nih Bu Dokter?
1: Baik. Ya. Kita mulai Bu Dewi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dasarnya tema ini juga kita angkat sebenarnya memang dengan kondisi ekonomi saat ini. Kita mulai bahwa puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat beririn salam juga kita haturkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bu Dewi, memang kalau kita bercerita tentang ekonomi, kita hari ini mungkin kalau biasanya ekonomi standar langit, kita hari ini ekonomi standar bumi. Kira-kira begitu Bu Dewi.
0: Benar, ya.
1: Ya kita mulai dari kalau istilah sekarang lagi ngetren tuh ekonomi grassroots namanya ya, ekonomi akar rumput. Dan ini memang sering saya sendiri sering mendengarkan itu dari Bapak Sandriano menteri sebelumnya itu.
0: Yeah.
1: Nah, ini juga menjadi sebuah ide awal kenapa hal ini saya angkat. Kita mulai lagi apa itu sebenarnya ekonomi akar rumput Bu Dewi.
0: Yeah.
1: Sebenarnya kalau kita lihat ekonomi akar rumput itu adalah merupakan sebuah aktivitas ekonomi yang tumbuh dari masyarakat di tingkat paling bawah Bu Dewi.
0: Yeah.
1: Ya apa ciri-cirinya? Seperti warung,
0: yeah,
1: kemudian pedagang kecil, usaha rumahan,
0: benar,
1: petani, pelayan, dan pelaku ekonomi kreatif lainnya. Apa ciri-cirinya kira-kira ekonomi akar rumput tersebut? Ya berbasis masyarakat dan keluarga, kemudian modalnya relatif kecil, kemudian memanfaatkan sumber daya dan keterampilan lokal. Nah, ini mungkin nih yang menjadi apa ya kekuatan, kekuatan untuk menopang ekonomi Indonesia. Nah, seperti itu. Di era digital bentuknya mulai berubah. Nah, seperti itu. Warung yang dulunya hanya menunggu pelanggan datang, nah kalau sekarang tidak bisa lagi menunggu Bu Dewi.
0: Oke.
1: Iya, tidak lagi bisa menunggu. Tapi warung itu memang harus memiliki jiwa untuk mendatangkan pelanggan. Nah, seperti apa? Ya, saat ini sudah banyak aplikasi-aplikasi yang memang digunakan oleh para penjual, produsen, termasuk Instagram atau TikTok, kemudian marketplace, kiris, layanan pesan antar atau apapun. Nah, disinilah bahwa kita memulai bahwa ekonomi akar rumput itu sendiri, walaupun usahanya kecil, tetapi kita tidak harus tetap kecil, karena memang yang kecil itu bisa jadi juga menjadi besar. Kira-kira begitu, Bu Dewi.
0: Luar biasa ya. Tapi memang benar kalau kita lihat Bu Dokter sendiri kan, sebenarnya ini kan ekonomi akar rumput sendiri ini malah kalau kita lihat lebih mampu bertahan ya, Bu.
1: Iya, benar. Ya, apalagi mampu di krisis bertahan. Moneter
0: benar, misalnya. Padahal tekanannya luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Tapi memang dibandingkan sama sektor industri besar ya?
1: Besar, iya benar.
0: Nah, ini menarik ya ini sebenarnya.
1: Makanya saya angkat ini, Bu Dewi, mungkin hari ini. Faktanya apa? Fakta, kita berbicara fakta. UMKM itu merupakan bagian besar dari struktur ekonomi Indonesia ya. Sekitar 64,2 juta unit UMKM yang ada di Indonesia. Kemudian bisa menyerap 97% tenaga kerja. Benar. Kemudian berkontribusi sekitar 61% terhadap PDB nasional. Dan ekonomi kreatif juga menjadi sumber pendapatan dalam panggang kerja masyarakat. Ini fakta, Bu Dewi. Fakta. Berarti memang dari lapisan paling bawah ini bertahan. Insya Allah tetap bertahan. Karena apa? Karena ketika jutaan usaha kecil tetap berjalan, mereka tidak hanya menghasilkan keuntungan, tapi mereka juga menciptakan pekerjaan, menggerakkan konsumsi, melibatkan pemasok, menghasilkan pendapatan, dan menggerakkan ekonomi lokal. Nah, seperti itu. Kita kadang-kadang melihat usaha itu memang bisa jadi dari rumahan, bisa jadi dari, ya mungkin saat ini cuma megang gadget aja udah
0: benar
1: bisa menghasilkan cuan.
0: Benar sekali, Bu Dokter. Kadang-kadang kita terlupakan ya dengan apa yang kita mampu. Kita hanya mampu melihat yang lebih besar begitu. Padahal ada kemampuan, ada skill yang sebenarnya kita mampu buat kue. Kita mampu punya skill, ya mungkin potong rambut, segala macam bisa. Tapi lupa, kita hanya memikirkan yang besar, bagaimana punya usaha besar, begitu ya, Bu Sri?
1: Iya, kadang-kadang kita memikirkan gimana ya sewa toko. Nah, padahal bukan itu dulu yang dipikirkan, tetapi ada apa di samping rumah kita?
0: Marketnya seperti apa ya?
1: Seperti begitu? Apa marketnya? Dan ada apa di seputaran rumah kita?
0: Iya.
1: Ada apa yang ada dalam skill kita?
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Berarti harus mencari ya, harus menggali potensi diri begitu ya.
1: Sangat benar.
0: Sangat benar.
1: Makanya bisnis soft skill ini juga penting. Di samping juga hard skill, kita juga mementingkan di samping juga hard skill juga sangat diperlukan. Dan disinilah ekonomi akar rumput itu tumbuh. Di saat manusia itu sendiri memiliki semangat yang luar biasa, ketika dia melihat SDA di samping rumahnya, dan jangan sampai melihat tanah itu kosong. Nah, ini juga kadang-kadang ada tanah, istilahnya tanah nganggur gitu istilahnya, Bu Dewi.
0: Benar, sebenarnya banyak sekali ya. Buat ketahanan pangan juga bisa ya, mulai menanam sendiri.
1: Benar. Paling tidak ketika inflasi sembako tinggi, tapi kita tidak perlu repot dan tidak perlu khawatir seperti itu.
0: Kan? Ya, ini memang terlihat memang di Kota Lok Sumawe bergejolak ketika pasca COVID ya. Kita lihat luar biasa ini gejolak dari UMKM, adanya Ahad Festival, ini luar biasa. Bu Dokter, perputaran uang itu nggak main-main dalam setiap hari Minggu.
1: Nah, ini juga merupakan kontribusi pemerintah yang memberikan apresiasi terhadap UMKM yang ada di Kota Lok Sumawe untuk mengapresiasikan semua hasil olahannya yang kemudian dikelola dengan baik dan diberikan kesempatan oleh pemerintah kita untuk mempromosikannya.
0: Masya Allah, dan alhamdulillahnya di tengah tekanan ekonomi yang luar biasa, kita lihat daya beli masyarakat masih cukup tinggi ya, Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah.
1: Jadi, belum lagi kita berbicara di mana-mana kafe sudah mulai tumbuh kembali.
0: Nah, ini memang luar biasa. Baru 2 bulan ninggalin Lok Sumawe sudah ada muncul nih kafe-kafe baru ya.
1: Nah, itu maksudnya saya katakan di gang-gang sempit.
0: Benar.
1: Nah, di gang-gang sempit itu kita tidak menyangka bahwa rumah lama sudah menjadi kafe.
0: Benar.
1: Kemudian garasi tiba-tiba sudah menjadi lapak makanan.
0: Teras rumah.
1: Itu. Teras rumah, Masya Allah. Rumah lama itu tidak perlu dibongkar, Bu.
0: Tidak perlu ya.
1: Dewi, tetapi hanya dimodif. Ya. Kemudian kadang-kadang nuansa masa lalunya tidak dibuang, tetapi ya, mengangkat
0: estetik. Ya?
1: Estetik. Ya, itu maka tadi dibilang ya, dari gang sempit menghasilkan cuan di pasar digital.
0: Karena memang kalau kita lihat sekarang bukan hanya di Lux Mawe ya, saya lihat juga di kota-kota besar nih, Bu Dokter ya, provinsi juga mulai makanan itu walaupun sekalipun di gang sempit itu akan dicari.
1: Dicari, benar.
0: Benar ya.
1: Sangat benar, Bu. Jadi kalau kita sekarang ini, anak zaman sekarang itu tidak perlu keluar rumah.
0: Benar.
1: Pengennya apa misalnya gitu ya. Pengen bukulah misalnya. Okay. Kalau bahasa Aceh kita bukulah. Di Banjar Aceh sih tinggal kita bilang bukulah. Langsung keluar. Itu langsung ada di pojok teras. Seperti itu. Jadi kita tidak tahu keberadaan di mana, ternyata benar-benar di gang sempit itu menghasilkan cuan. Nah, makanya di sinilah peran penting ekonomi akar rumput. Dan itu kalau kita melihat itu karya siapa? Karya dari bisa jadi dari warisan nenek-nenek kita terdahulu.
0: Benar, resep.
1: Resep nenek kita yang tidak dibuang. Indah tuh
0: ya.
1: Indah tuh. Benar. Jadi itu Masya Allah masih bertahan, Bu Dewi.
0: Nah, ini juga menjadi sebuah motivasi untuk para ibu-ibu ya di rumah. Sebenarnya juga bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak punya talent. Ya, punya saya talent. Yakin. Kolaborasi pasangan ya, ini juga sangat bisa menjadi mood booster ya.
1: Iya, mood booster.
0: Untuk bangun usaha ya.
1: Berdua.
0: Berdua, iya. Ya. Karena saya juga sering para pelaku UMKM kita hadirkan kemari, Bu Dokter. Nah, mereka itu kolaborasi suami istri.
1: Benar. Itu ketahanan ekonomi dalam keluarganya itu bisa stabil, insya Allah.
0: Kadang-kadang suaminya yang hobi makan. Pasti ingin membuat akhirnya istri yang
1: terinspirasi.
0: Tukang cicip. Istri yang tukang cicip. Gitu.
1: Pertamanya cicip dulu, Bu Dewi. Iya, selanjutnya enggak mungkin dicicip nih, jualan yuk.
0: Ternyata begitu. Mulai dari yang apa ya? Yang sekeliling dulu ya, Bu.
1: Iya,
0: Bu Dokter ya.
1: Benar sekali.
0: Tapi lagi-lagi Bu Dokter, banyak yang mengatakan bahwasannya padahal ini bisa ke pasar digital, gang sempit ya. Kita malah tidak tahu, hanya mungkin karena di marketplace atau apa kita sudah pesan mungkin ya.
1: Bisa
0: tapi
1: jadi.
0: Kita tidak pernah tahu tempatnya di mana.
1: Iya. Ternyata ketika kita telusuri dengan Google Map hari ini memang benar-benar di gang sempit.
0: Gang sempit yang cuman enggak bisa masuk mobil, hanya bisa masuk motor.
1: Motor. Tetapi konsumennya membludak.
0: Ya kenapa ya? Nah, ini juga sebenarnya jangan menjadi sebuah apa ya? Kenapa orang bisa, saya tidak bisa begitu ya?
1: Iya, itu sebenarnya poinnya itu di pembicaraan kita, diskusi kita pada hari ini khususnya bagi generasi muda, bahwa tidak ada peluang bisnis itu yang memang macet, itu tidak ada sebenarnya.
0: Tidak ada ya.
1: Peluang bisnis, peluang kemudian maaf kita katakan setelah sarjana itu nganggur, tidak. Jadi ayo kita tingkatkan kemampuan kita, berbagai skill kita, apapun bisa kita kerjakan kalau memang motivasi kita untuk semangat bekerja itu harus kita dari diri kita sendiri, Bu Dewi. Apapun bisa kita lakukan. Saya teringat dengan kisah seorang pemuda yang saya angkat juga dari RRI ini sebenarnya, terinspirasi ini kisah dari Sleman, Yogyakarta. Rumput liar itu. Itu masuk dalam kategori RRI, maksudnya menang di juara kompetisi RRI waktu itu. Nah, ini menariknya dari akar rumput omsetnya bisa miliaran. Akar rumput liar loh.
0: Akar rumput liar.
1: Bisa kita sharing. Nah, itu sekitar Oktober tahun 2025 yang lalu itu. Seorang anak muda umur 26 tahun yang berwarawiri mencari pekerjaan. Akhirnya saat ini dia sudah fokus dengan rumput liar ini. Dan ini menjadi pakan ternak yang ada di daerah Yogyakarta. Dan si anak muda ini juga sudah membuat aplikasi khusus.
0: Wah,
1: di pasar digital. Nah, itu inspirasi bagi generasi muda bahwa dia melihat bahwa sawahnya itu tidak berpotensi untuk panen. Tetapi itulah hikmah Allah yang berikan. Sawah itu tidak menghasilkan padi tapi menghasilkan rumput. Rumput liar. Nah, ini yang menarik. Ternyata rumput liar inilah yang menjadi modal, ya modal dia menjadi cuan. Nah, seperti itu. Akhirnya dia membuat aplikasi tersendiri yang namanya Suket ID.
0: Suket ID.
1: Itu sudah masuk di berita-berita nasional.
0: Benar.
1: Luar biasa seperti itu. Bahkan kalau baru-baru ini Bu Dewi mungkin Anda mendengar kalau di Aceh itu piring ya. piring yang terbuat dari
0: pelepah pinang.
1: Pelepah. Nah, itu juga menarik. Itu kita juga harus bangga.
0: Benar.
1: Kita juga harus bangga dengan produk lokal kita, yeah, bahwa masyarakat kita luar biasa kreatif.
0: Kreatif ya, sekali sebenarnya. Kalau dulu mungkin di luar, di Pulau Jawa ya, mereka iya, banyak kreatif. Nah, saya yang alhamdulillah melihat sekarang luar biasa inovasinya. Luar biasa.
1: Di setiap daerah bahkan setelah, ada masing-masing ya, itu mereka mengangkat potensi-potensi daerahnya itu yang memang dari kalangan bawah ya, itu mereka. Cuma memang kan tantangannya di pasar digital memang
0: pasar
1: ya.
0: Pasar digital ya.
1: Iya, tetapi hari ini kita melihat pasar digital ini juga menjadi makanan sehari-harinya Gen Z begitu.
0: Bener.
1: Dan nih, makanya kita harus berkolaborasi.
0: Iya.
1: Jadi kita dukung mungkin dengan lapisan-lapisan yang paling bawah ini Gen Z ini bisa mendukung untuk distribusinya.
0: Bener
1: seperti
0: sekali.
1: Itu untuk marketingnya.
0: Bener.
1: Seperti itu. Nah, inilah pentingnya ekonomi kita ini untuk berkolaborasi, Bu Dewi.
0: Pastinya ya, karena kan bahwasannya yang punya resep ini kan para ibu-ibu ya.
1: Iya.
0: Nah, yang punya market ataupun juga soal marketing ya anak-anak muda Gen Z.
1: Iya,
0: jadi kolaborasi anak dan ibu ini harus dilakukan ya.
1: Iya,
0: tapi
1: benar.
0: Yang menarik Bu Dokter bahwasannya lagi-lagi ada mereka masyarakat, mungkin saya yakin salah satu yang mendengar ini menjadi salah satunya lagi-lagi stuck. Wah, saya gak punya modal.
1: Benar.
0: Wah, saya mau buka usaha gimana?
1: Iya.
0: Saya harus mulai dari mana?
1: Iya.
0: Gitu. Nah, ini yang membuat tidak pernah memulai ya jadinya, Dokter.
1: Benar. Itu itu menjadi sebuah penyakit mental ya.
0: Okay.
1: Itu salah satu penyakit mental ketika kita hanya rebahan,
0: okay,
1: tetapi tidak memunculkan sebuah ide. Walaupun ada juga yang rebahan menghasilkan cuan, ada
0: ya,
1: juga.
0: Ada.
1: Namun
0: ya,
1: kita tidak melihat dari sisi itu, tapi kita melihat SDA yang ada di sekeliling kita ini. Mari kita produksikan menjadi sebuah produk yang bisa memiliki nilai jual. Nah, itu yang maksud saya bahwa Allah tuh menciptakan alam semesta ini dengan penuh keberkahan, dengan penuh kemaslahatan kepada umatnya. Jadi seperti itu, kalau kita lihat tidak ada yang tidak mungkin.
0: Tidak
1: semuanya
0: ada.
1: Bernilai, semuanya memiliki nilai value yang secara ekonomis mungkin dalam kacamata kami orang ekonomi,
0: ya,
1: semuanya bisa bernilai ekonomi. Seperti itu.
0: Allah pasti melihat usaha kita dan doa.
1: Nah,
0: tidak
1: benar.
0: Ada yang sia-sia.
1: Tidak ada yang sia-sia.
0: Hanya tunggu waktu saja, bersabar ya, Dokter ya.
1: Bersabar ya. Kalau kita masih memiliki orang tua kita di rumah, masih memiliki mungkin ya nenek kita di rumah, mereka punya resep yang luar biasa. Bisa menghasilkan kue-kue tradisional yang luar biasa.
0: Benar.
1: Dan itu juga masih bisa kita pasarkan di pasar digital hari ini. Dan itu pernah ada, kalau di Aceh itu ibu PKK itu pernah mengeksportir, menjadi eksportir.
0: Eksportir.
1: Iya, ke luar negeri, kan luar biasa itu, Bu.
0: Wah, kalau eksportir luar biasa ini.
1: Iya, ibu PKK loh.
0: Berarti
1: kan iya, ibu PKK ada informasinya seperti itu.
0: Masya Allah.
1: Nah, itu memungkinkan bahwa potensi-potensi di tangan ibu-ibu ini luar biasa. Nah, tidak ada yang tidak mungkin.
0: Benar,
1: ya, seperti inilah
0: kadang-kadang
1: ekonomi.
0: Kadang-kadang kalau kita lihat sekarang kekuatan ekonomi sekarang malah para wanita. Benar ya, Bu Dokter?
1: Saya setuju, tapi saya nanti
0: tapi ini realita.
1: Realita. Iya.
0: Kita tidak bicara setuju atau tidak, tapi realita ya di lapangan.
1: Iya.
0: Mereka benar-benar berjibaku, fighting-nya luar biasa.
1: Luar biasa. Dan ini memang didukung semangat ya, Bu ya, untuk
0: ya,
1: menopang ketahanan keluarga seperti itu, memiliki tujuan anak-anak yang sekolah
0: ya,
1: seperti itu.
0: Benar.
1: Ya kan? Walaupun tanpa menafikan bahwa tugas utama itu tetap laki-laki seperti
0: ya,
1: itu.
0: Tetapi ya, lagi-lagi ya dalam sebuah rumah tangga memang harus kerjasama ya.
1: Saling. Saling itu memang harus.
0: Harus ya,
1: ya
0: sama-sama. Ya kalau misalnya di sini tidak mampu soal ekonomi ya tenaga begitu ya.
1: Tenaga pun sudah sangat membantu.
0: Sangat ya.
1: Support juga, support system dari keduanya juga merupakan sebuah sesuatu yang memang mahal memang di saat ini, tetapi itu menghasilkan cuan tadi ya, Bu.
0: Benar. Ibu-ibu sih sebenarnya nggak perlu support gimana, kayaknya didukung aja sudah alhamdulillah,
1: sudah
0: ya,
1: sudah sangat luar biasa.
0: Didukung saja dengan kata-kata yang membangkitkan semangat dengan penuh kasih sayang
1: itu.
0: Masya Allah
1: kita, Bu Dewi ya.
0: saya yakin setuju ibu-ibu di rumah ya,
1: sangat setuju.
0: Tapi lagi-lagi kadang-kadang ada yang terjebak dalam pinjaman online ini.
1: Nah,
0: ini
1: ini pernah kita bahas Bu Dewi.
0: Ya.
1: Ketika isu-isu finansial itu masuk ke ranah rumah tangga.
0: Ya.
1: Nah, itu menjadi tantangan dan itu hati-hati karena apa? Allah memberikan jalan halal, tetapi kenapa kita memilih yang seperti itu? Nah, ini kan pernah kita bahas sebelumnya bahwa isu finansial inilah yang menjadi membuat kita putus asa sebenarnya. Namun kalau kita berbicara hari ini ekonomi akar rumput, sebenarnya di sini membuat kita semakin semangat dan optimis bahwa apapun yang kita lakukan selama itu di jalan halal, Allah pasti akan membukakan pintu rezeki dari manapun.
0: Amin. Jangan sampai gara-gara mau buka usaha terjebak dalam pinjaman online ya.
1: Iya. Kemudian mau cepat kaya gitu Bu Dewi.
0: Instan ya.
1: Instan. Tidak ada instan.
0: Tidak kan? Ada instan di dunia ini.
1: Iya,
0: kita
1: benar.
0: Saja perlu apa ya? Banyak usaha.
1: Banyak usaha.
0: Untuk bisa meraih surga Allah ya.
1: Insya Allah.
0: Tidak ada yang instan.
1: Tidak ada instan.
0: Jadi
1: begitu.
0: Semua perlu
1: proses.
0: Apalagi ya. Pengorbanan ya.
1: Pengorbanan, perjuangan. Pengorbanan.
0: Ya.
1: Kan Allah melihat prosesnya.
0: Ya,
1: mengenai hasil tawakal tuh ala Allah.
0: Amin.
1: Seperti itu.
0: Kita pendengar, kita masih panjang ini ngobrolnya. Ya, seru sekali nih. Tapi kita akan jeda sebentar. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Investasi.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 89,3 MHz Pro 1 RLX Mawe dan juga 93,5 MHz Langsa dan sekitarnya. Alhamdulillah ya, kita tadi baru saja mendengarkan kumandang azan sholat asar dan kita akan lanjut kembali dalam perbincangan kita sampai dengan formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Masih bersama yaitu narasumber kami Dr. Malahayati SHI MA, beliau dosen ekonomi syariah UIN Sultanah Nahrasiah Lux Mawe. Wah, ini masih menarik sekali nih untuk ngobrolnya. Ya, dokter, saya ya juga melihat bahwasannya saat ini kan kita kan bicara juga banyak pelaku UMKM ini kan masih kesulitan mendapatkan modal, tapi lagi-lagi kan ada pinjaman online. Tapi sebenarnya pembiayaan syariah sebenarnya yang bisa menjadi solusi ataupun skemanya ini seperti apa sebenarnya ini, dokter?
1: Iya, baik. Sebelum saya menjawab tentang pembiayaan syariah, sebenarnya beberapa masalah UMKM itu bukan hanya soal kekurangan modal, Bu Dewi.
0: Okay.
1: Saya mencatat ada beberapa tantangan yang sering dihadapi. Yang pertama, SDM. Kita melihat bahwa belum semua pelaku usaha itu mampu mengelola bisnis secara profesional. Yang kedua, pemasaran. Produk bagus, tetapi foto, branding, dan kontennya masih kurang menarik. Ya, ya, karena di era digital ya, Bu Dewi. Ya. Kemudian digitalisasi. Ya, belum terbiasa menggunakan marketplace, belum terbiasa menggunakan media sosial, kiris, ataupun pencatatan digital lainnya. Kemudian permodalan. Nah, ini cerita permodalan tadi. Okay. Sebagian pelaku usaha masih takut atau kesulitan mengakses pembiayaan. Nah, ini memang salah satu tantangan kita ya, Bu Dewi tadi ya.
0: Benar.
1: Kemudian selanjutnya yaitu legalitas. Ya. Legalitas di sini diperlukannya PIRT dan izin terkait ya. Kemudian sebagai pengusaha muslim juga kita harus bisa mengurus sertifikasi halalnya.
0: Benar.
1: Kemudian aspek legal lainnya yang belum selalu lengkap. Kemudian persaingan. Nah, UMKM sekarang bukan hanya bersaing dengan toko sekitar, tetapi juga bersaing dengan ribuan penjual di platform digital. Ini permasalahan di zaman saat ini, Bu Dewi ya. Kalau kita kembali kepada pembiayaan syariah, alhamdulillah terutama Aceh kan sudah memberikan berbagai kemudahan-kemudahan pembiayaan syariah yang memang sangat mengutamakan khususnya bagi UMKM dengan platform-platform pembiayaan yang sudah diberikan ya. Jadi mulai dari 5 juta, 10 juta ya, tidak perlu seperti di ekonomi akar rumput itu mulai dari yang kecil, Bu Dewi.
0: Kadang-kadang modal cuma 1 juta ya, bisa.
1: Iya, masih bisa ya,
0: masih bisa
1: itu, ya. Jadi kalau kita melihat pembiayaan ya kalau memang bisa diusahakan dari yang kecil, kita tidak perlu menggunakan pembiayaan di luar dari keuangan syariah, namun kita bisa mengusahakannya sendiri seperti itu. Jadi ada warung A misalnya, produknya enak tapi tidak pandai menempatkan menggunakan aplikasi-aplikasi digital yang lain. Enak tapi tidak mampu, seperti itu.
0: Ada yang kalau bahasa trennya B aja tapi sudah luar biasa ya.
1: Iya.
0: Marketplace-nya digitalnya luar biasa.
1: Brandingnya. Padahal makannya sama-sama enak.
0: Nah,
1: misalnya
0: inilah yang membuat tertinggal jadinya, Bu Dokter ya.
1: Iya, seperti itu. Ini makanya saya katakan tadi beberapa tantangan yang sering dihadapi itu memang ada beberapa poin. Termasuk yang mungkin Bu Dewi tanyakan tadi, pembiayaan ya. Saat ini sudah banyak lembaga-lembaga kita yang memberikan pembiayaan syariah. Insyaallah sudah banyak.
0: Alhamdulillah. Banyak sekali.
1: Iya, dengan nominal-nominal yang tidak perlu terlalu tinggi juga ya, seperti itu. Dan seperti tadi, dimulai dari yang kecil untuk menjadi orang hebat.
0: Iya, benar. Jadi tidak perlu mengharapkan ada bantuan dari pemerintah ataupun apa, tapi mungkin sekitar kita ya.
1: Sekitar kita,
0: saudara mungkin.
1: Jadi
0: benar ya.
1: Dengan konsep syariah itu penyertaan modal. Mudharabah, musyarakah namanya ya, itu akad-akad yang memang bisa membantu teman-teman kita yang memang kesulitan di bidang modal. Seperti itu ya, walaupun tanpa menggunakan jasa keuangan syariah, seperti itu.
0: Nah, sebenarnya kan ini memang media sosial ataupun digital ini memang gak bisa kita tutup mata lagi ya, Bu Dokter.
1: Jelas sekali, kita tidak bisa menghindar, Bu Dewi.
0: Kalau gak tergilas ini,
1: tergilas.
0: Habis ya.
1: Iya, saat ini inilah yang harus kita terus beradaptasi. Ya, kalau bahasa di judul tadi warung naik kelas.
0: Warung naik kelas ya.
1: Itu warungnya enggak warung kayak dulu lagi.
0: Benar.
1: Gitu. Memang harus naik kelas, dia levelnya itu sudah harus tinggi.
0: Malah yang menarik saya pernah lihat bahwasannya dia mengundurkan diri dari sebuah kantor dia yang punya gaji tetap gara-gara dia jualan digital.
1: Iya,
0: tapi yang dijual sebenarnya hanya saya nggak tahu entah kemoceng entah apa, tapi banyak sekali yang
1: omsetnya lebih besar daripada gaji yang setiap bulan sebagai
0: resign,
1: karyawan.
0: Bu dokter.
1: Benar.
0: Ini gimana ya?
1: Luar biasa memang.
0: Nah ini memang memang rezeki.
1: Rezeki.
0: Rezeki dan ya.
1: Kalau secara Islam itu kan kita beriman, orang beriman kan pasti tahu bahwa Allah membukakan pintu rezeki itu dari mana-mana, dari yang tidak kita duga-duga.
0: Benar.
1: Tapi bahkan lebih dari yang sebelumnya.
0: Benar, kadang-kadang di sekitar kita tidak mampu membaca peluang ya, begitu ya.
1: Iya, makanya tadi formula naik kelas tadi itu saya mencoba memberikan beberapa kepanjangan dari naik kelas itu, N itu. Tentukan siapa target konsumen kita.
0: Benar sih, saya menarik ada, ini ceritanya memang menarik ini dokter. Dia punya lahan luas sekali, tapi dia bingung buka usaha apa. Akhirnya dia buka usaha parkiran ketika orang harus naik kereta api.
1: Dan itu terjadi di kota besar loh.
0: Iya, itu di Medan, di daerah Medan.
1: Iya.
0: Iya, itu memang lahan dia luas, maka dia bingung dia buka usaha apa. Tapi melihat bahwasannya orang untuk naik kereta api ini perlu parkir.
1: Target pasar kita adalah parkiran.
0: Parkiran ya.
1: Iya.
0: Jadi tanah itu keberkahannya luar biasa ya, bisa mendatangkan uang. Nah, jangan mau kalah juga, pasti saya yakin juga punya tempat-tempat yang strategis ya.
1: Lainnya
0: ya. Jadi ibu-ibu di sore hari ini jangan pernah lagi merasa putus asa ya.
1: Iya.
0: Berharap ya.
1: Iya, benar.
0: Keajaiban datang.
1: Selalu ada.
0: Iya, keajaiban tidak akan datang dengan kita hanya menunggu
1: dan berputus asa ya.
0: Nah, ini sebenarnya kan pemerintah sudah cukup mendukung ya.
1: Sangat, terutama kota Loksmawe.
0: Iya.
1: Dan pemerintah-pemerintah yang lain juga sering mengadakan event-event.
0: Benar.
1: Event-event untuk para UMKM ini bersatu dalam berbagai event untuk memperkenalkan produk-produk yang luar biasanya.
0: Produk.
1: Karena ceritakan dari ekonomi akar rumput ini kan ekosistem ekonomi nih. Tidak bisa berjalan sendiri, Bu Dewi.
0: Gak bisa. Benar.
1: Karena zamannya tadi, yang ketika saya tadi katakan formula naik kelas, A yang kedua itu adaptasi digital.
0: Benar.
1: Nah, ini yang harus dipelajari dan memang harus benar-benar tidak bisa ditinggalkan. Adaptasi digital tadi.
0: Adaptasi digital. Kalau dulu kita hanya bisa lihat makanan-makanan yang berpackaging itu dari luar.
1: Tapi
0: sekarang
1: tidak.
0: Dari Loksmawe sendiri sudah masuk di supermarket, outlet-outlet, retail-retail yang ada di Loksmawe.
1: Kalau dulu lihat ikan lele itu kan Bu Dewi di Pasar Impres.
0: Benar.
1: Karena ikan lele sudah masuk mall loh.
0: Nah, benar ya.
1: Maksudnya,
0: sudah masuk mall
1: sudah
0: ya.
1: Sudah masuk mall. Kemudian begitu juga dengan bumbu-bumbu masakan dari Aceh.
0: Benar.
1: Yang bumbu kuah belangong atau apa itu sudah mulai saset-saset itu. Inilah yang dikatakan adaptasi digital.
0: Luar biasa ya.
1: Sudah luar biasa.
0: Sampai untuk apa ya, masakan-masakan Aceh itu sudah ada mie,
1: sudah ada
0: segala macam, sudah ada
1: racikan-racikan mie Aceh.
0: Benar.
1: Itu tidak perlu lagi ke Aceh.
0: Tidak perlu ke Aceh. Benar ya.
1: Sudah ada di mana-mana.
0: Sudah ada bumbunya.
1: Bumbunya.
0: Jadi tinggal dibawa pulang oleh-oleh dari Indonesia gitu. Yes, kalau misalnya keluar negeri.
1: Iya, iya.
0: Nah, jadi
1: ketiga itu inovasi.
0: Nah, benar ya.
1: Inovasi, kemudian K kolaborasi.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian K naik tadi ya, K yang naik kelas tadi keuangan, nah pembiayaan, kemudian tadi ekosistem saya mencoba menjalurkan supaya kita memang harus semangat. Optimis bagi khususnya bagi yang memang pebisnis
0: ya,
1: seperti itu ya. Kemudian loyalitas di sini ya, kita harus menjaga kualitas agar konsumen tidak hanya membeli sekali tapi berkali-kali, sehingga loyalitasnya tetap tinggi. Kemudian seperti tadi, tetap adaptif ini cepat membaca perubahan tren. Hari ini kan apa-apa viral kan Bu.
0: Iya
1: Bu Dewi, yang tren cepat. Apa ya kira-kira begitu. Anak zaman sekarang tuh kopi aja dilihat dulu yang trennya.
0: Benar, bukan rasa dulu tapi yang mana trennya.
1: Yang trennya dulu.
0: soal rasa belakangan ya kadang-kadang.
1: Iya. Yang terakhir adalah sustainability ya, berkelanjutan.
0: Iya. Berkelanjutan. Nah, ini yang sering sekali stuck di tengah jalan, Bu Dokter. Ada yang tidak konsisten. Berkelanjutan, gulung tikar,
1: gulungnya bangkrut secara tiba-tiba,
0: iya,
1: kemudian ya di gang-gang sempit tadi tiba-tiba udah tutup.
0: Benar, jangankan untuk soal UMKM, kita lihat di beberapa kota Los Mawe ini ada yang tutup ini, Bu.
1: Benar, ya,
0: ya malah sebuah rumah makan, kafe tutup. Sementara yang lain juga bangkit. Bangkit.
1: Langsung. Iya, nah itu tadi makanya dikatakan semuanya ekosistem ekonomi. Jadi semuanya berkolaborasi, semuanya membentuk sebuah ekosistem sehingga tidak bisa berjalan sendiri. Profesional juga seperti itu. Jadi kalau si apa namanya si produsen mampu menciptakan produk. Ya, dia harus juga mampu membuat pemasarannya menjadi pemasaran digital. Jadi semuanya ekosistem ekonomi yang paling penting untuk keberlanjutan tadi.
0: Ya. Konsisten rasa juga ya.
1: Itu perlu dipertahankan tadi ya. Itu.
0: Walaupun harga di pasar wah
1: itu naik turun.
0: Naik turun.
1: Kalau itu nggak bisa kita pungkiri, Bu Dewi.
0: Benar.
1: Ayam bisa sama.
0: Benar ya.
1: Harga beda-beda.
0: Iya, saya ketemu sama penjual bakso bakar.
1: Iya.
0: Sampai dia sebenarnya menjerit untuk harga ayam yang luar biasa.
1: Benar.
0: Akhirnya dia konsisten menjual, Bu Dokter. Tapi mungkin ukurannya yang dikecilkan.
1: Tapi dia tidak merubah harga.
0: Tidak merubah harga dan tidak merubah rasa. Itu yang membuat pelanggannya tetap hadir.
1: Nah, itu strategi tuh, Bu Dewi.
0: Luar biasa ya.
1: Dia masih tetap bertahan dengan loyalitas tadi dan masih adaptif.
0: Nah, dia kadang-kadang ada juga mungkin masyarakat yang lupa mengurangi rasa ya.
1: Iya.
0: Nah, ini yang bikin lari sih sebenarnya.
1: Semuanya ya, terutama nanti pelayanan juga, Bu Dewi.
0: Benar.
1: Salah satu juga pelayanan ya. Pelayanan ini juga penting di mana suasana kenyamanan konsumen ini juga diutamakan seperti itu.
0: Nah, benar, apalagi di kafe-kafe ya.
1: Iya.
0: Ini sangat
1: sedang menjamur nih ya.
0: Sangat menjamur. Kita lihat ya memang sih banyak di retail-retail yang besar self service ya. Tapi kalau di Aceh mungkin ya masih kurang ya self service.
1: Kemudian masih kita masih mendengar juga maksudnya resign, kemudian balik lagi resign.
0: Anda. Nah,
1: kan itu sering terjadi.
0: Sering ya.
1: Sering terjadi.
0: Sepertinya Los Mawe udah jadi kota besar ini.
1: Kalau kembali lagi kayak dulu petrodolar.
0: Oh, Masya Allah, ini luar biasa memang menjamur kafe-kafe dan ini memang membuat rata-rata itu anak muda, Gen Z semua. Ini inovasinya luar biasa, Bu Dokter.
1: Makanya sebagai orang yang melihat kondisi bisnis di Kota Los Mawe, kalau kita katakan Kota Los Mawe sedikit masyarakatnya tidak besar, luar biasa besar. Ekonomi juga luar biasa berputar.
0: Masya Allah ya, Bu Dokter. Orang hanya mengatakan bahwasannya, contohnya kalau misalnya saat dulu gimana ya mereka kesusahan, tapi alhamdulillah Los Mawe alhamdulillah
1: masih bertahan.
0: Sesulit-sulitnya di Los Mawe ini alhamdulillah saya yakin seluruh kalangan masyarakatnya masih bisa untuk menikmati santap siang. Begitu ya Bu, Bu Dokter ya.
1: Cuma tinggal kita kondisikan malam harinya aja, Bu Dewi. Mungkin nanti sama-sama dengan pemerintah bagaimana kondisi malam harinya supaya kalangan-kalangan muda yang masih terpelajar seperti itu mereka tidak larut.
0: Nah,
1: tidak larut
0: menarik
1: dalam bisnis tersebut.
0: Dalam bisnis ya, ada jam mungkin ya.
1: Iya.
0: Peraturan jam untuk pelajar ya.
1: Iya, kira-kira itu mungkin jadi perhatian saya pribadi di mana sebagai konsumen juga harus cerdas.
0: Nah,
1: iya, cerdas di mana sebagai pengelola juga harus bijak.
0: Benar.
1: Ya, karena kan konsumen rata-rata ya kita lihat usianya seperti apa sehingga tidak mengganggu jam belajar mereka dan lain-lain. Mungkin itu perhatiannya walaupun tidak dalam tema kita.
0: Benar.
1: Tetapi kan ini mereka konsumen.
0: Benar.
1: Seperti itu. Jadi
0: benar.
1: Ini juga harus menjadi perhatian kita bersama, Bu Dewi.
0: Iya, apalagi kita di daerah Syariat Islam ya.
1: Iya, benar.
0: Ini dia yang
1: kalau dibuka 24 jam, Bu Dewi, kayaknya enggak tutup-tutup deh.
0: Enggak mungkin. Sekarang aja masih ada jam 1 ya.
1: Iya, benar.
0: makanya. Masih, tapi ya memang namanya lagi-lagi alasan perut lapar tidak bisa dihindari begitu. Ya Allah, Bu Dokter, kenapa Allah waktunya sedikit sekali ini?
1: Tidak terasa hampir selesai ya Bu.
0: Oke. Okay.
1: Bu Dewi ya.
0: Benar. Dokter, apa nih terakhir yang ingin disampaikan mungkin terkait perbincangan kita, mungkin juga bisa memotivasi, memberikan inspirasi kepada mereka ya mungkin ada sedikit stuck ya saat ini, atau ada yang baru mau mulai nih. Silakan Bu Dokter.
1: Iya. Sebagai akademisi plus juga kita juga sebagai konsumen ya Bu Dewi. Pada dasarnya rezeki dan usaha itu memang sudah Allah sandingkan di dalam Al-Qur'an. Terutama saya mengambil Quran surat An-Najm ayat 39, manusia itu memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi memang kita harus terus berusaha, tidak boleh putus asa. Kemudian juga Quran dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 juga, maka bertebaranlah kamu di permukaan bumi ini dan carilah karunia Allah. Intinya apa? Bekerjalah. Silakan ibadah, kemudian bekerja. Jadi Allah itu sangat menganjurkan kita, silakan mencari rezeki Allah seluas-luasnya seperti itu. Setelah menunaikan ibadah, manusia diperintahkan untuk kembali beraktivitas dan mencari karunia Allah. Apa hubungannya dengan usaha kita? Apa hubungannya dengan usaha kecil Islam kita nih? Islam tidak mengatakan bahwa seseorang itu harus memiliki usaha besar, tapi seseorang dapat memulai dari modal kecil, usaha kecil, pelanggan pertama, keuntungan, ya, kemudian diputar kembali, ya, usaha berkembang dan berkelanjutan insya Allah.
0: Amin.
1: Seperti itu.
0: Masya Allah. Jadi yakin ya, yakin. Dokter, yakin Allah akan pasti bantu ya.
1: Kalau saya mengatakan Islam ini tidak anti keuntungan, juga tidak anti kemiskinan. Nah, Islam juga menganjurkan kita untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain, sehingga dari harta kita juga bisa berputar untuk harta orang lain.
0: Iya, ya, yang pasti itu. Kita tidak ada yang miskin, cukup, merasa cukup ya.
1: Iya, kalau sudah cukup aman.
0: Wah, aman. Rasanya tidak merasa miskin, tidak merasa kaya, merasa cukup aja apa yang Allah berikan, masih bisa makan 3 kali sehari, alhamdulillah.
1: Itu sudah cukup dan itu sudah sangat bahagia ketika sudah cukup menjadi tenang.
0: Tenang sekali rasanya, tenang ya. Sekali. Alhamdulillah, walaupun juga ada 2 kali makan sehari enggak apa-apa. Nggak belum apa-apa. Tentu saudara kita 1 kali aja susah ya.
1: Susah. Nah, ada juga Bu Dewi yang hartanya luar biasa tapi dia susah karena dia mikirin harta terus.
0: Ya,
1: jadi lebih bagus dicukupkan sama Allah.
0: Ya.

0: Itu banyak dari saya, Bu Dewi. Semoga bermanfaat.
1: Amin.
0: Amin
1: ya rabbal alamin. Baik pendengar dan juga pemirsa, alhamdulillah kita sudah berbincang tadi dan ini luar biasa. Semoga ya, pastinya ini menjadi inspirasi untuk para ibu-ibu juga. Siapa saja yang ingin mungkin baru memulai atau juga yang sudah berjalan tapi lagi-lagi ada rasa yang jangan putus asa. Dari rahmat Allah.
0: Benar sekali.
1: Pasti yakin.
0: Allah yakin.
1: Yakin. Kalau kita kembalikan semua segala urusan kepada Allah, maka kita akan merasa nyaman dan tenang.
0: Nyaman dan tenang. Makanya Allah sekali-sekali kasih kita susah, Bu Dewi. Supaya apa? Supaya kita dekat sama Allah. Ketika sudah dekat, dikasih solusi.
1: Tidak ada yang semuanya sedih terus. Tidak ada yang namanya susah terus.
0: Susah terus.
1: Tidak ada. Semua sudah ditakar seberapa mampu manusianya,
0: oleh Allah Subhanahu wa
1: ta'ala. Amin.
0: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seperti itulah kira-kira, Bu Dewi.
1: Masyaallah. Luar biasa, masih mau panjang ini sebenarnya tapi sudah habis waktu. Terima kasih dokter sekali lagi waktunya.
0: Terima kasih juga Bu Dewi. Luar biasa diskusi kita. Amin. Semoga menginspirasi.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda, para pemirsa juga yang sudah mengikuti ya dialog investasi ini yang luar biasa. Semoga apa yang sudah kami sampaikan ini menjadi sebuah ilmu baru mungkin, ataupun juga bisa menjadi motivasi untuk Anda semua. Semoga apa yang disampaikan, kami sampaikan juga sama-sama bisa mendapat rahmat Allah dari Subhanahu wa ta'ala. Saya Dewi Mohata, tetaplah bersama kami. Kita jumpa lagi dalam dialog investasi lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusat

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

89,3 MHz Pro 1 RR Lux Mawe. Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada yang masih terus setia bersama kami. Seperti biasa pendengar, saat lagi kami akan segera hadirkan yaitu informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Maliku Saleh yang akan segera kami hadirkan untuk berbagi suasana sore Anda dan juga mengetahui seperti apa kondisi cuaca sore hingga malam nanti. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Info Cuaca.
1: Ya, baik pendengar di manapun Anda berada, kita sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Maliku Saleh, ada Febri. Febri, selamat sore Febri.
2: Selamat sore Kak.
1: Apa kabar sore ini?
2: Baik Kak, baik.
1: Baik, silakan untuk update informasi cuaca sore hingga malam nanti Febri.
2: Baik, selamat sore pendengar RRI di manapun berada. Kali ini kita akan update info perakhiran cuaca mulai dari sore sampai malam hari nanti. Untuk hari ini, cuacanya kita prediksi di Lok Semawe sekitarnya berpotensi turun hujan ringan. Kemudian di Kota Langsa sore ini nanti, sore menjelang malam ini akan berpotensi turun hujan juga di sana. Sedangkan di Aceh Utara, Aceh Timur, Biren dan sekitarnya itu cuacanya kita prediksi akan cenderung berawan di sore dan malam hari dengan suhu mulai dari 23 sampai 31 derajat Celcius. Gitu Kak.
1: Ya, mungkin ada informasi tambahan dan himbauan, silakan Febri.
2: Informasi tambahannya, tinggi gelombangnya hari ini 0,1 sampai 0,7 meter, masih sama trennya di pagi sampai malam hari nanti. Kemudian secara umum di laut hari ini cuacanya cukup baik. Di darat, dua beberapa tempat Langsa, kemudian Lok Semau yang di malam berpotensi turun, sore dan malam berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan. Di kabupaten lainnya kita prediksi cenderung berawan, gitu kan.
1: Ya, himbauannya mungkin, silakan.
2: Oh iya. di beberapa tempat kita masih prediksi berpotensi turun hujan. Jadi bagi masyarakat setempat, wilayahnya yang terdampak seperti Langsa, kemudian Lok Semawe dan sekitarnya itu hati-hati. Karena di malam hari ini itu berpotensi turun hujan yang akan disertai kilat petir juga. Jadi hati-hati kalau mau beraktivitas atau berkendara sore malam hari ini. Gitu Kak.
1: Oke, baik. Terima kasih Febri untuk update informasi cuacanya. Semoga bermanfaat dan kembali beraktivitas. Salam buat teman-teman semua. Selamat sore Febri.
2: Sama-sama Kak, selamat sore.
1: Baik, pendengar itu dia bersama forecaster BMKG Maliku Saleh, Febrianto, yang sudah menghadirkan informasi perakhiran cuaca. Dan nantikan kembali besok pagi di pukul 8 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Demikian info cuaca.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan, ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya, keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: 89,3 MHz Pro Sentul Airlock Semawe. Selamat sore untuk Anda yang sedang pacu kendaraannya, hati-hati ya. Cuaca di luar sana memang redup, tapi tidak meredupkan semangat Anda yang para pecinta kuliner. Mungkin sudah bisa singgah kafe-kafe mana yang menjadi pilihan Anda. Pecinta kopi, penikmat kopi, saya yakin ya, punya tempat yang spesial, punya tempat favorit yang bakal disinggahi di sore hari ini. Tapi yang langsung pulang ke rumah, jangan lupa bawa oleh-oleh dong ya untuk keluarganya. Walaupun hanya sebungkus gorengan ataupun juga sebungkus mie goreng, apapun itu, kasihan yang di rumah sudah menanti dari pagi hingga sore, rasanya hampa gak bawa apa-apa. Glenn Fredly dengan kau pendengar masih terus menghadirkan informasi-informasi dan juga hiburan untuk Anda di sore hari ini. Jangan lupa nanti di informasi pukul 17 kami akan hadir bersama Karoil 17 Banda Aceh dengan informasi-informasi se-Aceh. Sore ini apa kabar untuk Anda juga para pelaku UMKM yang ada di kawasan Jalan Perdagangan, Sukaramai Perdagangan, Jalan Paseh, Jalan Darussalam, Maliku Saleh, hampir semua tempat ini ramai. Tukang parkir, apa kabar? Wah, ini sore hari biasanya banyak ya yang akan memarkirkan kendaraan, tapi hati-hati juga untuk Anda para pengguna kendaraan roda 2. Jangan pernah meninggalkan barang-barang berharga di jok motor Anda. Yang memarkirkan kendaraan juga tetap ya, parkirkanlah dengan baik. Ya, tetap di sini kita akan segera bersama Pro 1 Banda Aceh.
1: Renovasi rumah, 2 anggota keluarga tiba-tiba sakit. Terus kalau semuanya datang bersamaan, apa yang harus dilakuin? Tentu aja menggunakan dana darurat. Tapi kalau ternyata dananya nggak cukup, gimana? Nah, tentunya kita harus langsung mencari solusi yang nggak hanya cepat dan praktis, tapi juga ngasih ketenangan, biar kitanya sendiri nggak makin panik. Pencarian ini membawa gue ke produk pembiayaan yang mudah diakses, namanya BSI Mitra Guna Online di Beyond by BSI. Di BSI Mitra Guna Online ini, kamu bisa ngajuin pembiayaan dengan angsuran yang tetap hingga lunas. Tanpa agunan, tenor pembiayaannya bisa sampai 10 tahun, dan tentunya sesuai prinsip syariah. Nah, kalau kamu lagi mencari solusi untuk masalah tadi, biar lebih tenang dan nggak ada masalah lagi ke depannya, kamu boleh banget gunain BSI Mitra Guna Online di Beyond by BSI dengan limit pembiayaan sampai 300 juta rupiah. Atau kalau butuh dana yang lebih besar, bisa gunain BSI Mitra Guna Berkah dengan limit pembiayaan sampai 1,5 miliar rupiah. Jadi, buat bayar-bayar kebutuhan mendadak, kamu bisa consider menggunakan BSI Mitra Guna ya. Yang tentunya bikin hati tenang karena sesuai dengan prinsip syariah.
2: Bank Syariah Indonesia.

89,3 MHz Pro 1 Airlock Mawe. Selain Bang dan pendengar, baik, kita akan segera bergabung bersama Crowell 17 Banda Aceh dalam Lintas 17 untuk edisi hari ini, Rabu di 7 Oktober 2026.

0: dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Sumawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh edisi hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, harga cabai di pasar Al-Mahira Lam Dingin Banda Aceh mulai mengalami penurunan setelah sebelumnya sempat naik cukup tinggi. Wagub Aceh dorong percepatan infrastruktur jalan dan tebing sungai di Sawang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital. Serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suloh Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Harga cabai di pasar Al-Mahira Alam Dingin Banda Aceh mulai mengalami penurunan setelah sebelumnya sempat naik cukup tinggi. Meski demikian, harganya masih berada di atas harga normal. Berikut laporan kontributor RRI, Aisyah Nalvita.
1: Harga cabai di pasar Al-Mahira Alam Dingin Banda Aceh mengalami penurunan pada Rabu 7 Oktober 2026. Rahmat, salah satu pedagang bahan pokok, mengatakan harga cabai merah kini turun dari Rp88.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara cabai hijau berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 dan cabai caplak sekitar Rp70.000 per kilogram. Ia juga menambahkan penurunan harga terjadi karena sejumlah daerah pemasok mulai memasuki masa panen sehingga pasokan kembali tersedia. Sebelumnya, pasokan cabai sempat terganggu akibat hujan.
2: Untuk hari ini turun.
1: Dari berapa ke
2: dari
1: berapa?
2: Dari 88 ke 80. Cabainya masih stabil di angka 40-42. Harga turun karena udah bisa dipanennya. Barang memang melimpah, cuma nggak bisa dipanen karena hujan. Minat pembeli karena barang mahal mungkin turun drastis ya. Pembelinya, apa namanya, karena mahal belinya sedikit.
1: Di sisi lain, harga ayam justru mengalami kenaikan seiring meningkatnya permintaan pada bulan Maulid. Harga ayam jantan yang sebelumnya Rp130.000 hingga Rp140.000 per ekor, kini mencapai Rp170.000 per ekor. Sementara ayam betina naik dari Rp100.000 menjadi Rp120.000 per ekor. Salah seorang pembeli, Agustina, mengaku kenaikan harga membuatnya harus mengurangi jumlah kebutuhan yang dibeli. Ia berharap harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil sehingga masyarakat tidak terbebani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Harapannya basmi sembakunya stabil lah, yang sama kayak dulu-dulu lah. Ini beras mahal, semuanya mahal.
1: Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisyah Nalvita melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Aceh bersama Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi AKOGAS memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan SDM Aceh yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing dalam industri. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
4: Pendidikan Aceh bersama Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Akademik Industri

0: Petrokimia, Oil dan Gas AKO Gas memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan sumber daya manusia SDM Aceh yang kompeten, adaptif dan siap bersaing di dunia industri. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin berharap kolaborasi ini dapat mendorong penguatan keterampilan guru maupun peserta didik memiliki sertifikasi kompetensi resmi serta perluasan akses pengalaman langsung di dunia industri. Melalui kolaborasi ini, lulusan dari lembaga pendidikan di Aceh memiliki daya saing yang kuat serta siap kerja untuk menghadapi kebutuhan pasar industri modern.
1: Minimal guru dan siswa itu dilatih, terutama guru supaya dia bisa memanfaatkan, bisa pada anak-anaknya bisa diajarkan pada yang bidang migas. Ya. Nanti dari situ kita lihat apalagi sekolah mana lagi.
0: Adapun untuk diketahui, AKO Gas merupakan lembaga independen yang didirikan oleh beberapa pakar bidang migas hulu dan hilir yang profesional dan pakar bidang energi lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, Sertifikat Kompetensi Dirjen Kelistrikan Indonesia DJKI, serta untuk pelatihan dilaksanakan oleh AKO Gas Training Center. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Dari Kutoraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Pemerintah Aceh berkomitmen penuh untuk terus mempercepat perbaikan dan penanganan infrastruktur Jalan Krung Mane, Sawang, Batas Biren, serta pengamanan tebing sungai di lintasan Krung Sawang. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Provinsi Aceh berkomitmen mempercepat perbaikan infrastruktur jalan serta pengamanan tebing sungai di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Aceh Fadullah Defat saat meninjau langsung lokasi terdampak bencana bersama Wakil Bupati Aceh Utara Tarmidi Panjang Senin sore kemarin. Fadullah menjelaskan, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran transfer ke daerah atau TKD lebih dari 21 miliar rupiah untuk penanganan awal jalan ruas Krung Mane Sawang perbatasan Biren. Selain itu, ruas jalan Kabupaten Riseh Tuneng hingga Cercalang juga menjadi perhatian. Menanggapi Jembatan Baili bantuan Polri yang belum tersambung akibat lebarnya bentangan sungai yang terkikis banjir, Mewagu menyampaikan bahwa satu unit Jembatan Baili tambahan akan dipasang oleh personel TNI pengerjaan dikerjakan sebelum tanggal 10 agar akses warga tidak terhambat.
2: Tahun ini dari Sawang ke Riseh ini ada anggaran TKD dan itu sudah dikerjakan di titik awal. Kemudian ada usulan juga ke IGD lebih kurang ada 20 miliar dan dipastikan oleh Pak Kadis PU benar. Cuman itu tahap prioritas, tapi untuk kepastian anggaran belum. Di tahap pertama belum ada, mungkin tahap kedua. Kita berharap di tahap kedua ini itu bisa masuk dalam IGD juga supaya tertangani jalan yang sudah ditangani saat ini oleh provinsi bisa berlanjut ke.
1: Sementara untuk mengatasi gerusan air yang merusak permukiman dan fasilitas publik di Gampung Riseh Tengah, pemerintah Aceh merekomendasikan penanganan bronjong permanen di dua sisi sungai yang diusulkan berlanjut pada anggaran 2027 sehingga warga tidak ketakutan saat hujan deras dari daerah pergunungan. Dari Aceh Utara, Saifullah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang pelantikan 47 kecik terpilih di Kota Lok Semawe, para kecik diminta langsung bekerja dan menata birokrasi gampung. Selengkapnya disampaikan Kairunisa.
3: Sebanyak 47 kecik terpilih di Kota Lok Semawe akan dilantik pada 8 Oktober 2026. Para kecik diminta langsung bekerja dan menata birokrasi gampung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pejabat Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Merah Putih Kota Lok Semawe Kadria mengatakan, kecik merupakan garda terdepan pemerintahan gampung sehingga memiliki peran krusial dalam pembangunan daerah.
4: Yang pertama kita melihat bahwa semua desa memang harus bisa perkuat dalam hal silaturahmi dengan pemerintah Kota Lok Semawe. Kemudian memang ini kan pelajaran besar, pelajaran yang itu memang yang nggak ringan bagi kita yang baru terpilih. Ini tidak ringan bagi beliau untuk menata birokrasi beliau di kampung masing-masing. Itu hubungan dengan itu memang pendataan yang harus diperkuat oleh gecik tersendiri karena gecik itulah yang pertama kali yang ada birokrasi dari dasar di desa masing-masing atau di kampung masing-masing.
3: Kadria mengingatkan kecik tidak perlu menunggu 100 hari untuk mulai bekerja. Sejak dilantik, kecik harus langsung menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkait adanya aparatur gampung yang mengundurkan diri, Kadria menghimbau kecik terpilih tidak terburu-buru melakukan pergantian. Menurutnya, evaluasi aparatur harus mengikuti aturan serta mempertimbangkan kompetensi dan kinerja. Kadria menambahkan masa jabatan kecik di Aceh adalah 6 tahun sesuai dengan aturan yang berlaku. Abdesi Merah Putih berharap para kecik terpilih dapat bersinergi dengan pemerintah Kota Lok Semawe. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintahan gampung yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dari Lok Semawe, Khairunisa Panjaitan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Harga cabai merah di Pasar Bina Usaha Melabu, Kabupaten Aceh Barat melonjak tajam hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu berkurangnya hasil panen petani serta tersendatnya pasokan cabai. Berikut laporan Irham Syah.
1: Harga cabai merah di Pasar Bina Usaha Melabu, Kabupaten Aceh Barat melonjak tajam hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu berkurangnya hasil panen petani serta tersendatnya pasokan cabai dari sejumlah daerah pemasok di luar Aceh Barat. Pedagang di Pasar Bina Usaha Melabu, Vera, mengatakan harga cabai merah sebelumnya masih berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Namun dalam beberapa hari terakhir harga terus mengalami kenaikan hingga mencapai Rp80.000 per kilogram.
2: Harga cabai 80 udah 3 hari.
3: Kenapa nih Bu kenaikan?
2: Malumlah hujan, gagal panen, mahal. Tapi enggak apa-apa untuk petani. Asal laku ya kan.
1: Menurut Vera, kenaikan harga terjadi karena hasil panen berkurang, sementara pasokan cabai dari luar Aceh Barat juga mengalami kendala. Kondisi tersebut menyebabkan stok cabai merah di pasar menipis dan berdampak langsung terhadap harga jual di tingkat pedagang. Berkurangnya pasokan menjadikan cabai merah menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan harga paling signifikan di Pasar Bina Usaha Melabu. Pedagang mengharap pasokan dari petani lokal maupun daerah pemasok segera kembali normal. Dengan demikian, harga cabai merah diharapkan dapat berangsur turun dan tidak semakin membebani masyarakat. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi melantik dan mengambil sumpah 20 pejabat administrator, pengawas, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan reporter Fauza Tunisa.
4: Bupati Aceh Barat Tarmizi melantik dan mengambil sumpah 20 pejabat administrator, pengawas, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada Selasa pagi. Pelantikan berlangsung di Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat dan menjadi bagian dari penataan jabatan di lingkungan pemerintah daerah serta satuan pendidikan. Dari 20 pejabat yang dilantik, 9 diantaranya merupakan pejabat administrator dan pengawas, sedangkan 11 lainnya diangkat sebagai kepala sekolah. Dalam prosesi tersebut, para pejabat mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani berita acara sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diberikan. Bupati Aceh Barat Tarmizi meminta pejabat yang baru dilantik bekerja secara profesional, disiplin, dan fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga mengatakan pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara untuk mengembangkan karir berdasarkan kinerja dan prestasi. Ia juga mengingatkan para kepala sekolah agar memperkuat kedisiplinan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Seluruh aparatur merupakan pelayanan masyarakat sehingga jabatan yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak menjauhkan diri dari kepentingan masyarakat.
5: Yang namanya di pemerintah Kabupaten Aceh Barat, kita adalah pelayan masyarakat. Sehebat apapun jabatan kita, kita adalah pelayan yang melayani masyarakat. Ini yang harus kita lakukan. Jangan merasa nanti bahwa masyarakat harus mengumis-umis kita dan sebagai memperlakukan masyarakat yang tidak baik.
4: Selain itu, Bupati mengajak seluruh aparatur memperkuat kerjasama dan membangun suasana kerja yang harmonis. Setiap program pemerintah juga diminta dilaksanakan secara tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Tarmizi berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik, meningkatkan kinerja, serta memberikan kontribusi terhadap pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauza Tunisa, melaporkan.
0: Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Pengembangan lokasi wisata Mendale di pinggiran Danau Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu upaya yang dilakukan Satgas PRR Aceh untuk mengembalikan kondisi daerah pasca bencana dalam sektor pariwisata. Berikut laporan reporter RRI Takengon, Fitra Jayadi.
1: Kepala Pusko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, meninjau progres pengembangan lokasi wisata Mendale di Kecamatan Kebayakan. Peninjauan yang didampingi Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan merupakan salah satu upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi, termasuk bagi kawasan wisata yang turut mengalami kerusakan. Safrizal menyebut keberadaan wisata Mendale yang sedang menjalani renovasi diharapkan menjadi salah satu ikon wisata, mengingat sektor ini ikut terdampak bencana yang terjadi sejak akhir November 2025 lalu. Menurutnya, dengan mulai revitalisasi objek wisata dan mulai dilakukan perbaikan pada sejumlah ruas jalan maupun jembatan, kondisi pariwisata di daerah berhawa sejuk itu diharapkan kembali bangkit serta terus berkembang.
2: Ini salah satu ikon wisata nanti di Aceh Tengah. Jadi kalau kemarin kita diskusi, ada media yang bertanya pengembangan wisata untuk Aceh Tengah, ini salah satunya. Ini yang namanya Build Back Better and Sustainable.
1: Penataan kawasan Mendale telah dilakukan dengan pembersihan lokasi, perbaikan infrastruktur, serta penanganan area terdampak agar kondisi wisata di pinggiran Danau Laut Tawar kembali aman dan nyaman untuk dikunjungi. Dukungan anggaran sebesar 5 miliar rupiah diarahkan untuk penataan kawasan, termasuk penanganan tanggul sepanjang 300 meter dan pembangunan 32 unit kios yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat maupun wisatawan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pasar bawah Takengon menjadi sentral penjualan ikan segar di Kabupaten Aceh Tengah. Keberadaan ikan yang dipasok dari luar daerah mampu mencukupi kebutuhan masyarakat setempat serta mendukung program MBG. Selengkapnya disampaikan Fahmuti Aulia.
3: Pasar bawah menjadi pusat penjualan ikan masyarakat Takengon sejak tahun 1982. Hingga kini pasar tersebut berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Aceh Tengah, khususnya komoditas perikanan. Selain melayani kebutuhan rumah tangga, pasar bawah kini turut menopang kebutuhan pangan untuk program makan bergizi gratis. Meningkatnya permintaan ikan untuk program itu membuat aktivitas perdagangan di pasar semakin ramai. Pengelola pasar bawah Takengon, Hasbullah, mengatakan kehadiran program MBG memberikan dampak positif terhadap perekonomian perdagangan, di mana permintaan terhadap kebutuhan ikan setempat mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dirinya menyebut keberadaan ikan di pasar bawah didominasi oleh ikan-ikan laut yang dipasok dari luar daerah, seperti dari kawasan pesisir utara dan timur, bahkan juga ada yang berasal dari provinsi tetangga Sumatera Utara.
4: Nah, pemasok ikan untuk Aceh Tengah ini sudah mencakup mulai dari Tanjung Balai sampai Padang sampai Belawah. Itu yang masuk ke Aceh Tengah. Kenapa dengan adanya MBG kami menyerap tenaga kerja yang di luar ekspansi kami. Contohnya pembagian yang gara-gara MBG ini kami ada yang menyerap tenaga kerja pengangkatan ikannya, boleh katakan ojeknya, pembersihkannya, pemukul esikannya.
3: Bawah menambahkan, meningkatnya penjualan ikan turut menghidupkan aktivitas ekonomi di pasar bawah. Dampaknya dirasakan tidak hanya oleh pedagang, tetapi juga pekerja jasa angkut, kebersihan, dan pengiriman. Selain itu, pasar bawah terus menjadi jalur distribusi ikan segar dari sejumlah daerah ke Aceh Tengah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat sekaligus mendukung pasokan program MBG tersebut. Fahmuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Malabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: BKK kelas 2 Sabang memastikan kapal asal Mentawai yang singgah di Teluk Sabang dalam kondisi bersih dan tidak membawa faktor penyakit. Pemeriksaan meliputi kondisi kapal, dokumen kesehatan, serta kesehatan ABK dan penumpang. Selengkapnya disampaikan Diah Novitaria.
1: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK kelas 2 Sabang kembali melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang singgah di pelabuhan Sabang sebelum melanjutkan perjalanan menuju Langkawi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi kapal serta kesehatan ABK dan penumpang. Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Sabang Akmal Fauzi mengatakan, kapal SV Kemana yang diperiksa kali ini berasal dari Mentawai dan tiba di Sabang sehari sebelumnya. Pemeriksaan mencakup dokumen kesehatan, kondisi alat angkut kapal serta pemeriksaan terhadap orang yang berada di dalam kapal. Akmal juga menjelaskan, petugas juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap ABK dan penumpang sebagai bagian dari pengawasan kesehatan di kawasan pelabuhan. Dari pemeriksaan tersebut, seluruh ABK dan penumpang diketahui dalam kondisi sehat.
2: Untuk sampai hari ini, pemeriksaan yang kita lakukan itu tidak kita temukan faktor pembawa penyakit. Jadi kapalnya kondisi bersih. Jadi kita tetap melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut kapalnya, kemudian dokumen-dokumen kesehatan kapalnya dan juga orangnya. Jadi sejauh yang kita lakukan pemeriksaan, alhamdulillah baik ABK ataupun penumpangnya dalam kondisi sehat. Dan kita lakukan pemeriksaan suhu tubuh dan suhu tubuh mereka rata-rata 36,2 atau 36,3.
1: Ia mengatakan hasil pemeriksaan suhu tubuh berada pada kisaran 36,2 hingga 36,3 derajat Celcius. Selain itu, petugas tidak menemukan adanya indikasi penyakit menular maupun faktor pembawa penyakit dari kapal yang diperiksa. Pemeriksaan kapal asal Mentawai dengan tujuan Langkawi tersebut menjadi pemeriksaan ketiga yang dilakukan BKK kelas 2 Sabang dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, petugas juga memeriksa SY Tidal Volume pada 1 Oktober dan SY Discover pada 2 Oktober dengan rute yang sama. Diah Novitaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Sublu Salam siap jadi kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional terpadu di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Sublu Salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan wilayah menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Sublu Salam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Sublu Salam Haji Rashid Banchin dalam pertemuan bersama jajaran Kepala SKPK di Aula LPSEC Dako Sublu Salam. Rencana itu dirancang untuk memanfaatkan posisi geografis Sublu Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Sublu Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulayah Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

Ada yang jenuh di sore hari ini? Jenuh dengan apa? Jenuh dengan pekerjaan? Tetaplah bersyukuri. Jenuh dengan kehidupan? Tetaplah disyukuri. Jenuh dengan keadaan? Tetap juga harus disyukuri. Jenuh juga dengan pendapatan? Tetap juga harus disyukuri. Apapun itu ya. Semoga saja kejenuhan

kumandang azan sholat maghrib untuk kawasan Kota Lok Sumai dan sekitarnya akan masuk di formasi pukul 18 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Saya Demo Hatta masih akan terus menemani Anda hingga formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat.

89,3 MHz Pro 1 RLOX. Baik pendengar, kita akan segera hadirkan yaitu siaran ulang terkait tausiah sore di kesempatan sore yang berbahagia ini. Yang pasti kita akan hadirkan yaitu di mana tentang berperilaku. Maksud kami di mana hari ini kan waktu kumandang azan sholat maghrib pukul 18.22 menit waktu Indonesia Barat. Logika mencari harta yang akan disampaikan oleh Ustadz Damah Nur Abbas dari 89,3 MHz Pro 1 RLOX yang mengucapkan selamat mengikuti.

0: akan simak bersama penjelasan yang disampaikan oleh guru kita bersama, Ustaz Damanhur Abbas. Selamat sore, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sehat Ustaz ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, podcast berjalan lancar Ustaz.
1: Alhamdulillah. Begitu masuk ke studio langsung suasananya beda, sejuk.
0: Sejuk, karena di luar hari ini panas ya. Terpantau juga hari ini kami dapatkan informasi dari BMKG Bandara Malikul Saleh Aceh Utara, 31 derajat Celcius. Cukup panas ya, tapi ini sudah didinginkan.
1: Tapi suasana rumah kan gak panas karena.
0: Iya, insya Allah adem terus nih Ustaz. Baik, apa yang menjadi pembahasan kita di sore hari ini Ustaz?
1: Kita akan membahas tentang logika mencari harta itu seperti apa sih?
0: Logika?
1: Ya.
0: Maksudnya mencari harta ya cari aja, ada logikanya gitu ya? Baik, silakan.
1: Baik, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya umatnya melalui para sahabat mulia, yaitu doa. Saya kira ini kan penting dan hari ini mungkin kita tidak pernah meminta seperti ini. Nah, kenapa? Dalam hal mencari harta dia memang harus punya logikanya. Nah, logikanya itu kita hidup di mana, mencari harta itu di mana? Di dunia. Gak ada satupun ya yang cari harta itu bukan di dunia, istilahnya di alam mana, misalnya di alam barzah, misalnya gak ada.
0: Selagi masih hidup masih di dunia.
1: Nah, maka diberikan sebuah perumpamaan bahwasanya kalau misalnya kita hidup di dunia ini, begini yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya nanti akhirat kita seperti ini. Nah, ini sebenarnya yang harus dipahami bersama-sama, kenapa sih Kak Yuna harus mencari rezeki, mencari harta. Saya juga seperti itu, kenapa harus keluar rumah, meninggalkan segala-galanya di rumah. Kenapa? Dikarenakan ada sebuah doa yang diajarkan, Allahumma a'inni ala dini bidunia. Ya Allah, bantulah aku dalam beragama melalui hal-hal dunia. Beragama ini, ya kan, kita minta bantuan Allah dalam hal dunia-dunianya. Ya, jadi banyak hari ini pemahaman yang memang itu di cut off Kak Yuna. Enggak usah kejar dunia, karena kalau kita kejar dunia itu akan masuk ke dalam neraka katanya.
0: Iya. Yang Yuna tahu memang seperti
1: nah,
0: itu.
1: Nah, doanya ini bantu aku dalam beragama dalam hal dunia.
0: Ada doanya malah.
1: Iya. Berarti kita enggak bisa meninggalkan dunia. Sehingga apa? Dengan dengan keberadaan kita di dunia ini kita bisa menebarkan agama Allah ini. Itu dia yang paling penting. Ada enggak kontribusi Kak Yuna untuk, jawabannya ada.
0: Belum pertanyaan.
1: Ada enggak kontribusi kita dalam hal bekerja misalnya di RRI ini, itu memberikan dampak terhadap keimanan orang. Ada sesuatu yang kita sampaikan, menyentuh orang.
0: Betul.
1: Nah, maka saya tidak menyarankan misalnya, mohon maaf, acara anak-anak muda itu hanya digiring kepada hal-hal yang memang tidak ada relevansinya dengan keagamaan. Tapi ayolah, bukan berarti acara anak muda gak boleh. Silakan, gak ada masalah. Tapi arahkan mereka. Ya, cara mengarahkan mereka dengan mengembalikan normalisasi alam ini. Nah, contoh misalnya hari ini kan anak-anak muda ini kan menghidupkan malam dan mematikan siang.
0: Iya. Ya, justru kan? Siang mereka tidur.
1: Iya.
0: Malam mereka main game.
1: Nah, ayo siapapun yang bersiaran untuk anak muda, ini yang harus kita sosialisasikan. Ini yang harus kita sampaikan. Kalian yang muda, jangan buang-buang waktumu, misalnya seperti itu. Maka di dalam doa ini itu dipesankan kepada kita, Allahumma a'inni ala dini bidunia. Bantu aku dalam beragama dengan hal-hal duniawi. Sehingga kan gak ada yang sia-sia Kak Yuna. Kak Yuna pergi dari rumah, masuk ke studio, ada sesuatu yang dia dengar. Mana sih suara Kak Yuna? Aha, ada yang kangen sama suara Kak Yuna. Ternyata ada pesan yang itu menyentuh hatinya. Ini yang dinamakan dengan bantu urusan agamaku dalam hal dunia.
0: Jadi dalam bekerja pun itu terrealisasi sebenarnya.
1: Masuk. Masuk gitu. Nah, jadi kita gak bisa memisahkan. Maka saya ingin menolak pemahaman, jangan dikejar dunia. kalau kejar dunia nanti kita akan masuk ke neraka. Ya dunia yang seperti apa yang dikejar? Sehingga kita
0: tangking ngejarnya dunia lupa akhirat.
1: Benar.
0: Nah, ya, itu saking, yang salah. Ya,
1: bukan sakingnya. Yang dunia yang dikejar itu memang dunia yang melupakan akhirat.
0: Oh, dunia hitam.
1: Ada judul bukunya itu.
0: Oh.
1: Ada.
0: Judulnya?
1: Black Magic.
0: Beda. Baik. Ya. Jadi untuk hubungannya dengan mencari harta tadi ada logikanya.
1: Iya, begitu juga dalam mencari harta. Mm-mm. Ngapain kita cari harta? Supaya harta itu bisa berkontribusi untuk memperjuangkan agama Allah. Ada sesuatu yang bisa kita bantu dengan harta tersebut. Jadi harta itu bukan hanya untuk sebagai tumpukan di rumah kita. Mm-mm. Dan hanya sebagai bertambahnya angka-angka saldo yang berhasil kita himpun. Mm-mm. Ini yang harus kita pahami bersama bahwasanya dalam hal kita mencari rezeki pun logikanya itu adalah kita harus betul-betul apa namanya sungguh-sungguh mengerjakannya. Harus betul-betul kita itu perfect dan apa namanya maksimal dalam mencari rezeki. Enggak bisa mohon maaf misalnya hari ini ngapain cari rezeki, orang rezeki juga sudah ditentukan sama Allah. Jangan ada pemahaman seperti itu. Pintu langit harus kita ketuk, ya kan? Melangkah juga harus. Kalau kita tidak melangkah, tetesan dari langit tidak akan pernah menjatuhi bumi.
0: Mungkin karena sudah terlalu pasrah dengan takdir, Ustaz.
1: Itu pemahaman takdir yang salah. Bagaimana kita memahami takdir? Apakah kita mau ditakdirkan menjadi orang miskin?
0: Iya, Yuna hari ini udah ditakdirkan 15 ribu, ya tetap 15 ribu, mau diusahakan gimana pun. Logikanya seperti itu?
1: Enggak.
0: Bukan
1: seperti itu. Dan itu bisa semuanya kita raih dengan berusaha, dengan kita berdoa. Nah, jadi kalau seandainya seperti itu, maka sungguh apeslah. Mohon maaf misalnya, orang yang memang nasibnya tidak baik. Nah, ya kan? Dia udah capek kerja, tetap dia menjadi orang yang memang sama sekali gak ada pendapatan. Gak seperti itu. Nah, terkadang, kenapa ditahan rezeki kita sama Allah? Karena Allah menginginkan rintihan kita. Rengean kita. Pada saat kita lagi sempit, lagi gak ada apa-apa, kita ngadunya sama siapa? Sama tembok? Atau sama siapa kita ngadunya? Nah kalau seandainya kita ngadunya sama Allah, itulah yang diinginkan sama Allah. Sampai suatu saat kita itu sudah siap menerima rezeki yang dicurahkan dari langit, dari bumi, maka Allah akan memberikan itu. Berapa banyak hari ini orang-orang pada saat dia diberikan rezeki, dia gak siap.
0: Gak siap.
1: Kaget dia. Kaget dia. Saya teringat dengan salah satu kasus di salah satu koperasi syariah. Pada saat dia mengambil pembiayaan, kita sudah sarankan jangan dikasih uang cash. Kalau dia perlu barang yang diperlukan, kita belikan. Tapi karena memang orang ini sudah termakan jasa, maka diberikan uang cash.
0: Akhirnya
1: dia kawin lagi. Janji awalnya mau beli kendaraan untuk narik.
0: Iya kan, begitu dikasih berupa uang, salah kegunaannya.
1: Makanya itu yang dikatakan tadi, Allah akan memberikan rezeki itu pada saat dia sudah siap untuk menerimanya.
0: Jadi kalau logikanya gimana Ustaz? Sebenarnya kekayaan itu sesuatu yang harus dikejar sekuat tenaga atau kita anggap aja sekedar perkara duniawi aja?
1: Harus dikejar.
0: Justru dikejar.
1: Dikejar. Kalau nggak dikejar, bagaimana kita bisa mungkin dapat? Setelah dikejar, jangan dinikmati sendiri. Nah, setelah dikejar, paling nggak sekali-sekali kita bayar lah kopi teman. Jangan cuma kita dibayarin kopi sama teman. Nah, ada yang juga seperti itu. Setiap ngopi dia nunggu dibayar kopinya. Nah, dia nunggu apa namanya pura-pura datang HP, telepon lah, ya kan? Putar sana, putar sini. Begitu udah dibayar, langsung siap.
0: Kan jadi cepat urusannya.
1: Jadi cepat urusannya.
0: Oke. Jadi kalau misalnya ada orang-orang di luar sana yang sudah bekerja keras tapi merasa rezekinya kok kayak lambat, tersendat. Kalau dari sisi ajaran Islam kita tuh bisa jadi seperti yang Ustaz sampaikan tadi ya.
1: Iya.
0: Allah ingin atau rindu dengan rintihan kita.
1: Betul, betul sekali. Itu yang diinginkan oleh Allah, maka jangan pernah kita berputus asa. Karena siapa yang lebih tahu dengan skenario hidup kita? Misalnya kapan saya ruangan tadi, kapan kita harus menghidupkan lampunya?
0: Iya kan?
1: Yang lebih tahu kan kita ya, yang tinggal di ruangan ini. Apalagi kita yang menciptakan kita itu kan Allah.
0: Betul.
1: apa rahasianya, bagaimana kehidupannya. Ya udah ikuti aja skenarionya. Mengikuti skenario Allah. Kalau saya sering mengatakan irisan takdir Allah itu itulah jalan yang terbaik bagi kita. Walau terkadang itu tidak menyenangkan bagi kita. Sekarang kita ingin memaksa mendikti Allah atau kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah. Hari ini kita paling banyak mendikti Allah.
0: Mendikte itu kan maksudnya kita sampaikan list doa kita gitu, Ustaz. Bukan dikte, itu jatuhnya dikte.
1: Dikte.
0: Ya? Saya mau ini ya Allah, saya mau ini.
1: Nah, jadi ada keranjang list yang sudah kita siapkan.
0: Tinggal check out. Tinggal check out.
1: Ini yang paling bahaya. Padahal itu nggak semua sesuai untuk kita.
0: Itu yang kita mau.
1: Iya.
0: Tapi Allah
1: yang Allah mau itulah yang diberikan ke kita. Maka pada saat diberikan yang kita mau, bersyukurlah.
0: Nah,
1: itu dia.
0: Ini juga jarang terjadi ya.
1: Jarang.
0: Kalau udah dapat lupa.
1: Paling banyak. Mm-mm. Paling banyak. Saya ceritakan ini pengalaman. Dan ini menjadi tertawaan sendiri, geli saya.
0: Pengalaman.
1: Pengalaman ya. Datang jamaah Kak Yuna. Pada saat misalnya saya pengajian seperti ini misalnya, direkam. Saat mantap saat ceramahnya di RRI saya ikuti, alhamdulillah.
0: Okay.
1: Kita kan responnya positif.
0: Oh, iya.
1: Nah, oh misalnya nanti ada lagi pengajian. Dia hadir, ya kan?
0: Rekam lagi?
1: Enggak, misalnya dia hadir, nampak dia.
0: Ikut.
1: Oke. Okay. Ternyata ada sesuatu yang memang dia inginkan dari kita.
0: Apa tuh?
1: Ya, misalnya dia minta apa?
0: Oh.
1: Selesai.
0: Oke.
1: Okay. Dia nggak datang lagi.
0: Udah dapat.
1: Udah dapat. Seharusnya kan konsistensinya itu pada saat dia berbuat baik itu kebaikan untuk siapa? Untuk saya? Enggak kan? Ini logika yang harus kita kembalikan.
0: Yes.
1: Kenapa kita harus berbuat baik? Yang balasnya itu Allah, bukan saya, bukan Kak Yuna.
0: Yeah.
1: Nah ini yang jarang kita pahami bahwasanya kalau kita melakukan kebaikan itu yang balas itu Allah, itu jarang. Semua harus dikonversi dengan materi. Yeah. Ini yang paling bahaya. Kalau saat kita udah mengkonversi dengan materi, sudah pasti gagal, kekecewaan, semuanya. Nah, jadi hari ini mari kita merubah. Tidak ada, bahasa saya sering mengatakan seperti ini.
0: Mm-mm.
1: Syahwat dunia itu dicincang-cincang sehabis-habisnya. Betul Kak. Contoh misalnya sekarang datang orang nawarin ke saya.
0: Mm-mm.
1: Ustadz, gimana kalau seandainya kita usahakan rumah bantuan untuk orang. Untuk Ustadz 10 juta.
0: Oh iya.
1: Iya kan?
0: Mm-mm.
1: Untuk saya yang ngurus 5 juta.
0: Mm-mm.
1: Ustadz terima beres, pokoknya dalam 10 rumah dapat 100.
0: Dapat 100.
1: Itu kan syahwat dunia.
0: Tergiur kita.
1: Ya, apalagi 20 rumah.
0: Wow.
1: 200 juta.
0: 200 juta.
1: Dalam setahun, ya kan? Tapi itu kan sesuatu yang memang dilarang sama Allah. Dan itu adalah syahwat dunia yang harus kita iris-iris. Enggak boleh. Hari ini yang paling bahagia saya ceritakan Kak Una. Kak Una apa? Orang menceritakan untuk dapatkan bantuan rumah Baitul Mal, untuk mendapatkan apapun dari Baitul Mal, itu free. Enggak ada bayar apapun. Ini rasa kebahagiaan tanpa harus validasi, ya kan?
0: Itu juga.
1: Tanpa harus validasi. Nah, jadi kalaupun orang nggak mau nyebut ya nggak ada masalah.
0: Mm-mm.
1: Yang penting masyarakat sudah merasakan bagaimana keberkahan harta zakat infak itu.
0: Manfaatnya.
1: Nggak usah, kita nggak usah cemen lah. Itu kalau seandainya ikhlas kita lakukan divalidasi sama Allah, ya kan?
0: Yeah.
1: Siapa yang mencatat semuanya? Allah. Terkadang kita agak sedikit, mohon maaf ya, ada orang-orang kalau tidak sebutkan namanya
0: kecewa
1: dia, kok nama saya gak ada ya, kok titel saya kurang ya. Nah, inilah hal-hal yang membuat seseorang

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri.

0: Ya, Lukmantara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam, Dudung Abdurrahman, mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto, yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi Bapak Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
1: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai panglima tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
3: Beliau sebagai panglima tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit. Itu hal biasa. Jam komandan. Ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
1: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
4: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya jadi contoh-contoh di SPM seperti
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
4: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SBK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah

0: wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
1: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, oh, tiba-tiba biaya itu apa namanya pesawat itu tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek, itu harus dipertimbangkan.
0: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UU P2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
3: Ya baik, pendengar Pro3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul setengah 4 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPP RRI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
4: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
5: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG, Stasiun Meteorologi Geologi Cilikriwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran.

0: Awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi, untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim. Untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya. Namun, apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
1: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
2: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ya ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain. Karena api itu dia bara ya, maksudnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
1: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, SIPONGI, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Muslim mengatakan
1: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain, dia ikut. Nah, akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya, baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau, untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
0: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di pulau untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
0: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany, have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well. And
4: this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Aner 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan keluarga selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Tim bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Madari Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Dan saya Denny Mr. D, pendengar, kembali hadir di ruang dengar Anda di malam hari ini. Saya nanti akan bersama Anda terus hingga ke pukul 00 dini hari waktu Indonesia Barat. Dan tim Loksmawi malam ini yang bertugas. Saya juga tidak sendiri, ditemani rekan operator malam hari ini, ada Teuku Saiful Iqbal. Pendengar, saat ini 40 menit sudah di pukul 19 malam. Dan tadi juga azan Isya untuk wilayah Loksmawi dan sekitarnya pukul 19 lebih 32 menit. Tentu saja kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah Isya untuk Anda malam hari ini. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan Anda yang sedang mungkin menikmati makan malam bersama keluarga di rumah ataupun di luar rumah, mungkin yang lajang-lajang ya, yang lajang-lajang sedang menikmati suasana malam seperti itu. Dan juga khususnya yang mendengarkan Plus 1 malam hari ini. Pun begitu dengan Anda yang juga tetap bertugas malam hari ini, dimanapun tempat tugas Anda, tetap semangat dan kerja dengan ikhlas tentunya. Karena kalau sudah ikhlas, maka seberat apapun itu akan lancar dilalui. Kuncinya ikhlas ya, jangan pamrih gitu. Jadi tanpa pamrih, pendengar, ada beberapa siaran khusus malam hari ini yang akan saya kemukakan ke ruang dengar Anda atau saya informasikan. Jadi nanti di pukul 20 atau setelah drama radio nanti, Pro 1 RRI Loksmawe, karena ini malam Kamis jadi bertepatan dengan Rabu malam juga di tanggal 7 Oktober 2026, nanti kami akan relay dengan Pro 1 Jakarta. Jadi bergabung dengan Pro 1 Jakarta nanti siaran relay kami ada Ruang Rindu Nasional malam hari ini dengan host Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail. Sementara bintang tamu menurut informasi yang kami peroleh sementara ini ada Julian Dekrita. Jadi itu untuk Ruang Rindu Nasional malam hari ini, siaran relay kami sampai dengan pukul 22 malam nanti. Sementara itu juga nanti sebelumnya ada drama radio dan malam hari ini akan kami ketengahkan judulnya Kitorang Pu Indonesia. Ya, RRI Merauke, produksi RRI Merauke, ini bahasa daerah Papua tentunya, Kitorang Pu Indonesia. Jadi tenang saja, saya juga nanti Denny Mr. D akan kembali bersama Anda setelah siaran relay kami, Ruang Rindu Nasional, di sajian musik dan informasi pukul 22 malam. Untuk saat ini, sejenak kami hadirkan lagu-lagu pop Indonesia ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Tahukah kamu, tidur dengan lampu menyala ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Cahaya saat tidur, terutama cahaya saat terang, dapat mengganggu produksi hormon melatonin. Padahal, melatonin adalah hormon penting yang membantu tubuh mengatur siklus tidur dan bangun secara alami. Secara medis, paparan cahaya di malam hari membuat otak mengira masih siang. Akibatnya, kualitas tidur menurun, tidur jadi tidak nyenyak, dan tubuh sulit masuk ke fase tidur dalam. Jika dibiarkan terus-menerus, kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko kelelahan kronis, gangguan konsentrasi, hingga penurunan daya tahan tubuh. Penelitian ini juga menunjukkan tidur dengan lampu terang berpotensi memengaruhi kesehatan jantung dan metabolisme. Karena ritme sirkadian, tubuh menjadi tidak seimbang. Bahkan, dalam jangka panjang, kondisi ini dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes dan gangguan suasana hati. Untuk tidur yang lebih sehat, biasakan mematikan lampu atau gunakan lampu tidur redup. Ciptakan suasana kamar yang gelap dan nyaman agar tubuh beristirahat optimal dan bangun dengan segar keesokan hari.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pendengar, jika Anda menyaksikan tayangan live malam kemarin di Mahkamah Konstitusi MK, yang mana putusannya itu menjadi dua keputusan besar yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi MK dalam sidang putusannya malam kemarin, ya, ada dua hal. Yang pertama itu menyangkut misalnya pernyataan ataupun keputusan MK yang tidak menemukan bukti meyakinkan terkait kepemilikan ijazah atau dokumen setara SMA SLTA atas nama Gibran Raka Buming Raka. Namun MK menolak permohonan untuk mendiskualifikasi posisinya sebagai wakil presiden. Jadi ada dua poin utama putusan MK malam kemarin. Yang pertama itu tidak ada bukti ijazah setara SMA. Ini berdasarkan fakta persidangan dalam perkara nomor 01/PHPU.press/24/2026. MK menyatakan 24 Romawi ya, /2026, dan MK menyatakan tidak menemukan dokumen atau bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat atau diploma dari luar negeri yang disetarakan dengan tingkat tamat SMA sederajat saat mendaftar sebagai cawapres pada Pilpres 2024. Yang poin utama berikutnya, tidak dapat mendiskualifikasi. Jadi MK memutuskan permohonan para pemohon termasuk KIPP, Partai Umat, dan Denny Indrayana ini tidak dapat diterima karena masalah kedudukan hukum, serta menegaskan mahkamah tidak berwenang membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. Ini juga menyangkut batas kewenangan. Menurut pertimbangan Hakim MK Adi Skadir, penilaian terhadap keabsahan dan keterpenuhan syarat substantif pencalonan berada di ranah lembaga lain yang berwenang, bukan dalam lingkup kewenangan memutus sengketa hasil pemilu oleh MK. Sementara itu pendengar, tanggapan Gibran Raka Buming Raka sejauh ini, jadi wakil presiden ini juga menyatakan bahwa menghormati seluruh proses dan tahapan yang berjalan di Mahkamah Konstitusi. Gibran menegaskan bahwa dirinya telah menamatkan pendidikan sekolah menengah sebelum melanjutkan kuliah strata 1 atau S1 di Singapura, dengan menyatakan kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Ia juga menyatakan akan segera menindaklanjuti catatan-catatan yang disampaikan oleh MK dan memilih fokus bekerja menjalankan program pemerintah.

beristirahat, pikiran mungkin dipenuhi rasa jenuh, penat, ya, dan sumpek dan lain sebagainya, rasa jenuh itu. Namun ingatlah satu hal, sakit bukan berarti akhir dari segalanya. Ini adalah cara tubuh dan jiwa Anda untuk melambat sebentar, ya, jadi mengambil jeda dan menyembuhkan diri. Dan pendengar, setiap detik rasa sakit yang Anda rasakan itu sedang meruntuhkan lelah dan menggantinya dengan kekuatan baru. Kesabaran hari ini adalah investasi terbaik untuk senyuman dan kesehatan yang bugar di kemudian hari. Jadi saya ulangi bahwa kesabaran hari ini adalah investasi terbaik untuk senyuman dan kesehatan yang bugar di kemudian hari. Anda tidak sendiri dalam perjuangan ini. Percayalah, ada doa dan harapan baik yang terus mengalir untuk kesembuhan Anda. Izinkan diri Anda beristirahat tanpa rasa bersalah. Percayalah, fajar pemulihan pasti akan datang dan menyapa. Tetap kuat, tetap sabar, dan biarkan keyakinan membawa Anda pada kesembuhan yang sempurna. Saat orang lain merasakan ini, mungkin kita juga semua pernah merasakan sakit, ya. Dan obat yang paling mujarab dari untuk menyembuhkan rasa sakit itu adalah rasa keinginan, ya, keinginan sembuh itu, rasa keinginan sembuh untuk bagaimana, ya, rasa keinginan yang begitu besar untuk sembuh lah begitu. Itu yang akan dapat membantu, selain memang didorong atau disupport dengan obat-obat medis. Jadi seperti itu, tetap semangat yang memang kurang sehat malam hari ini. Dan berikutnya pendengar, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya bahwa sesaat lagi kami akan hadirkan drama radio dengan judul malam hari ini Kitorang Pu Indonesia, produksi RRI Merauke. Dan nanti usai drama radio, kami akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta, siaran relay Ruang Rindu Nasional.

0: Pagi itu, suasana di sebuah kampung di Merauke tampak berbeda. Warga sedang bersiap untuk kegiatan kerja bakti dan malam kebersamaan dalam rangka memperingati semangat persatuan Indonesia. Namun, di tengah kesibukan itu, terjadi sedikit perdebatan antara beberapa pemuda.
1: Ah, dari tadi saya yang kerja sendiri begini kah? Ini Udin sama Rinto dong dua kemana ya? Bilang mau bantu, tapi belum muncul juga. Nanti kalau soal makan, dong dua ini cepat sekali. Paling depan.
2: Eh, Johnny, kok kenapa dari tadi bicara-bicara sendiri kah? Masih pagi-pagi begini kok bikin suara macam tua berjalan saja.
1: Maria, saya ini bukan bicara sendiri yang terlalu jelas ya. Saya ini bilang yang benar. Kerja bakti ini untuk kita semua, bukan untuk saya sendiri.
2: Iyo, itu saya setuju. Tapi sabar dulu. Jangan karena dorang belum datang terus langsung kok marah-marah.
3: Selamat pagi semuanya. Weh, Johnny. Dari jauh saya dengar kupu suara, saya pikir ada orang baku bakalai kah. Ternyata cuma kau saja eh.
1: Nah, ini dia orangnya. Udin, kau dari mana saja? Saya sudah kasih bersih setengah lapangan ini, kau baru muncul lagi.
3: Aduh, maaf ya kawan. Saya tadi bantu-bantu mama angkat barang dulu, habis itu baru lari ke sini.
1: Ah, kau selalu saja cari alasan.
3: Eh, kau jangan begitu juga. Saya ini ada datang mau bantu, bukan datang mau baribut dengko.
4: Aduh, saya baru datang udah ngedengerin dua orang berantem. Kita mau kerja bakti atau mau bikin pertandingan adu mulut sih?
2: Nah, Rinto, kau datang pas kali. Kau kasih dingin dong kepala dulu.
4: Joni, Udin, udah. Kita semua di sini punya tujuan yang sama. Mau bikin kampung ini bersih dan bagus. Jangan sampai cuma beda cara, beda kebiasaan, kita malah jadi berantem kayak gini.
1: Iyo, tapi kalau mau ya, kita kerja sama-sama. Semua harus sama-sama tanggung jawab, toh.
3: Betul itu, saya juga setuju. Cuma jangan kau langsung anggap orang tidak peduli dan tidak mau bantu, kah.
2: Itu baru benar. Indonesia ini kan besar. Orang dari macam-macam suku, bahasa, agama, semua ada. Kalau sedikit-sedikit baku salah paham, baku marah, kapan kita orang bisa maju?
4: Nah, betul tuh, Maria. Justru perbedaan ini kan bikin Indonesia kita unik.
1: Iyo, saya mengerti.

0: Kadang-kadang susah juga, Maria. Orang punya cara pikir itu kan beda-beda, toh.
1: Yo, memang beda, toh. Kok kira semua orang harus sama dengan kau, kak?
0: Ya, bukan begitu juga, toh, maksudnya.
1: Sudah. Kamu orang dengar baik-baik, ya. Orang Papua itu punya adat dan kebiasaan. Begitu juga dengan orang Jawa, orang Sulawesi, orang Maluku. Semua punya kebiasaan, budaya, tradisi yang berbeda-beda. Tapi kan kita orang semua ini berdiri di tanah yang sama, toh. Kita orang pegang merah putih yang sama juga.
2: Betul juga, Maria. Saya datang dari daerah jauh. Tapi di sini kita bisa duduk satu meja, makan sama-sama, dan kerja sama-sama.
3: Nah, itu yang namanya persatuan, Udin. Bukan berarti kita harus ngehilangin identitas masing-masing. Tapi belajar juga ngehargain satu dengan yang lainnya.
0: Saya jadi ingat, waktu dulu ada kegiatan di kampung, kita semuanya kan kerja sama-sama, toh. Ada yang bawa kayu, ada yang masak, ada juga yang bersihkan jalan. Tidak tanya dulu, kok dari suku mana kah? Tapi semua langsung bergerak sama-sama.
1: Nah, itu dia. Kalau ada yang susah, kita orang itu harus saling bantu. Kalau ada yang berbeda, kita orang harus hargai. Itu kan nilai-nilai keindonesiaan yang harus terus kita jaga, toh.
2: Jadi, Indonesia itu bukan cuma nama negara di KTP atau peta, toh.
3: Ya bukanlah. Indonesia kan ada dalam cara hidup kita bersama, dalam gotong royong, saling menghormati, dan gak mudah terpecah belah.
0: Benar juga ya.
2: Tapi Joni, kalau begitu, mulai sekarang jangan cepat-cepat marah kalau saya terlambat, eh.
0: Eh, kok jangan senang dulu, eh. Kalau terlambat karena bantu orang, saya bisa mengerti. Tapi kalau terlambat karena tidur sampai matahari su tinggi nih, itu ceritanya lain lagi.
1: Sudah. Sekarang, mari kita kerja. Bicara persatuan itu bagus, tapi jangan cuma di mulut saja, harus juga dibuktikan, toh.
3: Nah, setuju tuh, Joni sama Udin bersihin bagian depan. Aku sama Maria atur sampah dan bunga.
0: Siap!
2: Siap, Komandan!
4: Mereka pun kembali bekerja. Perdebatan yang tadi sempat membuat suasana panas, perlahan berubah menjadi canda dan semangat kebersamaan. Tidak lama kemudian, pekerjaan hampir selesai.
2: Wah, lihat eh, bagus juga nih lapangan sekarang.
0: Iyo, kalau saya sendiri mungkin sampai sore terus selesai-selesai ke apa ya?
1: Kok baru tahu toh kekuatan gotong royong itu seperti apa?
0: Iyo Maria, saya tadi pikir-pikir, mungkin nilai Indonesia yang paling penting itu jangan cuma kita hafal saja ya, tapi juga harus kita lakukan setiap hari.
3: Nah, betul tuh Joni. Misalnya menghormati teman yang berbeda agama, gak merendahkan suku lain, terus ngebantu tanpa pilih-pilih.
2: Dan jangan gampang percaya berita yang bikin kita orang nih baku benci satu sama lain.
1: Itu juga penting sekali. Sekarang kan banyak orang yang cepat sekali marah karena dengar informasi yang kita juga belum tahu itu benar kah tidak. Padahal kalau kita orang duduk bicara baik-baik, kan masalah itu selesai toh.
0: Berarti kita juga harus jaga persatuan mulai dari lingkungan kecil dulu ya?
3: Iya, dari rumah, tetangga, dari tempat kerja, dan dari kampung juga.
2: Kalau begitu, Indonesia besar karena hal-hal kecil juga, eh?
1: Yo, benar sekali. Satu sapu lidi tuh gampang patah, tapi kalau banyak lidi diikat bersama, pasti dia akan kuat.
0: Macam kita empat ini, toh?
2: Iyo, empat kepala, empat karakter, tapi tetap satu tujuan, toh?
3: Dan kalau ditambah nih sama semua masyarakat Indonesia, makin kuat lagi dong.
1: Ingat ya kawan-kawan, jangan biarkan perbedaan itu bikin kita orang saling jauh. Perbedaan itu bukan alasan untuk pecah, tapi perbedaan itu adalah alasan untuk kita saling mengenal.

0: Bahasa Papua.
1: Saya juga punya asal daerah sendiri.
2: Kita semua punya budaya dan kebiasaan yang berbeda.
3: Tapi kitorang semua sama.
0: Satu Indonesia. Dari Merauke
1: sampai ke seluruh penjuru negeri,
2: kita jaga persatuan.
3: Karena Indonesia adalah rumah besar kitorang semua.
4: Indonesia tidak dibangun oleh orang-orang yang sama, tetapi oleh keberagaman yang mau berjalan bersama. Dari perbedaan lahir kekuatan. Dari gotong royong tumbuh harapan. Dari rasa saling menghormati, persatuan tetap terjaga. Mari mulai dari diri sendiri. Berbeda, tapi tidak bermusuhan. Berlainan, tetapi tetap bergandengan tangan. Karena
1: Sako
0: Kitorang Indonesia.

Ya, pendengar drama radio ya berjudul Kitorang Pu Indonesia. Hei kakak, kita udah sumakan kah? Belum. Kitorang gitu ya. Oke, begitulah dialek mereka dalam menuturkan bahasa Indonesia. Ya, saudara-saudara kita di timur Indonesia. Jadi Indonesia ini memang negara yang cukup besar. Bahkan waktunya saja terbagi tiga begitu ya. Belahan waktunya itu terbagi tiga. WIB, WIT, WITA gitu ya. WITA, WIT gitu ya. WIB, WITA, WIT, WIT. Gitu ya, waktu Indonesia paling timur. Nah, jadi pendengar sebagaimana yang sudah saya informasikan sebelumnya, sekarang kami akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta, siaran relay Ruang Rindu Nasional. Dengan host di sana ada Ita Purnamasari dan Yudi Ismail nanti, dengan bintang tamu Yulian Dekrita. Nah, pendengar kami yang ada di wilayah siar kami nanti boleh juga ikut bergabung bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail di Ruang Rindu Nasional malam hari ini. Saya Deni Mr. D, nanti ketemu lagi dengan Anda semuanya di pukul 22 malam.

0: Malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudah lah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil Bang enggak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh. Oh, Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan tuh deket Komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi deket.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh.
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya iya iya iya iya.
1: Iya. Jadi itu deket ini sebenarnya deket lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Iya. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya? Maksudnya kenapa enggak menunggu terus, enggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Oke.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Enggak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama enggak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, sama-sama diam.
1: Oh iya iya iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: belakangan,
1: belakangan
0: ya
1: gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh,
0: bisa jadi jodohnya ya.
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo
0: ya.
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio, Bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya aduh ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh, zamannya Yuni Shara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio, dia juara untuk, karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara.
1: Prianya waktu
0: itu. Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di Ari ada yang namanya mohon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Iya kan? Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, saat itu sudah di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Ya, ya,
1: yang nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Eddie Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua
1: bukan
0: dong dulu.
1: Bukan lagi kecil. Masih ya. SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Ya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa effortnya lebih berjuangnya lebih gede,
0: lebih
1: besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu. Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu di dari SMP itu ikut apa band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya. Memang agak ini sih ya memang apa ya enggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat sudah inilah alhamdulillah.
0: Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 0213440696 dan 0213441499 ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke, ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya gak dibawa ke sini lagi.
2: Halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya gak ada. Aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Tehnya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah.
2: Aduh,
1: baik ta.
2: Selamat kabar? Dah sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Amin. Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah udah deh, jangan buka-bukaan deh. Jangan
2: deh. Jadi keselak.
1: Jangan buka-bukaan
0: deh. Ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya sayang.
0: Iya.
1: Selamat malam.
3: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya.
1: Aduh terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya videonya ya.
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi klipnya juga suka.
1: Amin.
3: Ini
1: apa?
2: Iya, Ca.
0: Apa, Ca?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, Dekrit. Oh, lahirnya 5 Juli.
1: Itu, 5 Juli. Namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Ca?
3: Ini kalau Julian Yakub. Lain enggak?
1: Julian Yakub. Oh,
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Oh, banyak itu ya.
3: Tadi kan sama di situ, guys. Di situ. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Lagunya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti diputerin
3: aja. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih. Siap. Sedih nih.
2: Lagi galau, Ca ya. Lagi galau.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
2: Salam boleh. Boleh, boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor persatu, siapanya semoga saya selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagi.
0: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya, orang Sunda. Iya ya.
4: Kalau sama kabupaten Mas Dewiki mah kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak Ahmad.
4: Selamat siang
2: Julian.
0: Malam, bukan siang ini.
2: Malam.
0: Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik.
2: Iya.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalahnya perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, okay, siap.
4: Kan, masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan sekarang pita kaset sudah tidak ada.
2: Kaset,
4: atau
2: piringan apa
4: itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Oke. Okay.
4: Mudah-mudahan lah Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut, jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, ah, musik dangdut, musik belajar sebagai banyak, pokoknya makan
0: siap
4: banyak.
0: Kalau musik begitu itu
4: berarti kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya,
4: terima kasih,
0: sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya, salam buat Mas Dewiki-nya ya.
2: Salam disampaikan.
4: Kan Pak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: kebetulan dia aja. Dia berkarir sendiri Kang. Terima dia kasih. Sekarang
0: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam Kakak.
2: Iya.
0: Silakan, apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul, kan? Betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian. Ya.
2: Silakan Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa masyarakat di Jakarta.
2: Iya Senja. Betul ya. Sekali.
5: Kak, mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya, Julia.
1: Oke. Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan Kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada Kak?
0: Tadi ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu
1: kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan deh. Disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire, Kak.
0: Nabire.
5: Kota
0: Nabire. Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta kak ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
0: Ya. Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: orang
0: iya.
2: Tapi
0: di protes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
5: Di Muba Kak.
1: Oh, di Muba. Itu. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya, saya lebih ke Bangka Belitungnya gitu, di Tanjung Pandan.
5: Di Belitung.
1: Iya, di Babel.
2: Pandan, siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya, menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah
0: menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Okay. Dengerin okay, ya. Senja. Ya,
5: sukses selalu Kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap. Itu aja?
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Sedikit Kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kakak Immanuel Sameri. Sehat selalu.
0: Oke.
5: Ya, RRI Jakarta Jaya di udara. Begitu juga RRI Nabire Jaya di udara.
1: Oke.
5: Makasih Kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh nggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan.
2: Iya.
0: Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Betul. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat
2: Julian,
1: mudah,
2: ya.
1: Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya. Bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi gak capek masih.
1: Gak capek.
0: Satu gitu kali ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, langsung dimasukin. Ya pokoknya apa namanya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau nggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau nggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh dengerin tuh ya diva rock kita,
0: diva rock kita.
2: Keselak.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja, Mbak Ita?
2: Kita yang gede banget.
1: Iya, punya gede banget.
0: Masa kini. Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama.
1: Oh, pernah, pernah, pernah.
2: Berapa kali dong?
0: Oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering ya, waktu itu TPI juga ya.
2: TPI juga.
0: TPI.
1: Iya,
0: zamannya TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke, oke, oke, oke. Lanjut. Ada senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Terima kasih, senja.
0: Sementara ada WhatsApp.
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811797279712. Ada Bunda siapa? Oh. Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ada fotonya lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Okay. Halo, tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke kemungkinan
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik selamat malam ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dan bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, okay, terima kasih. Lanjut ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana? Huh?
2: Gimana?
0: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh, dulu pernah di Male Voice.
1: Pernah dulu.
0: Oh, dulu ya.
1: Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya, Jul ya.
1: Sekarang bersolo karir saja gitu okay. Ya.
2: Siap, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu.
0: Silakan.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam.
6: Dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Siap.
1: Oh, dari iya. Palu. Tabe.
0: Emang tabe bahasa.
1: Tabe Farida.
6: Yang berulang kali sudah banyak bertanya
2: iya,
6: ya.
2: Iya.
6: Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke. Okay.
2: Oh ya, oke okay, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya, Bu ya. Biar ya. Dilaksanakan ya, Bu perintahnya,
2: baik
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya, Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Ada Pak Benicio sama Ayu bersama semua ada ya dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah. Tadi kan sudah.
0: Oh, tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan ada penciptanya ya.
2: Penciptanya okay. Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya. Oh,
0: kenapa kok senyum-senyum sih?
2: Krisyan ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan kemarin.
2: Dia beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya.
1: Heeh.
2: Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip
2: ya?
1: Oh, itu ya. Sebenarnya
0: sampingan.
2: Oke, kita dengerin yuk.
0: Kita dengerin yuk lagunya. Dan buat pendengar Pro 1 nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru, baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian De Krita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian De Krita ini, ya kan?
1: Dulu pernah
0: ya,
1: di grup vokal Male Voice.
0: Oh, siap kalau begitu. Langsung kita ke mana do ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benny Jo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jun. Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny.
2: Joni. Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke. Oke, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap. Oke.
2: Okay. Mas Yudi salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farih dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Male Voice ya.
3: Terima kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Male Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja kalau Abang.
3: Iya.
4: Salam. Boleh. Tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minovki yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam.
0: Okay.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Aku gak
0: disopo loh.
5: Mbak Ita yang saya hormati.
1: Oh, kues, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah yang
5: Assalamualaikum. Selamat malam bintang tamu. Mas siapa? Julian.
1: Ya.
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian.
3: Ya. Ya.
5: Alhamdulillah. Tambah awet muda dan tambah ganteng.
1: Yeah, mantap.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Iya. Ya.
5: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahnya.
0: Siap.
5: Mas Yudi. Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada silakan. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Bapak Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Mm-hmm. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI. Ruang
1: salam
5: Rindu,
1: NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian de Krita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya, dong. Pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono kene.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita itu sesama bonek sih. Bonek.
0: Iya, iya, iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya.
0: Kan aku seumuran Nanda.
1: Okay. Deh, ini kebahagiaan okay. Ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebenarnya ya Bang Benny Jo.
3: Benny Jo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke
1: hampir
3: Sulawesi.
1: Hampir Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsi
0: ya,
3: di
0: kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Benny aja ngajak belajar geografi kayaknya ya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia,
1: Indonesia
0: ya.
1: Pernah.
0: Otodidak atau ada garis
1: ada guru vokal atau
0: keturunan
1: guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya, iya, iya.
1: Ngerti nggak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah. Enggak maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya jadi kakak.
0: Bukan darah ya?
3: Bukan. Jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya berarti maksudnya ada.
1: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Ita Purnama Sari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Manggil kok Mas Yuri.
0: Kenapa?
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya
0: kan? Dari Oma di Solo dari Oma tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya
1: Putri
3: selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang
1: lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya.
3: Ya.
0: Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Ya.
0: Untukmu Sahabat. Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari?
0: Terserah.
1: Terserah, mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih?
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
1: Dari kenyataan. Yang penting gak lari.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu, kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Krisinyal, ada.
0: Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
1: Salah satunya kan tadi
0: bilang. Iya. Oke. Kita ke Samarinda dulu ada Ari, selamat malam Bang
1: selamat
0: Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
6: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
6: Ya.
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga mungkin.

0: kakeknya,
1: Idang Rasidi
0: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
2: Iya, Teh ketawa sendirian jadinya.
1: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
2: Udah di dalam rumah sendiri.
1: Oke,
2: udah
1: siap.
0: Iya Teh, silakan Teh.
2: Bang Julian, selamat malam.
3: Selamat malam, Teteh, Gelis. Iya.
2: Kumaha damang?
3: Aduh, Pangestu. Pangestu.
0: Rampes.
1: Kumaha damang apa dong jawabannya?
0: Rampes.
3: Rampes.
1: Seriusan?
0: Rampes. Bener kan, Teh? Rampes.
3: Gimana gimana, Teh? Gimana, Teh?
2: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
0: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
2: Rampes boleh, Pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah denger lagunya belum?
0: Yang terbaru tadi.
3: Udah ya?
2: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh,
3: apa Bang. Tuh?
2: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
1: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
2: Take one.
0: Nanti dijawab.
1: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
2: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti.
2: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu?
3: Aku
2: apa?
3: Pernah menunggu.
1: Aku pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
2: Pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Mantap. Nanti malam
0: mantap ini
3: diputar
0: Teh.
3: Terus nih kayaknya.
0: Bakal diputar terus nih ya.
2: Apa sukses deh untuk
3: amin, amin, amin, amin, amin.
0: Siap.
3: Hatur nuhun ya, Teteh.
2: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang
3: baru-baru lagi. Nanti di sama Ita kita rencananya.
0: Siap.
2: Ita juga.
0: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
2: Buat produser Ruang Rindu,
3: Yurisma.
2: Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
1: Selamat
2: malam.
1: Oke.
2: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
1: Terima kasih. Siap, Teteh Dinda.
2: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
1: Bye-bye. Ini tadi kan kita ngomongin Taekwon ya. Ada yang punya Taekwon di telepon loh.
0: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ita Purnama Sari,
0: iya,
4: cintaku padamu
0: takkan berubah.
4: Mas Yunis, mana ada toko?
1: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek gak sama aku.
4: Mas Yunis.
1: Oh gitu.
0: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
4: Sampai keriting ini jari loh.
1: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
0: Jarinya di smoothing Teh.
1: Kok Teh?
0: Iya Oma.
1: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Oma. De Krita?
0: Silakan Oma.
4: Oke. Selamat malam. Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
4: Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
4: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
4: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
4: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
4: Bapak?
3: Bapak dari Bangka Belitung.
1: Kakek? Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan?
3: Semua ditanyain ya. Oke.
4: Iya dong, dok. Kan tadi kan dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomulih.
3: Oke.
4: Kira-kira kapan ke Prabomulih ya?
3: Kapan ya?
0: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah tuh, tinggal tunggu undangan nih. Produsernya ada di sini ya.
1: Siap.
3: Manajer saya. Yudis.
4: Mudah-mudahan lah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pacar lah itu kita.
4: Lama-lama Pajar lah, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
4: Iya deh. Pertanyaannya nih, cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau papanya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa gitu deh gitu ya.
1: Siap, ditunggu ya.
4: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin.
1: Siap.
3: Amin.
1: Ya.
3: Makasih Ayu.
4: Makasih Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Tiga orang ya.
4: Kirim salam ya.
0: Siap.
4: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk

0: penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara kok belepotan ngomongnya ya.
1: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
0: Iya, soalnya tadi ada kedengaran T1 gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
2: Apa?
0: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama T1
1: gitu? Wah, itu ya.
2: Bukan nah, suka lagi.
3: Siap.
0: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
2: Amin. Sama-sama.
0: Terima kasih.
3: Oke, Oma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
2: Ya kalau enggak mungkin juga sekali take ya. Karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang enggak pas jiwanya, maksudnya enggak sesuai.
1: Jiwanya
2: enggak
1: pas ya.
2: Pasti enggak sesuai juga. Kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
3: Oh, okay. Tapi intinya satu shift kelar ya.
2: Iya, satu shift
3: itu ada 6 jam.
1: Ya Allah, kalau 6 jam enggak kelar hari gini gitu kan.
3: Ya maksudnya sama musiknya.
1: Itu
3: Mas Yudi.
1: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
2: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
1: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah enggak sih?
3: Ini masih di panggung atau di mana?
1: Ya, di panggung di mana? Ya kalau nyanyi sendiri mah ya enggak mungkin lah.
3: Sekarang ini ada itu
2: ada
3: ya.
2: Ada matador ya.
1: Ada matador.
2: Iya, biasanya ada matador gitu.
1: Jadi kalau enggak, tapi pernah enggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
2: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
3: Seiring
1: bertambahnya usia.
2: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi ya apa sih ada.
3: Nyanyi profesional tuh harus
2: hafal.
3: Hafal ya. Dimanapun dan sama siapapun.
1: Iya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kan atau tekwan?
2: Ya iyalah.
1: Iyalah ya kan?
2: Iya kan.
3: Gak cuma apalagi Julia, apalagi juga seneng lagi.
2: Apalagi dikirim ke sini ya.
3: Apalagi gratis, woi.
1: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
3: Selamat malam, Bu Fatmawati.
1: Oh, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
3: dengerin lagi yuk.
1: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
3: Yang mana? Di antara 4 tadi yang disebut.
2: Itu. Untuk Musahabat boleh?
1: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
3: Boleh aku yang request Putri Biru.
2: Kupunya Cinta boleh.
3: Yaudah.
1: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya,
3: kali
1: ditungguin
3: aja. Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
1: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian, selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali, Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Okay. Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Oh, aku 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke.
1: Okay. Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: ajak. Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa
1: dari NTT.
0: NTT. Selamat, aduh, selamat malam, malam Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam juga, selamat tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya apa yang kecil bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang bisa?
3: Cintaku pada.
1: Wah, bintang.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke,
2: Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
1: Selalu Elsa ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama untuk
1: Om Julian.
3: Siapa tuh?
1: Om Julian.
2: Oke, kenal.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu refrennya? Yuk.

0: kan kusimpan, kan kusimpan dalam hati.
1: Cinta yang tulus ini.
2: Pasti. Terima kasih Elsa.
0: Salam-salam dulu Om.
2: Boleh, silakan tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
3: Oke Elsa.
2: Oke, terus?
3: Ada siapa lagi?
2: Udah gitu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
2: Terima kasih Elsa.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
2: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
2: Di Bajawa. Terima kasih. Terima kasih Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
3: Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
2: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar kalian berdua?
2: Baik.
4: Iya.
3: Silakan Bu Fatmawati.
4: Salam ya. Salam kenal ya Mas Julia.
5: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
4: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
2: Oh,
4: itu
2: okay.
4: Aja ya, pertanyaannya. Okay. Ya. Mas Yuri, salam dong.
3: Boleh, silakan.
2: Silakan tiga ya.
4: Iya, tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
3: Mas Julian?
2: Waktu itu.
5: Waktu itu tahun kalau
2: manggung-manggung dulu manggung.
5: Manggung. Mm-hmm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
2: 90-an ya.
3: Iyalah pasti.
2: Tahun 90 ya.
3: 90-an.
2: Oke.
3: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
2: Album perdana.
5: Album perdana.
2: Album perdananya.
5: Iya, album perdananya
3: itu sama Melvis ya, atau solo?
5: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
3: itu tahun berapa Mas?
5: Tahun 95 ya. 95-96 ya kalau nggak salah.
3: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
2: Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
3: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
2: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
3: Terluka.
2: Ya sudah lah ya.
3: Ya sudah lah.
2: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
3: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
3: Selamat malam,
1: Ruang Rindu, Ruang
0: Berbagi, Rindu Memori Warangku. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya langsung ya.
1: Silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bang Julia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya yang bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama Julian masih sebagai host gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
3: Berputus sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke.
3: Ya, selamat malam Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Widira.
0: Oke.
2: Ya, makasih ya.
1: Oke. Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Yeah. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju, yang saat malam ini pakai baju hitam putih, pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu wajah-wajah.
0: Oke, siap.
4: Yudi, masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian,
2: yes,
4: yang saya bertanyakan, adakah Halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu.
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini. Video di ini yang di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Panembang ataupun lagu daerah
1: asalnya.
4: Jadi yang itu Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado, dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali, khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julian De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga harups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu. Jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh ya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Jadi di panggung ya.
1: Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya. Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya tak?
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S di Jakarta, Bapak
1: Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Matur sakalangkong.
1: Terima siap. Kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: Kediri ya.
1: Kediri.
0: Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar, Sulawesi Barat. Said Sidan, tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya Judi dari tadi
0: kan
2: ini.
0: Kan grupnya ada K3. Ya ada Azra. Bukan tadi ini gimana sih? Ada K3 loh grupnya loh. Siapa tuh dengan K3 reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita Dinakan dia apa namanya?
2: Apa? Itu
1: sama Sarwana.
2: Aras.
1: Dengan Rita dan Sarwana.
2: Kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Boleh lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Belum. Pokoknya
0: surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan Ita Purnama Sari pura-pura enggak tahu.
1: Ya lo jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Juliano.
2: Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube
2: ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Langsung pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Jul.
2: Sudah ada. Amin. Terima kasih Ita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah
0: ngantuk.
1: Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usi itu tuwir Mas. Tak bales ya.
0: Bales. Sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
2: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

0: Ya, pendengar dan saya Denny Mr. D, saat ini kembali bersama Anda dari kawasan Petua Ibrahim nomor 75 Tumpuk Tegal Lok Semawe di kanal informasi dan inspirasi program 1 Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Nah, pendengar, tadi sudah kita dengarkan sama-sama, mungkin Anda juga menyimak bagaimana sajian Ruang Rindu Nasional yang kami hadirkan setiap malam Kamis atau di Rabu malam ya. Bersama host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Ya, mungkin Anda kalau menyimak bagaimana pendengar di luar sana, di daerah-daerah lain di Indonesia, bagaimana mereka bertanya, bagaimana mereka ikut on air begitu ya, partisipasi, dan perhatikan bagaimana mereka bertutur ya, dan itu bisa menjadi inspirasi bagi kita. Nah, saya perhatikan juga tadi ada di antara pendengar di wilayah siar kami yang juga ikut nimbrung atau berpartisipasi. Anda kurang berani ya. Ya, jadi begitulah, kita perhatikan bagaimana mereka, kecerdasan mereka dalam bertutur di bersama penyiar di studio begitu ya, bersama Ita Purnamasari yang juga salah satu tokoh artis di belantika musik Indonesia begitu ya. Jadi itu bisa menjadi pembelajaran dan kita bisa juga simak bagaimana mereka dalam berkomunikasi. Jadi santun ya, kemudian juga tetap terdengar berwibawa ataupun ya tidak, inilah tergambar bagaimana mereka smart gitu ya. Baiklah, jadi sekarang menuju ke pukul 22 malam, nanti kami hadirkan masih di ya lagu-lagu hiburan pop Indonesia malam hari ini sampai dengan nanti ke pukul 00 waktu Indonesia Barat dini hari ya. Jadi tetap stay tune di Pro 1 RRI Lok Semawe.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, cukup prihatin loh. Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangannya mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih

0: Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
2: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gak.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh. Penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi. Khusus sana, turun.
4: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
5: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
6: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
7: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Judi online telah menjadi salah satu fenomena yang signifikan di era digital saat ini. Dengan kemajuan teknologi dan akses internet yang semakin luas, berbagai platform judi online bermunculan, menawarkan berbagai jenis permainan seperti poker, taruhan olahraga, slot, dan lainnya. Kemudahan akses dan kenyamanan bermain dari rumah menjadikan judi online semakin populer di kalangan masyarakat. Judi online, seperti halnya bentuk perjudian lainnya, dianggap haram dalam Islam. Al-Quran secara jelas melarang praktik perjudian karena dianggap merugikan individu dan masyarakat. Dalam surah Al-Maidah ayat 90, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya peminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu dapat keberuntungan." Ayat ini menegaskan bahwa perjudian termasuk judi online adalah perbuatan syaitan yang harus dijauhi. Dalam Islam, segala bentuk judi dianggap merusak karena dapat menimbulkan kecanduan, mengakibatkan kerugian finansial dan memicu konflik sosial serta pribadi. Selain itu, perjudian tidak sejalan dengan prinsip usaha halal, di mana rezeki yang diperoleh harus berasal dari kerja keras dan usaha yang sah. Para ulama juga menekankan bahwa judi online, meskipun dilakukan secara digital dan mungkin lebih sulit dilacak, tetapi haram karena esensinya sama dengan judi konvensional. Para ulama mendorong umat muslim untuk menjauhi segala bentuk perjudian dan mencari rezeki melalui cara-cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membawa keberkahan dan kebaikan bagi diri sendiri serta masyarakat. Jauhi judi online, karena itu adalah

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya, harus berhemat sedikit, Gam.

0: Pernah nggak sih kamu ngerasa lebih nyaman sendiri daripada rame-rame? Tenang, bisa jadi kamu adalah seorang introvert, dan itu bukan hal yang aneh kok. Fakta menariknya, seorang introvert bukan berarti pemalu atau antisosial. Mereka cuma butuh waktu sendiri buat recharge energi. Kalau ekstrovert dapat energi dari keramaian, introvert justru recharge diri dari ketenangan. Tahu nggak? Banyak introvert itu jago banget dalam hal observasi dan analisis. Mereka suka memperhatikan hal kecil yang kadang gak dilihat orang lain. Gak heran kalau banyak penulis, musisi, dan ilmuwan sukses ternyata seorang introvert. Dan satu hal lagi, introvert biasanya punya lingkar pertemanan kecil, tapi dalam. Mereka lebih suka ngobrol makna hidup daripada basa-basi soal cuaca. Jadi, buat kamu yang suka dibilang pendiam, jangan minder ya. Kamu cuma punya cara sendiri untuk bersinar. Yuk, rayakan keunikan dirimu, karena jadi introvert bukan kelemahan, tapi kekuatan yang diam-diam luar biasa.
1: Yes, lagi, ayo, muter lagi, muter. Oh yes, okay, aku menang lagi nih. Gak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10 ribu, udah ada laba 100 ribu. Okay deh, aku depo biar banyak menang.
2: Eh Rud, mau kemana kamu?
1: Eh Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak, tau gak? Baru main di 10 ribu, aku dapat 100 ribu. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
2: Oh iya, aku dengar sih. Kita bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempet sih aku coba-coba. Awalnya, kita dikasih menang terus. Tapi, ujung-ujungnya, kita malah sering kalah. Dan rugi besar.
1: Eh Budi, emang gitu ya?
2: Benar, Rud. Kamu harus mulai berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
1: Makasih deh, udah ngingatin aku.
2: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
1: Boleh juga, ayo.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan, esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatan, dengan kerabat atau teman dekatnya, cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya bahagia itu sederhana, pendengar. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif. Maka, kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

Tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal bermanfaat sesering mungkin. Dalam kaitannya dengan hal ini, orang yang melakukan hal bermanfaat pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat. Tapi harus membersihkannya setiap hari, itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat. Tapi harus bangun tengah malam dan merawatnya, itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkat. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkat. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatannya, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah suatu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkat tanpa mendapat beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebab itu, bersyukurlah setiap hari, karena tiap hari adalah berkat.

Jangan terlalu menggantungkan harapan apapun kepada orang lain. Kesuksesan hidup Anda dan bagaimana nasib Anda ditentukan oleh pikiran Anda, keputusan Anda, dan yang jelas adalah sikap dan perilaku Anda. Kebahagiaan Anda tidak didapat dari orang lain, melainkan dari diri Anda sendiri. Membiasakan diri untuk tidak selalu berharap kepada orang lain akan menjaga Anda dari rasa sakit yang mungkin timbul akibat Anda tidak mendapatkan balasan sesuai apa yang Anda berikan kepada orang lain.

kebiasaan membaca bagi orang sukses. Kesuksesan yang diraih seseorang tidak lepas dari jerih payah dan kucuran keringat di masa perjuangan. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa adanya usaha dan ikhtiar. Tentunya dengan diiringi doa untuk memotivasi agar tujuan yang ada di depan mata akan tercapai. Selain itu, ternyata kesuksesan seseorang tergantung pada kebiasaan yang dilakukan sehari-hari. Jangan harap kebiasaan bermalas-malasan akan membuat kamu sukses dan menjadi orang terpandang. Orang sukses itu senang memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang berguna. Kenapa? Karena pada siang hari selalu banyak aktivitas untuk dilakukan. Daripada menonton televisi, mereka lebih senang membaca, baik dalam bentuk buku, media online, ataupun bacaan lainnya. Mari banyak membaca untuk menjadi orang sukses.

Pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami hanturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan serta kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Loksmawe. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya, Dewi Mohata dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: pendengar Pro 1 RRI ini.
1: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi. Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi. Kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi harrama ala ibadihi dzulma wa tughyan wa awadad dzalimina bil uqubati wal khusran wa ja'ala da'watal madlumi mustajabatin li iqamatil adli wal mizan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi adara af'alahu wa ahkamahu bainal adli wal ihsan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa min bani Adnan sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan. Amma ba'du. Para pendengar program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Semoga kita semua yang hadir mendengarkan siaran ini, menonton siaran live-nya di YouTube, Allah berikan keberkahan, Allah berikan kesehatan, Allah curahkan kenikmatan, Allah berikan kemudahan rezeki, Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak yang soleh, dan insya Allah kita semua akan berjumpa di jannah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mengambil sebuah tema, yaitu menjadi ahli ibadah tiada tanding. Bagaimana kita dalam melakukan ibadah, kita punya cita-cita agar menjadi ahli ibadah yang hebat, yang mampu meraih ridha Allah dan pastinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Hari ini dalam kita beribadah ada patron-patron, bukan hanya jerih payah fisik dalam mewujudkannya, tapi bagaimana kita bisa meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah, meninggalkan hal-hal yang haram. Karena Rasulullah pernah bersabda di sebuah hadis riwayat Tirmizi, ittaqil maharima takun a'badan nas. Tinggalkanlah hal-hal yang haram, maka kamu akan jadi ahli ibadah yang hebat. Terkadang kita ingin nih menjadi ahli ibadah yang hebat dari hal-hal yang haram. Bagaimana kita merealisasikan target kita untuk ketaatan mutlak kepada Allah sementara kita belum bisa menjauhi hal-hal yang diharamkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita harus tahu dulu, mengapa kita ingin menjadi ahli ibadah yang hebat? Mengapa seseorang itu, di antara kita para pendengar RRI Lhokseumawe, ingin dan kenapa dengan menjauhi hal yang haram membuat kita menjadi ahli ibadah yang hebat? Ada beberapa alasan yang dipaparkan oleh para ulama. Yang pertama, mengapa menjauhi hal yang haram membuat kita akan menjadi ahli ibadah yang hebat? Karena kalau kita sudah bisa menjauhi yang haram, Imam Al-Hasan berkata, "Ma abadal abidu nabi syai'in afdala min tarki ma nahahumullahu anhu." Tidaklah ada ibadah yang terbaik yang bisa direalisasikan oleh seorang hamba lebih daripada kemampuannya untuk menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kalau kita lihat di kitab Jami'ul Ulum wal Hikam di halaman 128, Imam Al-Hasan berkata bahwa sebenarnya ibadah yang paling baik itu adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Buat apa kita ibadah begitu banyak sementara kita masih bergelut dengan hal yang haram? Alasan yang kedua, kenapa meninggalkan yang haram menjadikan kita ahli ibadah terhebat? Karena mencegah dari hal yang haram adalah target utama dari setiap ibadah. Kalau kita melakukan ibadah, maka targetnya bukan hanya ibadahnya selesai, tapi bagaimana ibadah ini punya konsekuensi bahwa kita bisa meninggalkan perbuatan yang haram. Contoh, kalau kita lihat di surat Al-Ankabut ayat 45. Wa aqimis sholata, dirikanlah sholat. Itu perintah Allah. Tapi ada hikmahnya. Inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Kenapa Allah menyuruh kita mendirikan sholat? Karena sholat itu mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan juga mungkar. Yang ketiga, kenapa ibadah kita dihitung hebat kalau kita mampu menjauhkan diri dari perbuatan haram? Karena ibadah adalah memiliki suatu fungsi untuk penghapusan dosa. Setiap kita diperintahkan untuk melakukan ibadah, berarti kita juga sedang dalam proses deleting, menghapus dosa-dosa kita. Pada saat yang sama kita menjauhkan diri dari dosa, saat itu juga kita ibadah kita sempurna. Contoh, ibadah sholat dan puasa. As-sholatul khamsu, sholat yang lima. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, wal ramadhanu ilal ramadhana. Mukaffiratun ma bainahunna idza istanabal kaba'ir. Orang yang mau melaksanakan sholat lima waktu, mau melaksanakan sholat Jumat ke hari Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, dia melakukan puasa, maka itu akan mukaffaratun, akan menghapus dosa-dosa. Ma bainahunna, di antara mereka, di antara bulan Ramadan, di antara Jumat ke Jumat, antara sholat lima waktu, antara subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, dan juga isya ke subuh. Dosa kita akan diampuni oleh Allah. Idza istanabal kaba'ir. Kalau kita mau menjauhi dosa-dosa besar. Nah, bayangkan berapa banyak dosa kita yang akan terhapuskan dalam hadis riwayat Muslim ini. Kalau kita mau menjauhi dosa-dosa besar. Artinya ibadah juga memiliki dimensi untuk menghapus dosa. Jadi siapapun yang berhasil melakukan berbagai ibadah secara otomatis, dia juga sudah berhasil menjauhkan diri dari yang haram. Minimal di saat dia ibadah, dia tidak melakukan dosa. Dan ibadah yang dilakukan ternyata juga memiliki fungsi untuk menjauhkan diri dari dosa. Setelah kita bersih dari dosa, alasan yang keempat, dengan menjauhi diri kita dari hal yang haram, kita bisa mengutuhkan, menyempurnakan pahala ibadah kita. Karena bagaimana kita bisa menjadi ahli ibadah yang hebat, kalau amal ibadah kita ternyata pahalanya terhapus. Kita sudah sholat, puasa, zakat, haji, umrah, dan lain sebagainya. Tapi kita melakukan hal yang haram, menyakiti orang lain. Pada akhirnya amal ibadah kita juga akan diberikan kepada orang yang kita zalimi. Bahkan terkadang begitu itu gak cukup. Dosa orang yang kita zalimi pun harus kita ambil untuk kita. Nah ini yang jadi masalah. Maka kita akan jadi ahli ibadah yang hebat kalau kita mampu menjauhkan diri dari perbuatan yang haram. Rasulullah pernah dialognya bersama sahabat-sahabatnya. Atadruna mal muflis. Atadruna mal muflis artinya apakah kamu tahu, apakah kamu kenal siapa yang disebut orang yang paling merugi? Qalu, berkatalah mereka, para sahabat, al muflisu fina, yang kami sebut orang muflis, man la dirham lahu wala mata. Orang yang tidak punya uang, tidak punya dirham, dan juga tidak punya mata benda. Tidak punya penghasilan. Faqala. Maka Rasulullah menjawab pertanyaan itu sendiri. Bahwa jawaban mereka salah. Innal muflis. Sesungguhnya orang yang paling merugi. Bangkrut daripada min ummati. Daripada umatku. Ya'ti yaumal qiyamati bisolati. Waki wasyamin. Dia akan datang di hari kiamat dengan bawa sholatnya. Dengan bawa syamin puasanya. Zakatin zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa saqafa dama hadza wa daraba hadza. Tapi dia juga pernah mencaci orang ini, menyakiti hati orang lain, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, memukul orang lain. Fayu'ta hadza min hasanatihi, maka diberikanlah untuk orang tersebut daripada kebaikannya. Wa hadza min hasanatihi, orang yang lain diberikan kebaikan dia juga yang lain. Fa'im faniyat hasanatuhu, seandainya hasanah dia, kebaikan dia, amal ibadah dia, zakatnya, puasanya, hajinya tadi, sudah habis, qabla ayyukda ma'alaihi ukhidha min khatayahum. Sebelum habis, daripada orang-orang yang tersakiti, terdalimi karena dia, maka akan ukhidha, diambilkan min khatayahum, daripada keburukan mereka. Faturihat alaihi, thumma turiha finnar. Maka dilemparkan semua keburukan itu atasnya sampai dia pun dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Lama di surat Muslim ini dijelaskan bagaimana kita jadi ahli ibadah terhebat kalau kita meninggalkan hal yang haram. Karena kita bisa menjaga amal ibadah kita dengan pahala yang sempurna tanpa harus membaginya kepada orang-orang yang kita sakiti hatinya. Itu alasan keempat. Alasan kelima. Kenapa dengan menjauhkan diri dari hal yang haram kita akan menjadi ahli ibadah yang paling hebat? Karena kita memiliki semangat berlipat ganda dalam melakukan berbagai amal ibadah. Semangat kita bukan hanya untuk ibadah, tapi juga untuk menjaga dari hal yang haram. Selingkali hal-hal yang haram menghambat konsekuensi kita, semangat kita dalam melakukan ibadah. Pernah Ibnu Qayyim berkata, di antara akibat buruk dosa adalah memperlemah semangat untuk melakukan ibadah, menghentikan bahkan memutuskannya. Dosa yang kita lakukan di saat lampau ternyata mempengaruhi. Dosa itu akan membuat kita tidak akan membiarkan kita melangkah melakukan ibadah lainnya. Orang yang terbiasa melakukan zina, memakan riba, melakukan perbuatan yang haram, dia tidak akan mudah untuk melakukan ibadah lainnya. Meskipun hanya satu langkah, bahkan dosa ini akan menyeretnya ke belakang. Ayo kita lakukan dosa lagi. Sehingga amal ibadahnya tidak sempat kita lakukan karena ditahan oleh dosa-dosa tersebut. Bayangkan bagaimana orang yang bisa menjauhkan diri dari hal yang haram ternyata akan membuat dia menjadi ahli ibadah yang baik. Dengan menjauhkan diri dari hal yang haram, jangan sampai melanggar hal yang diharamkan oleh Allah. Sebagai batasan ditetapkan oleh Allah, membuat kita akan menjadi ahli ibadah terhebat. Dan inilah kuncinya. Bagaimana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jal, farada faraida, Allah telah memfardukan sejumlah kewajiban. Fala tudayyuha wa harrama hurmatin falatantakiha. Saat Allah sudah mewajibkan berbagai kegiatan yang wajib, maka janganlah kamu menyia-nyiakannya. Dan wa harrama hurmatin, dan Allah sudah mengharamkan hal-hal yang haram. Falatantahikuha, janganlah kamu melanggar batasan tersebut. Wahadda hududan, Allah sudah memberikan batasan-batasan hukum. Fala ta'taduha, janganlah kamu melampaui batas dengan batasan hukum yang sudah Allah gariskan. Wasakata al-asya'a, dan Allah membuat ada hal-hal yang tidak Allah bilang itu haram, itu halal, itu wajib, itu sunnah, itu makruh. Allah sudah berdiam diri dari beberapa hal. Rahmatan lakum min ghairi nisyanin, sebagai rahmat bagimu, bukan itu terlupa dari Allah. Fala tabahathu anha, maka tidak perlu kamu bahas tentang hal-hal yang tidak ditetapkan hukumnya. Kalau Allah tidak mengatakan hukum tersebut sebagai sesuatu yang fardu dan tidak mengharamkannya sebagai sesuatu yang haram, maka ini adalah rahmat bagimu. Bukan Allah lupa terhadap hal tersebut, tapi ini bagian dari kepada kebijakan di mana kita memiliki rahmat, yaitu ada hal-hal yang boleh kita lakukan. Fala tabahath, tidak perlu dibahas tentang hal tersebut. Bayangkan hari ini kita sudah tahu yang mana fardu yang harus kita lakukan, yang mana haram yang harus kita tinggalkan. Tinggal kita menjalankannya. Kalau hari ini kita tidak membuat diri kita selalu berada dalam ikatan ibadah dan menjauhi hal-hal yang haram, maka sudah barang tentu ibadah yang saat ini membuat kita jadi orang yang paling hebat tidaklah membuat kita menjadi orang yang paling hebat lagi, karena kita sudah terjerumus dengan yang namanya haram. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar program Mutiara Pagi RRI Losmawe yang bekerja sama dengan Dinas Syariah Islam Kota Losmawe. Inilah kesimpulan dari Mutiara Pagi hari ini. Di mana kita yang berharap, bercita-cita, berkeinginan menjadi orang dengan ibadah terbaik, menjadi orang dengan ibadah terhebat, menjadi hamba yang abid, menjadi hamba yang disebut ahli ibadah. Maka langkah terbaik yang Rasulullah jelaskan kepada kita adalah dengan meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah, dengan meninggalkan hal yang haram dalam agama, karena inilah yang akan mampu mewujudkan kita, menjadi manifestasi agar kita bertransformasi menjadi hamba-hamba yang sempurna, beribadah kepada Allah sesuai ketentuan yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena dengan meninggalkan hal-hal yang haram ternyata banyak manfaat yang kita dapatkan. Kita lebih semangat dalam beribadah. Amalan kita peroleh dengan pahala yang sempurna. Karena semua pahala yang kita peroleh ternyata bisa kita dapatkan untuk kita. Tidak perlu kita bagikan untuk orang yang kita sakiti dengan perbuatan haram kita. Dengan menjaga hal yang haram, insya Allah derajat menjadi orang-orang abid terbaik, ahli ibadah terhebat akan mampu kita raih. Dan pastinya dengan mahkota ahli ibadah terhebat ini, kita akan mampu bersanding dan juga menjadi tetangga dari Rasulullah dalam syurganya kelak. Dan inilah impian kita semua. Ustaz Gunawan mengajak seluruh para pendengar RRI di program Mutiara Pagi hari ini untuk selalu menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, menjauhkan diri dari hal-hal yang haram, dan berharap semoga kita semua menjadi ahli ibadah terbaik, ahli ibadah terhebat, yang pastinya kebanggaan kita di hadapan Allah saat kita nanti berjumpa di Yaumil Mahsyar kelak. Semoga menginspirasi kita semua. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRX baik mendengar di manapun Anda berada. Tepat formasi pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan yaitu Fokus Pagi.
1: Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksemawe.

0: keinginan saya buat kecil yang berdiri sekarang. Semoga untuk kedepannya kampung kami bisa lebih maju dan baik.
1: Ada dana desa, ya kan, dikelola dengan baik. Itu aja.
2: Manfaatnya tidak hanya manfaat lingkungan, energi bersih dan nanti bagian dari mengatasi perubahan iklim, tapi juga ada manfaat langsung secara ekonomi.

Tim redaksi RRI Loksmawe telah merangkum hasil liputan, di antaranya masyarakat berharap para kecil yang terpilih dalam pemilihan nantinya memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menjalankan pemerintahan kampung. Sinergi wakaf multi pihak diwujudkan Masjid Nurul Imam Aceh Kampung Babu, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang mandiri energi lewat PLTS Hybrid. Bersama saya Dewi Mohata, inilah berita selengkapnya.

Baik, pendengar, kita awali berita yang pertama. Masyarakat berharap para gecik yang terpilih dalam pemilihan nantinya memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menjalankan pemerintah kampung.

0: Masyarakat berharap para geci yang terpilih dalam pemilihan nantinya memiliki kemampuan dan kapasitas dalam menjalankan pemerintahan kampung serta menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Geci terpilih diharapkan tidak hanya mampu mengelola administrasi pemerintahan, tetapi juga memahami kebutuhan warga, membangun komunikasi yang baik, serta mampu mencari solusi terhadap berbagai permasalahan di tingkat kampung. Demikian disampaikan Kadria, PJ Ketua Abdesi Merah Putih Kota Loksmawe. Selain itu, masyarakat juga berharap para geci memiliki gagasan dan kemampuan untuk mendorong kemajuan kampung sekaligus mendukung pembangunan Kota Loksmawe ke depan.
1: Yang kita harapkan kepada masyarakat, memang masyarakat kita sekarang sudah pintar semua, sudah tahu mana yang harus menentukan untuk geci-geci mereka tersebut atau calon untuk bisa membawa desa dia yang lebih baik. Kita tidak bisa mengukur mundur ke belakang tentang aturan dan kebijakan daripada kepala desa atau geci yang ada di Loksmawe. Kita harus lebih memikir ke depan untuk kemajuan-kemajuan yang ada di kota Loksmawe. Dengan ada kemampuan daripada geci-geci yang akan dipilih oleh masyarakat kita, itu mungkin ada kemajuan juga untuk kota Loksmawe.
0: Kemampuan para geci dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dinilai akan memberikan dampak terhadap perkembangan masing-masing di kampung. Karena itu, masyarakat berharap pemimpin yang terpilih nantinya dapat bekerja secara maksimal, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta ikut berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan Kota Loksmawe. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
2: Pendengar, momentum penting bagi pembangunan tingkat gampong tiba hari ini. Sebanyak 47 geci terpilih dijadwalkan akan dilantik secara resmi. Berikut dilaporkan oleh Maulina.
3: Hari ini sebanyak 47 geci terpilih menjalani prosesi pelantikan secara resmi. Pelantikan ini bukan sekedar seremoni serah terima jabatan, melainkan awal dari tumpuan harapan besar masyarakat terhadap kepemimpinan baru di tingkat kampung. Berikut kita dengarkan pendapat masyarakat.
4: Ya, harapan kita kan sebenarnya untuk memajukan kampung Tempuk Tengah, karena kan desa sekarang udah kayak mana kan dibilang ah. Jadi harapan saya untuk masjid dulu harus diperbaiki. Untuk masjid dipersiapkan, harus siap lah kan, biar nanti jamaah-jamaah di Keraju kita sholat biar aman ya kan, nggak ada gangguan lagi.

0: dana desa secara transparan. Hal-hal inilah yang dinilai warga menjadi kunci utama dalam memajukan Gampung dan Kota Lok Semawe ke depan. Demikian Vox Pop pagi ini, saya Rizky Maulina, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kita ikuti wawancara singkat yang dipandu oleh Muhammad Sofian bersama salah satu akademisi Unimal terkait harapan kepada para GC terpilih di Pilciksung Kota Lok Semawe. Silakan Sofian.
2: Dengar, saat ini kami sudah tergabung bersama salah satu akademisi dari Universitas Maluku Saleh, ada Dr. Julius Dharma. Assalamualaikum Pak Julius.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak Julius, tentunya insya Allah tanggal 8 Oktober 2026 para kecik terpilih di Pilciksung Kota Lok Semawe ini akan dilantik oleh pemerintah kota. Nah, ini sebagai akademisi ya, bagaimana harapan Pak Julius terhadap para kecik terpilih ini yang nantinya akan menduduki jabatan kepala desa ini? Silakan Pak.
3: Oke, Pak Yan, makasih banyak, Pak Yan. Yang pertama sekali akan dilantik besok adalah kecik-kecik terpilih. Yang pertama sekali, apa yang mereka sampaikan ketika mereka kampanye, ketika mereka ini, ya, visi-misi mereka apa. Itu yang pertama sekali yang harus kecik ini implementasikan. Sehingga nanti harapan masyarakat, ketika mereka nanti melaksanakan pemerintahan, masyarakat tidak kecewa. Yang kedua adalah, setiap kecik-kecik yang terpilih harus amanah, ya. Ya. Amanah artinya beban yang diberikan kepada dia sebagai kepala daerah, kepala apa namanya, kepala kampung yang paling terkecil itu benar-benar dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, tidak mencederai ataupun mengkhianati masyarakat atau rakyat yang pilih dia. Itu dia. Kemudian ini beban kecil akan berat ke depan. Dulu orang menjadi kecil itu kan berlomba-lomba yang menjadi kecil, ya, ramai-ramai yang menjadi kecil. Ya. Pada tahap ini kita lihat ada kampung cuma dua orang calonnya, ada yang empat dan sebagainya. Harus diketahui oleh kecil sekarang ini, Bapak. Dana desa tidak seperti dulu lagi, Bang. Tahun 2026 dana desa itu dipotong 300 juta. Tahun 2027 500 juta. Jadi terjadi yang namanya pemangkasan secara besar desa. Jangan sampai nanti Pak kecil ini karena dulu dia menganggap bahwa dia bisa mengelola dana desa yang besar, tapi sekarang tiba-tiba dana desa yang sudah mengecil, dia melakukan hal yang tidak terpuji seperti korupsi, sehingga dia nanti akan berpapasan dengan APH. Jadi ini penting sekali. Kemudian Pak Kesit juga harus memiliki nanti seorang satgas yang betul-betul memahami administrasi, misalnya administrasi tentang keuangan, administrasi tentang keuangan. Karena kita lihat, saya lihat juga bahwa Kesit-Kesit yang terpilih itu rata-rata sekarang punya pendidikan. Ya, yeah. Ada sarjana dan sebagainya. Mungkin ini bagian yang harus dilakukan oleh kecil-kecil ini ke depan, bahwa mereka ini dipilih oleh rakyat, amanah oleh rakyat itu yang diemban dengan baik. Jangan mencintai atau mengkhianati apa namanya, apa yang sudah dipilih oleh rakyat kita dan kita membawa desa itu lebih baik ke depan. Itulah.
2: Iya, berarti itu langkah awal yang harus dilaksanakan ya. Kalau menurut Pak Julius, untuk merombak aparatur di awal setelah mereka pelantikan ini bagaimana kalau menurut kacamata Pak Julius, apakah itu upaya atau langkah yang sesuai atau bagaimana? Silakan.
3: Secara dari kacamata ilmu politik dan demokrasian, kecil itu termasuk juga adalah pemimpin politik yang dipilih oleh rakyat secara demokrasi. Iya. Ya, kan tidak semua orang yang memilih dia misalnya. Masyarakat kan terpecah-pecah karena ada beberapa calon. Kemudian kalau ketika dia memimpin sebuah pemerintahan yang terkecil desa misalnya, dia mengangkat orang-orang yang betul-betul orang-orang yang bisa bekerja sama dengan dia. Itu yang pertama sih, loyalitasnya paling penting. Yang kedua adalah dia punya, orang-orang itu punya intelektual yang baik, integritas yang baik, kejujuran. Sehingga nanti di dalam perjalanan Pak kecil ini tidak disenati oleh bawahannya atau dia apa namanya mempercayai semuanya kepada bawahannya. Maka dia harus check and recheck semuanya, harus kontrol yang bagus misalnya. Karena banyak sekali kecil-kecil yang terjerat hukum hari ini bahwa karena dia tidak memahami laporan keuangan, tidak memahami administrasi yang baik, sehingga dia ditamaui oleh bawahan. Seperti yang inilah kita lihat. Hari ini Prabowo hari ini mengangkat menteri-menterinya.

0: angka Kapolrinya. Jadi orang-orang yang betul-betul orang dekat dia lah, yang terpercaya, yang tidak mengkhianati dia, begitu Bang Gian.
1: Iya, berarti sangat wajar lah apabila ada perombakan di tingkat aparatur Gampung ya, ketika mereka terpilih ya, Pak Julius ya.
0: Secara politik memang gitu Bang Gian, siapapun dia. Siapapun dia, ambilnya pendidikan begitu juga. Misalnya terpilih rektor baru, yang diangkat oleh rektor ini kan wakil rektor orang yang terdekat dia, yang pilih dia. Ya, oke Bang Gian.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Julius atas waktunya ini sudah bergabung bersama RRI, Pak.
0: Sama-sama, Pak Ian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
3: Baik, pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan apresiasi atas penyaluran bantuan wakaf solar panel di Masjid Nurul Iman, Kabupaten Aceh Tamiang. Pemanfaatan energi terbarukan ini diharapkan dapat menekan biaya operasional masjid sekaligus mengalihkan efisiensi dana untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Berikut dilaporkan oleh Maulina.
4: Guna mendukung keberlanjutan energi serta mewujudkan rumah ibadah yang ramah lingkungan, program penyerahan wakaf solar panel resmi diselenggarakan di Masjid Nurul Iman, Gampung Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang. Penyerahan bantuan ini turut dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Profesor Abu Rahmat. Dalam keterangannya, Dirjen Bimas Islam menyambut baik inisiatif pemanfaatan wakaf produktif berupa panel surya ini. Selain menekan operasional listrik masjid hingga titik terendah, efisiensi dana tersebut nantinya dapat dialihkan untuk pemberdayaan ekonomi jamaah sekitar.
5: Tentu saja Kementerian Agama yang selama ini terus mengkampanyekan dan mengedukasi kepada masyarakat agar gerakan filantropi Islam di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah pada panen kegiatan tersebut. Antara lain hari ini kita menyaksikan penyerahan wakaf berupa solar panel di Masjid Nurul Iman ini. Kita tahu bahwa dari wakaf ini kemungkinan besar kan berasal dari wakaf uang ya. Jadi pokok uangnya itu tetap, tetapi nilai atau hasil dari wakaf itu kemudian digunakan untuk pembelian solar panel dan diwakafkan di Masjid Nurul Iman ini.
4: Selain program wakaf panel surya hasil kolaborasi lintas lembaga ini, Kemenag Republik Indonesia juga menyalurkan berbagai program bantuan pasca bencana bagi fasilitas keagamaan, KUA, serta lembaga keagamaan di wilayah Aceh. Dari Aceh Tamiang, Rizky Maulina melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dorong generasi muda hasilkan inovasi untuk penanganan. Maksud kami untuk pembangunan berkelanjutan Unimal gelar Creation 3.0. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
6: Universitas Malikus Saleh Unimal menggelar Creation 3.0 yang diikuti peserta dari berbagai perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang serbaguna Universitas Malikus Saleh Kampus Bukit Indah, Lok Semawe, dan menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan gagasan serta hasil penelitian yang inovatif. Kepala Biro Akademik Kemahasiswaan Perencanaan Informasi dan Kerjasama Unimal T. Nazarudin kepada RRI mengatakan kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong generasi muda menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurutnya, berbagai konsep dan hasil penelitian yang lahir dari kegiatan Creation 3.0 diharapkan tidak hanya mendukung pembangunan bangsa, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan.
7: Ya, harapan kami di pimpinan Unimal ini ya, semoga kegiatan Creation 3.0 ini dapat menghasilkan suatu inovasi ya, suatu konsep ya yang bermanfaat ya bagi pembangunan bangsa negara kita ya.
6: Creation 3.0 juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk bertukar pengetahuan, memperluas jejaring akademik, serta mempresentasikan hasil penelitian kepada peserta dari berbagai daerah dan negara. Melalui kegiatan tersebut, Universitas Malikus Saleh berharap budaya riset dan inovasi di kalangan mahasiswa terus berkembang, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan di masa mendatang. Maimun Akbar melaporkan.
3: Pendengar Mozaik dukung transisi energi bersih wakaf solar panel. Berikut disampaikan oleh Khairun Nisa.
8: Masjid Nurul Iman di Kampung Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang, menerima wakaf berupa solar panel atau pembangkit listrik tenaga surya. Program wakaf energi ini merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak untuk mendorong pemanfaatan energi bersih sekaligus memberikan manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dewan Pembina Mozaik Nur Project Muhammad Ali Yusuf mengatakan, wakaf energi merupakan upaya untuk menghubungkan instrumen wakaf dengan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
9: Prinsipnya adalah bahwa kami ingin menyampaikan atau memberi pesan bahwa program lingkungan termasuk juga dikaitkan dengan wakaf dan sedekah itu tidak hanya berkaitan dengan manfaat lingkungan, tapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi. Seperti yang sekarang tadi disampaikan di acara maupun tadi oleh Pak Dirjen, bahwa manfaatnya tidak hanya manfaat lingkungan, energi bersih dan nanti bagian dari mengatasi perubahan iklim, tapi juga ada manfaat langsung secara ekonomi. Jadi pengeluaran listrik menjadi berkurang, bahkan bisa zero ya, dan kemudian bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, bisa untuk pendidikan dan sebagainya.
8: Menurutnya, program tersebut tidak hanya berupa pemasangan solar panel, namun juga dilengkapi literasi dan penguatan kapasitas bagi pengurus masjid. Pengurus akan dibekali pengetahuan mengenai cara kerja, perawatan, hingga pemantauan energi yang dihasilkan. Ali menyebut pemanfaatan energi surya juga berpotensi mengurangi biaya listrik masjid. Penghematan biaya tersebut dapat dialihkan untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, tantangan pengembangan wakaf energi masih berkaitan dengan minimnya literasi masyarakat mengenai isu lingkungan, perubahan iklim, serta pemanfaatan filantropi Islam. Karena itu, edukasi melalui berbagai media terus dilakukan. Ali berharap masyarakat dan jamaah masjid turut menjaga fasilitas solar panel agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Dari Aceh Tamiang, Khairun Nisa Panjaitan melaporkan.
3: Pendengar, kepala desa atau gecik yang terpilih di sejumlah desa dalam wilayah Kota Loksmawe diharapkan mampu meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harapan tersebut disampaikan salah seorang warga Kecamatan Muara II, Rashidin, kepada RRI. Menurut Rashidin, pemerintah Gampung memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga keberadaan aparatur desa harus benar-benar mampu menjawab kebutuhan warga. Ia mengatakan pelayanan pemerintah kampung tidak hanya terbatas pada urusan administrasi, tetapi juga mencakup berbagai bidang yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Mulai dari bidang keagamaan, ekonomi sosial, hingga pembangunan desa. Seluruhnya membutuhkan perhatian dan kinerja aparatur yang baik. Residen berharap para gecik yang telah terpilih dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, bekerja sama secara transparan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Ia juga mengajak seluruh aparatur pemerintah kampung untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga berbagai persoalan di tingkat desa dapat diselesaikan secara bersama-sama. Dan dengan peningkatan kinerja dan pelayanan tersebut, diharapkan pembangunan di setiap desa dalam wilayah Kota Loksmawe dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Kita beralih ke berita lainnya. Pendengar, mendorong kemandirian energi serta efisiensi operasional masjid, Bank Indonesia bersama Wakaf Al-Azhar Mozaik dan Kementerian Agama resmi menyerahkan bantuan wakaf solar panel kepada Masjid Nurul Imam, Dusun Babo, Aceh Tamiang. Berikut dilaporkan oleh Maulina.
10: Serah terima program wakaf solar panel di Masjid Nurul Iman Dusun Babu, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang, berlangsung pada Selasa sore 6 Oktober 2026 kemarin. Ketua DKM Masjid Nurul Iman, Sukadi, mengatakan sangat bersyukur karena biaya listrik operasional berkurang drastis.
11: Bersyukur alhamdulillah

seperti panekolat. Kemudian dari kebutuhan yang kami kecil ini, yang biasa kami per minggu itu mencapai. Ya kami dari

0: Taman Menurut Agami.
1: Sementara itu, Dewan Pembina Mosaik M. Ali Yusuf serta Kepala KPW Bank Indonesia Loksemawe Yudo Herlambang menegaskan bahwa penghematan energi merupakan bentuk wakaf produktif berkelanjutan yang berdampak langsung pada jemaah. Hal senada disampaikan Dirjen Bimas Islam Kemenag Republik Indonesia, Profesor Abu Rohmat dan Menteri Agama RI Profesor Nasaruddin Umar. Pihaknya meminta DKM memanfaatkan dana penghematan kas masjid untuk program pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Dari Aceh Tamiang, Rizky Maulina melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dr. THT BKL mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran superflu. Berikut dilaporkan oleh Hadini Sambas.
3: Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Loksemawe mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran superflu variasi baru virus influenza AH3N2 subgrade K yang kini tengah merebak secara global. Ketua IDI Loksemawe, Dr. Fahrizal, spesialis THT BKL, menjelaskan bahwa istilah superflu merupakan sebutan awam untuk menggambarkan virus influenza A tipe H3N2 yang dipicu oleh musim pancaroba dan perubahan iklim. Meski gejalanya mirip flu biasa, Dr. Fahrizal menyebutkan ada perbedaan mencolok pada tingkat keparahannya.
4: Kalau flu biasa kan demamnya tidak terlalu tinggi, tapi kalau superflu ini bisa sampai di atas 38, 39, 10, dan cepat sekali. Kalau COVID ya perlahan-lahan, progresif, lama sampai 2 minggu gitu. Jadi sebenarnya gejalanya tuh hampir sama. Ada batuk, kemudian pilek, flu, nyeri tenggorokan. Kemudian akan khas sekali kalau COVID ini dia kehilangan daripada fungsi penciuman, nah, seperti itu.
3: IDI Loksemawe juga mengimbau kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia untuk lebih berhati-hati, terutama bagi lansia yang memiliki riwayat penyakit penyerta atau komorbid seperti diabetes, hipertensi, dan asma. Sebagai langkah pencegahan, masyarakat diajak untuk kembali membiasakan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS ala masa pandemi COVID-19. Bagi warga yang sedang mengalami gejala flu atau batuk, IDI Loksemawe berpesan agar beristirahat yang cukup di rumah guna mencegah penularan yang lebih luas serta menghindari lonjakan kunjungan pasien di fasilitas kesehatan. Dari Loksemawe, Hadini Sambas melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berita terakhir pendengar untuk fokus pagi ini, di mana Bank Indonesia Loksemawe turut mendukung wakaf solar panel di Masjid Nurul Iman Aceh Tamiang. Selengkapnya disampaikan oleh Khairunisa.
5: Bank Indonesia melalui perwakilan Loksemawe turut mendukung program wakaf solar panel di Masjid Nurul Iman, Gampung Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang. Dukungan tersebut merupakan bagian dari program wakaf pegawai Bank Indonesia yang diarahkan untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Loksemawe Yudo Herlambang mengatakan, wakaf solar panel menjadi salah satu bentuk pemanfaatan harta untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.
6: Yang memiliki kelebihan harta itu bisa diwakafkan salah satunya. Dan alhamdulillah ini menjadi peluang bagi kami, bagi saya pribadi ya, waktu di kantor pusat, dan mendengarkan langsung beliau menyampaikan demikian. Kemudian difasilitasi, ada Kementerian Agama Republik Indonesia, ada Mosaik, ada wakaf dari Al-Azhar dan sebagainya. Ini menjadi jembatan bagi kami sebagai wakif untuk mewakafkan harta kami berguna, bermanfaat kepada nazir untuk dikelola pada masyarakat. Nah, ini sangat baik sekali.
5: Yudo menjelaskan program wakaf pegawai Bank Indonesia tidak hanya mencakup solar panel, namun juga menyasar sejumlah bidang lain seperti penyediaan air bersih dan lingkungan. Wakaf tersebut diharapkan dapat menjadi amal jariah dengan manfaat yang bisa terus dirasakan masyarakat. Sementara itu, pemilihan Aceh Tamiang sebagai lokasi wakaf juga mempertimbangkan kondisi wilayah yang terdampak bencana. Karena itu, program wakaf berbasis lingkungan dinilai relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Manfaatan energi surya diharapkan dapat mengurangi biaya listrik yang selama ini dikeluarkan untuk kebutuhan operasional masjid. Program wakaf solar panel di Masjid Nurul Iman sendiri merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dan diharapkan menjadi bagian dari pengembangan wakaf yang memberikan manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi secara berkelanjutan. Dari Aceh Tamiang, Hoirunisa Panjaitan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, demikian Fokus Pagi edisi hari ini. Tetaplah bersama kami. Jangan lupa untuk mengakses aplikasi RRI Digital, TikTok, dan juga informasi lainnya di rri.co.id. Saya Dewi Mohata, tetaplah bersama kami.
0: Demikian Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia, Luxembourg.

89,3 MHz. Pusat RLX Maya, selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Saya Dewa Hataya yang akan menemani Anda hingga probasi pukul 9 waktu Indonesia Barat untuk gelaran hari ini, tepatnya di tanggal 8 Oktober 2026. Baik, masih dengan lagu-lagu daerah Aceh yang terus kami hadirkan untuk menemani suasana pagi Anda di kesempatan hari ini, dan semoga semua dalam rasa kebersyukuran dan juga penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan saat ini kita masih diberikan kesempatan ya untuk bisa menikmati nikmat-nikmat Allah yang tidak tara. Selamat pagi semuanya, semoga bersemangat walaupun cuaca di luar sana mendung. Jangan lupa kami terus akan menghadirkan informasi perkiraan cuaca nanti di pukul 8 dan pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama BMKG. Waalaikumsalam. Tepat informasi pukul 7 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta.

0: aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
2: Maju ke depan. Oke. 5 dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf, 26 suara, Bara Ilyasa, 26 suara, Widiarsi Agustina, 26 suara, Muhammad Reza, 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri, 25 suara.
3: 8 Matroni, 9 Margareta.
2: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
4: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu.